0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Syarat di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat posisi menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya dalam mengambil keputusan yang diarahkan keluar kalau hal yang penting sekali dan berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak moneter aja, jadi lebih terhadap sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus Denantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan seminta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar, mudah mengakses, gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Karena Alri mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
13: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optimal.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
17: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Dogi, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima, juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa. Itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual penyampaian warta berita Sentro Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayen Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayen menjadi UIN. InsyaAllah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Prosatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kamerari.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah masuki kategori kuat. Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Indikator ini menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui portal perlindungan sosial digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Implementasi sistem tersebut ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kunjungan ini sekaligus melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komkomdigi mengatakan portal Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan demikian penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini tepatnya di

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringkat selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dialog Gorontalo pagi ini dengan topik Sensus Ekonomi 2026, jawaban Anda menjadi masa depan Indonesia. Saat ini sudah bersiap di studio RRI Net, ada Taufik Usman. Selamat pagi Taufik. Taufik. Iya. Halo, Taufik. Baik, kita masih menantikan bergabung dengan studio RRI Net untuk menyimak dialog Gorontalo pagi ini yang harapannya memang ketika Sensus Ekonomi 2026 masih ada rentang waktu 1 bulan lagi menuju Agustus berakhirnya sensus, kita berharap bahwa masyarakat ya sekiranya juga bisa bekerja sama kooperatif gitu ya ketika para petugas sensus ekonomi memberikan ya data ekonominya kepada para petugas. Kita coba kembali bergabung dengan Taufik. Halo Taufik. Taufik. Iya, Taufik. Baik, sembari menantikan kita bergabung dengan studio RRI Net ya, kita ajak Anda untuk menyimak satu lagu terlebih dahulu.

0: Pendengar, kita segera bergabung dengan studio RRI Net.
1: Bahas terkait dengan sensus ekonomi 2026, jawaban Anda masa depan Indonesia. Kita tahu saat ini Badan Pusat Statistik sementara melakukan sensus ekonomi 2026, dan ini kita tahu bersama di seluruh Indonesia termasuk di Gorontalo sementara berlangsung, dan dinamika yang terjadi di lapangan itu cukup beragam. Padahal memang masyarakat diminta untuk memberikan jawaban, memberikan mengisi kuesioner-kuesioner yang memang itu ditanyakan langsung oleh para petugas sensus. Tapi di satu sisi juga masih ada saja yang menolak ya, atau bersama hal tersebut, dan juga ada yang mungkin sulit untuk dijangkau, sulit untuk ditemui saat berada di rumah. Pendengar, untuk sensus ekonomi 2026 ini memang menjadi catatan penting bagi kita sekalian, bahwa apa yang kita sampaikan pada hari ini itu akan manfaatnya akan kembali juga kepada masyarakat, karena baik itu dalam bentuk program, baik itu program pemerintahan termasuk juga program pembangunan, dan masih banyak lagi intervensi-intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui data sensus 2026. Sehingga memang ini terus disuarakan, bahkan ada yang menyampaikan bahwa untuk meraih masa depan itu butuh data terbaru gitu, bukan data yang lama. Baik, kita akan bahas topik ini terkait dengan sensus ekonomi 2026. Narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, kita hadirkan juga ujung tombak dari sensus ekonomi 2026. Ada Pak Agus Paje. Ini merupakan petugas sensus, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam.
1: Pagi, Pak. Ya, kabar baik Pak ya. Ini lagi sibuk-sibuknya ini Pak Agus ya, untuk mendata masyarakat ya.
2: Iya, Pak. Betul. Masih
1: waktu. Oke, baik. Kemudian juga ada tokoh publik Pak Adnan. Sudah bisa bergabung Pak Adnan, silakan dibuka audio dan juga kameranya Pak. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Adnan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: ya, Taufik, Pak Pagi. Ya, kabar baik Pak.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak.
3: Salam sehat.
1: Baik. Beliau adalah tokoh publik yang juga akan berpartisipasi bagaimana memberikan pandangan terkait dengan sensus ekonomi 2026. Kemudian juga ada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan juga Sumber Daya Alam, Bapeda Kabupaten Pohuwato, Bapak Husain Ingo. Ya, kita coba menyapa. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak Gus.
1: Ya, terima kasih Pak sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Ada Kepala BPS Kota Gorontalo, ada Ibu Sri Dewi Munarfa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, kabar baik Ibu ya?
5: Ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya ingin mendengarkan ya, kita ingin dengarkan bersama ini, bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan dari petugas sensus langsung yang akan menyampaikan kepada kita. Ada yang Pak Agus, monitor Pak Agus, ada yang menyampaikan seperti ini Pak Agus, masyarakat sulit untuk ditemui, apalagi di kawasan perumahan. Tiba-tiba bikin janji nanti di sore hari, tahu-taunya rumahnya masih tertutup begitu. Kemudian juga ada yang menolak datangnya petugas di rumah dengan alasan begini-begini. Mungkin Pak Agus bisa menceritakan seperti apa sih dinamika yang terjadi, yang dialami oleh petugas sensus saat melakukan pendataan di masyarakat. Silakan Pak Agus.
2: Baik, terima kasih Pak. Iya Pak, kebetulan ayahnya kan di bagian perumahan. Nah itu kalau menemui mereka itu sangat sulit Pak. Karena mayoritas masyarakat yang tinggal di perumahan itu aktivitasnya kerja kantoran. Jadi untuk di siang hari itu memang yang kecil untuk bisa menemui mereka. Jadi kami siasat sore hari atau malam hari, itu pun ada masyarakat yang bisa menolak, Pak.
1: Menolak ya?
2: Kalau kemarin saya sempat temui ada masyarakat yang tidak mau didata, padahal sudah berapa hari itu rumahnya ditunggu-tunggu, pas ketemu malah bisa didata lagi. Terus yang kedua juga ada yang mau memiliki.
0: Ya. Pak Agus. Ya. Halo, ya Pak Agus monitor Pak. Pak Agus mungkin okay. Suara Pak Agus kurang kedengaran jelas ini, ada berada di luar. Mungkin Pak Agus bisa bergeser dulu ke ruang tengah atau di depan juga bisa mendapatkan jaringan lebih bagus begitu, karena suara Pak Agus agak sedikit putus-putus di studio kami, Pak. Mungkin bisa bergeser, Pak. Ya, sudah bisa, silakan Pak Agus coba. Tadi lanjut Pak Agus yang tadi yang justru ditolak begitu ya, sudah ditunggu berhari-hari malahan ketika pas ketemu malah tidak mau. Ya, silakan dilanjutkan Pak Agus. Ya, halo Pak Agus. Oke, terputus ya. Baik, setidaknya kita sudah mendengarkan ya bagaimana dinamika yang terjadi. Dan seperti yang topik yang kita angkat ini adalah jawaban Anda merupakan masa depan Indonesia. Tentu saja masa depan kita bersama di Gorontalo, bahwa kalau misalkan perlakuan ada saja masyarakat yang menolak, kalau Indonesia bisa sesuai dengan data, tapi kalau ketika ada yang tidak mau didata berarti masih kurang satu istilahnya begitu. Pak Agus silakan lanjutkan Pak Agus.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Pak Agus.
2: Baik, terima kasih Pak. Nah, itu kan kasusnya di perumahan. Nah, kalau di perumahan itu Pak, untuk menemui masyarakat itu
0: sangat sulit ya. Oke. Kalau di kawasan ekonomi bagaimana? Seperti di tempat-tempat di lapak-lapak usaha mungkin ya, atau di bangunan-bangunan yang memiliki usaha begitu, itu bagaimana itu?
2: Kalau untuk hambatan yang di situ, itu kan biasanya yang karyawannya itu kan tidak takut mendata, Pak. Jadi ujung-ujungnya dihubungi yang pemilik atau yang manajernya. Itu pun orang mau baca data di manajer, kan tidak biasanya kan tidak mendata. Jadi harus nunggu berapa hari. Okay. Kalaupun bisa dihubungi lewat telepon, itu kadang tidak dibalas, Pak.
0: Oke, okay. Ada semacam. Ada semacam yang Anda kenal begitu sebagai tokoh masyarakat di kawasan tersebut. Lalu bagaimana Pak Agus? Pernah tidak mendata tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kawasan atau di daerah pendataan Anda? Pak Agus, bagaimana respon mereka?
2: Kalau saat ini Pak, tokoh publik itu masih sementara kami usahakan Pak.
0: Itu kenapa begitu Pak? Apakah sudah pernah membangun komunikasi awal dengan mereka? Lantas ada respon seperti apa begitu?
2: Kalau untuk komunikasi, kemarin kami sempat datang di kantor DPRD provinsi.
0: Iya.
2: Cuman untuk mukanya belum berhasil Pak, karena kemarin itu masih ada rapat. Jadi nanti di lain waktu Pak.
0: Lain waktu ya.
2: Untuk ketemunya Pak.
0: Oke, baik. Ya. Saya ke ditahan dulu ya Pak Agus ya sambil monitor. Saya ke Pak Anan. Pak Anan, monitor Pak Anan.
3: Ya. Siap, Pak Doni.
0: Pak Adnan, ini menjadi salah satu kebanggaan kita bersama juga ini, Pak Adnan, mengenai sebenarnya tokoh publik atau tokoh masyarakat itu harusnya bisa menjadi teladan juga di kalangan masyarakat untuk bisa memberikan contoh, mau menerima petugas sensus. Pandangan Pak Adnan terkait dengan sensus ekonomi ini, silakan, dan juga keberadaan para tokoh-tokoh masyarakat. Silakan, Pak.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, Bung Taufik, Ibu Dewi dari BPS Kota, Pak Agus, Pak Husain. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan sensus ekonomi 2006. Pertama, kami apresiasi ya bahwa saat ini kita dalam rangka momentum untuk memastikan masa depan Indonesia, yang salah satunya khususnya adalah mendapatkan informasi dari kondisi masyarakat terkait dengan ekonomi dan juga hal-hal lain yang bisa menjadi alat para playmaker atau pemerintah kita untuk melakukan kebijakan. Terkait dengan fenomena ada penolakan ya, kalau saya sendiri sampai saat ini memantaunya khususnya di kabupaten ya, saya belum mendengar ada penolakan dari masyarakat ataupun dari tokoh publik. Yang sebetulnya kalau saya menyoroti, kalau itu terjadi maka itu sesuatu yang sebetulnya tidak harus terjadi. Mungkin bisa saja ini ada miss ataupun komunikasi yang masuknya tidak pas sehingga terjadi hal itu. Olehnya itu kalau saya berangkat dari, kalau sampaikan oleh Pak Taufik semalam terkait pengantar dialog hari ini, maka bagi mereka yang ditokohkan atau sebagai informal leader, sebetulnya itu memberikan contoh yang baik, karena dari mereka itu masyarakat di bawah bisa melihat dan bisa mengikuti ketika sensus ini kepada mereka sebagai informal leader atau para tokoh itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut saya Pak Taufik ya, ini bisa didorong dan mungkin juga masifnya informasi. Walaupun saya melihat sejauh ini juga masifnya sosialisasi juga sudah cukup bagus ya, melalui media sosial, kemudian juga penerangan dari media mainstream, itu kita lihat sudah baik. Oleh sebab itu, kalau dalam kontes di daerah saya atau di kabupaten, saya melihatnya belum terjadi. Ya. Alam kalau di daerah lain. Tapi ala kulihal, saya sebagai salah satu elemen masyarakat, harusnya itu didukung ya. Kita dukung. Dan mudah-mudahan cuman memang kemarin saya coba ada ini masukan juga mungkin ke teman-teman sensus ya, pensensus. Itu ada kekhawatiran ketika saya dialog dengan mereka, ada kekhawatiran mereka ketika nanti di sensus, informasi-informasi yang mereka berikan itu bisa merubah kondisi, terutama mereka ada ketakutan masalah pajak. Ini yang ada diskusi-diskusi kecil yang saya coba himpun dari beberapa masyarakat terkait dengan sensus ini. Jadi mereka jadi takut memberikan informasi, nanti dampaknya itu pajak mereka akan berubah. Olalam ini mungkin dari sisi ini bisa dicoba ditelah lagi, dieksplor lagi apakah demikian gitu. Yang kedua, saya kira ini mungkin juga waktunya mungkin ya untuk masuk pada saat kita ingin mensensus masyarakat juga mungkin waktu pas ya, karena bisa jadi kalau kita masuk di waktu-waktu pas orang tidak ada di rumah atau mungkin waktunya lagi istirahat dan sebagainya, ya bisa jadi responden kita tidak sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu Pak Taufik.
1: Ya, Pak Adnan, Pak Adnan sudah pernah didatangi petugas Pak? Sudah
6: di sensus? Ini menunggu di sensus.
1: Oh ya?
6: Belum di sensus.
1: Oke.
6: Padahal waktunya sudah lebih banyak di rumah ini. Saya tunggu-tunggu belum ada.
1: Betul.
6: Mungkin orang kasih biar. Cuman selama ini kalau saya sensus itu paling terakhir kalau di kelurahan itu.
1: Oh iya.
6: Nanti terakhir. Ya.
1: Oh biasanya nanti bagian terakhir.
6: Biasanya
1: ya?
6: Begitu.
1: Oke. Baik. Oke. Menarik ini. Ya, Pak Husain monitor Pak Husain. Ya, ini Pak Husain di Pohuwato juga tentu juga menjadi salah satu daerah yang memang kita tahu juga di sana basic untuk perekonomian itu sangat-sangat luar biasa, banyak sekali usaha-usaha masyarakat, bahkan usaha pertanian juga masuk dalam sensus ekonomi pada tahun 2026 ini. Baik, dari pemerintah daerah, Pak Husain bagaimana menanggapi melihat dari sensus ekonomi 2026 ini? Dan ini kan seperti yang disuarakan bahwa akan menjadi dasar, akan menjadi fondasi data yang dihasilkan melalui sensus ini menjadi dasar atau fondasi untuk penentuan kebijakan ke depan dari pemerintah daerah. Dari badan perencanaan tentunya juga berpartisipasi aktif terhadap hal ini. Silakan Pak Husain.
7: Iya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Adnan, Pak Ibu Sri dari BPS, Pak Taufik dan seluruh narasumber. Pertama-tama kami tentu menyampaikan permohonan maaf sebiarnya Pak Kaban yang hadir, tapi karena ada perintah langsung oleh Pak Bupati sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili. Yang kedua, tentu kami pemerintah daerah dan khususnya di Bapeda sangat mengapresiasi kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini, karena ini kegiatan nasional. Tentu kami di daerah sangat mengapresiasi dan mendukung secara penuh. Bahkan untuk Pak Bupati melalui kunjungan teman-teman tim BPS Pohuwato, jadi beliau sudah menghimbau dan menginstruksikan kepada para perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan bahkan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung, mensupport, dan mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Bahkan beliau berharap juga Pak Wakil Bupati kita terima dengan baik tim dan memberikan data informasi secara jujur dan lengkap terkait dengan apa yang menjadi kondisi masyarakat itu sendiri yang dirasakan. Saya kira seperti itu. Yang selanjutnya tentu sensus ekonomi ini bukan hanya kepentingan nasional, tapi kepentingan daerah di dalam kerangka penyediaan data yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Karena kita tahu persis bahwa perencanaan tanpa data tentu itu menjadi sesuatu yang mustahil. Sehingga kami sangat terbantu, insya Allah kualitas data yang dihasilkan dan diinformasikan oleh masyarakat ini menjadi betul-betul valid dan sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga data ini menjadi instrumen kami di daerah khususnya di perencanaan makro. Jadi bahkan kami menjadikan data ini menjadi instrumen untuk evaluasi perjalanan jadi Pak Bupati selama 5 tahun dan juga tentu data ini menjadi pijakan untuk perumusan kebijakan makro di 2 periode selanjutnya. Dan saya kira untuk Kabupaten Pohuwato ya seperti yang disampaikan oleh Pak yang mewakili tim sensus ekonomi, ya insyaallah di Pohuwato tidak akan terjadi seperti itu karena dari awal-awal Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah memberi himbauan bahkan memberi penguatan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa bisa meneruskan dan menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menerima tim sensus ekonomi ini dengan baik.
1: Ya.
7: Saya kira seperti itu dari kami.
1: Ya, Pak Usain, di Kabupaten Pohuwato ini memang basic banyak ya untuk UMKM, usaha-usaha begitu termasuk juga dalam hal investasi. Nah, ini dengan data sensus ini apakah kedepannya itu akan ada program-program yang lebih masif lagi kepada masyarakat, Pak?
7: Ya, saya kira seperti itu karena dengan karena kami data ini sangat kami butuhkan. Karena kita dari pusat itu sudah dianjurkan harus jadi berbasis data terpadu sosial ekonomi nasional. Sehingga mungkin instrumen melalui Susenas ini menjadi pijakan kami di samping mengevaluasi perencanaan pembangunan, ini menjadi dasar perencanaan penganggaran untuk tahun selanjutnya. Jadi saya kira kita akan menjadi instrumen untuk program-program kebijakan yang pro UMKM dan investasi untuk masyarakat khususnya ya usaha-usaha kecil menengah. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Baik. Kita ke Kepala BPS Kota Gorontalo, ya Ibu Sri Dewi yang juga kita tahu bersama bahwa banyak ini yang menyampaikan aspirasi-aspirasi juga termasuk juga respon-respon masyarakat di Kota Gorontalo ini, Ibu Sri, cukup beragam, Ibu, terkait dengan sensus ekonomi 2026. Baik, bisa digambarkan juga, Ibu, perkembangan terakhir, perkembangan terbaru terkait dengan sensus ekonomi 2026. Termasuk juga menjawab ini dari ada penyampaian dari Pak Agus tadi, ya ragam-ragam dinamika yang terjadi di lapangan. Silakan, Ibu Sri.
8: Terima kasih, Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyapa dulu rekan kerja di BPS Kota Gorontalo, Mas Agus Paje. Masih semangat ya, iya, Mas, Bu. Ya.
2: Semangat, Bu.
8: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Adnan Entengo, sahabat saya dari SMP beliau. Bapak Husainingo. Saya memahami khawatiran bapak-bapak semua gitu ya. Ini bukan hanya dialami di Gorontalo saja, tapi ini yang dialami oleh semua BPS se-Indonesia. Tuh, harapan pemerintah daerah, penolakan masyarakat, kekhawatiran dari para legislator daerah karena mereka juga punya basis massa dan pasti basis massa ini juga mengeluhkan ke wakilnya yang ada di DPRD ataupun DPR pusat. Pak Taufik, saat ini saya izin melaporkan, menyampaikan bahwa sensus ekonomi di Kota Gorontalo itu sudah hampir 70% pendataannya. Kami dibagi dua, ada usaha besar, ada usaha mikro, ada usaha keluarga, dan proses pendataan itu di secara door to door, dan ini yang dilakukan oleh Mas Agus Paje dan semua petugas. Total petugas di kota itu ada 154 yang memutar seluruh wilayah yang ada di Kota Gorontalo, terbagi di 9 kecamatan, 50 kelurahan, dan alhamdulillah sudah mau 70%. Saya merekomendasikan kemarin salah satunya pengawas lapangan adalah Mas Agus Paje, karena beliau ini adalah PML yang punya kendala terkait ketemu dengan responden, gitu Pak Taufik ya. Mm-hmm. Mereka ini adalah selain Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Timur, ini wilayah-wilayah besar, wilayah-wilayah berat, karena selain jumlah usaha yang sangat banyak, mereka juga adalah petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Banyak yang ramah tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka gitu. Salah satu yang dikhawatirkan seperti disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa kekhawatiran masyarakat yang pertama itu adalah terkait perpindahan desil, terkait tadinya dapat bantuan sekarang tidak akan dapat bantuan lagi. Kami memahami itu ya Bapak Ibu semua pemirsa dimanapun berada, tapi kembali kami tegaskan bahwa yang menentukan Bapak Ibu menerima bantuan dan tidak itu ranahnya bukan di BPS. BPS dikasih kewenangan untuk menghitung desil. Penentuan desil itu berasal dari mana Bapak Ibu? Itu adalah dari data yang kami himpun. Jadi tidak serta-merta hanya dari satu sisi saja. SE itu adalah salah satu komponen, tapi masih akan ada lagi komponen-komponen lain yang akan saling dikombinasikan untuk jadi penghitungan desil. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh BPS adalah mengupdate data kondisi sosial, kondisi ekonomi, itu yang real masyarakat alami itu yang seperti apa. Itu kalau punya usaha, katakan punya, seberapa skala usaha yang dia punya, sampaikan seperti itu. Ternyata dalam membangun usaha mereka harus berhutang dulu, mereka dalam mempertahankan kesejahteraan keluarganya bisa survive dari hari ke hari, mereka harus meminjam dulu untuk membangun skala usahanya, mereka harus ternyata butuh modal seperti ABCD. Nah itu yang kami butuhkan sebenarnya. Ini yang tidak tersampaikan dan tidak mau disampaikan oleh masyarakat karena banyak kekhawatiran itu. Padahal dengan mereka bercerita, mereka menyampaikan kondisi mereka apa adanya, pemerintah jadi tahu sebenarnya seberapa kuat fondasi kekuatan ekonomi di wilayah mereka masing-masing. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah masing-masing. Kalau pemerintah tidak tahu, tidak punya data yang jelas, hanya selama ini pakai hanya kira-kira, kayaknya di sana yang banyak, di sini butuh ini, pasti akan jauh dari kata tepat sasaran. Akan banyak yang orang yang harusnya dapat tidak dapat, orang yang harusnya tidak dapat malah dapat. Jadi inquisition dan exposition error ini masih tinggi, dan ini kan yang jadi fenomena banyak. Makanya sekarang BPS, mari sama-sama kita orang semua kasih baik DP data, mumpung timingnya ada. Kondisi updatean data Selindo itu Pak Taufik baru 17% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Jadi sangat belum banyak, belum sampai jalan 50%. Makanya kenapa banyak bantuan yang bahasanya masih salah sasaran. Karena data yang kami olah, penentuan di desil itu data belum yang kondisi yang terakhir. Jadi kalau masyarakat mau, kami butuh A, kami butuh pelatihan, kami butuh modal. Terang ini cuma bawa utang, terang hidup ini emang dapalnya begini. Tapi apakah negara tahu kalau terang ini sebenarnya hidup ini cuma banyak dengan utang dan segala macam. Bagaimana negara mau tahu kalau masyarakat tidak menginformasikan itu dengan baik dan betul gitu. Malah dengan banyaknya stigma negatif di media sosial, ini juga menambah tantangan besar buat teman-teman petugas di lapangan. Terus yang berikutnya terkait pajak juga Pak Taufik, ini banyak pelaku usaha yang tidak mau memberikan data karena tidak khawatir kalau datanya itu berdampak terhadap kenaikan tagihan pajaknya mereka. Padahal sudah berulang kami sampaikan bahwa apa yang didata oleh BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Dan yang kami hasilkan ini hanya untuk kebutuhan statistik saja. Pajak itu tanpa perlu didata, tanpa perlu ikut di SE, mereka sudah bisa memetakan berapa sih potensi pajak dari masing-masing wajib pajak. Seperti dikatakan Pak Purbaya, ya, nggak perlu kayak gini juga, kami akan tahu kok, gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Justru disinilah pelaku-pelaku usaha, teman-teman pengusaha itu butuhnya apa. Bisa bercerita dengan detail di mana, di data yang dikumpulkan oleh teman-teman petugas sensus ekonomi. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, mudah-mudahan dengan media-media yang difasilitasi oleh RRI. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini kami dimudahkan dalam mensosialisasikan kegiatan besar ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan berpengaruh terhadap bantuan, tapi data yang kami sampaikan adalah up to date. Karena apa Bapak Ibu, bantuan itu bukan tergantung BPS, bantuan itu tergantung kementerian lembaga yang menggunakan data itu dan semua warga yang ada. Misalnya kan gini sekarang patokannya ya, semua yang dapat bantuan itu kan desil 1-5, 1-4 itu yang PKH, terus bantuan sembako dan sebagainya, ini desil 1-4 jadi prioritas. Tapi tidak semua masyarakat di desil 1-4 ini akan mendapatkan bantuan. Karena apa? Hitungnya hitungan nasional, kuotanya juga seperti itu. Jadi tergantung kementerian lembaga mau disalurkan kemana anggaran yang mereka punya. Bisa saja saat ini Kota Gorontalo, besok berpindah ke kabupaten, atau justru besok berpindah ke NTT, ke Aceh, tergantung kementerian lembaga mereka mengalokasikan budget yang mereka punya itu, program-program yang akan mereka bangun dan sasaran mereka itu seperti apa. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, malah berdoa saja, bersyukur saja kalau sekarang tingkat kesejahteraannya bisa jauh lebih baik gitu ya. Bantuan itu kan bukan bersifat abadi. Bantuan itu namanya orang bantu kan tidak mungkin seumur hidup. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting usaha masih jalan. Pemerintah paham apa yang dibutuhkan agar program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Itu Pak
1: Taufik. Ya. Pertanyaan-pertanyaan memang ini kedengarannya tadi ya, seperti disampaikan agak-agak privasi begitu ya, bahkan lebih. Tapi bagaimana kita tahu kalau misalkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kalau tidak bertanya secara lebih mendalam begitu ya, Ibu Sri?
8: Iya betul, betul Pak Taufik. Memang dari kan pendataan di jenis pertanyaan yang ada di kuesioner SE itu, itu melingkupi usaha, ada juga tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, kemudian ada usaha pertanian. Jadi tidak hanya yang punya usaha perdagangan, industri, transportasi, tapi juga yang pertanian, ini juga yang dikumpulkan oleh kami. Kemudian pertanyaan terkait sosial ekonomi dari masyarakat itu sendiri, yaitu untuk mengupdate bagaimana kondisi mereka.

0: feedback yang jelas, tapi masyarakat menuntut kami untuk memberikan A, B, C, dan D. Akhirnya kan bantuan itu malah jadi akan mubazir, karena pemerintah tidak tahu yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya apa. Apakah benar real hanya benar-benar modal gitu? Apakah dengan ditambahkan modal bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa meluaskan kapasitas usaha mereka, bisa menambah omset mereka? Itu kan juga harus dipetakan dengan betul, dengan baik, tepat sasaran di tengah keuangan negara yang diperketat dari sisi anggarannya kan gitu Pak. Jadi benar-benar rule-nya itu diatur dan ditata dengan baik. Yeah. Nah, masyarakat mari bercerita saja mumpung ada petugas sensusnya datang, karena apapun yang disampaikan oleh masyarakat itu akan terekam dengan baik gitu. Mm-hmm. Nggak usah khawatir.
1: Betul, betul.
0: Bismillah, insya Allah ikhtiarnya membawa kebaikan Pak Taufik.
1: Ya, betul. Pak Agus, monitor Pak Agus. Agus, ini kan kalau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sensitif, bersifat privasi yang masyarakat ya, tanggapan mereka bagaimana? Tanggapan mereka bagaimana? Mereka menjawab atau mereka tidak mau? Mungkin?
2: Nah, kalau dari pandangan masyarakat, itu ada juga yang memberikan data, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang tidak memberikan data, Pak. Jadi tinggal dari petugas sendiri yang probingnya, cara menanyakannya, Pak.
1: Oke, jadi ada yang beragam. Pak Anan, mentor Pak Anan, ini tanggapan Pak Anan. Ya. Dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privasi dari masyarakat, dari setiap individu atau keluarga itu, mereka ada ragam respon lah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan privasi. Apalagi sudah tadi disinggung ya, ada semacam ini usaha ini ada bau utang atau tidak begitu, di rumah itu pakai kloset jongkok atau kloset duduk begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya agak sensitif. Pak Adan, bagaimana tanggapannya?
3: Ya, ini ya. Jadi mohon maaf Bu Dewi, Agus, sensusnya itu kenapa tidak dipikirkan menggunakan teknologi? Mm-hmm. Ini kan kalau kita di Gorontalo 1,2 juta ya, kan bisa jadi ada melalui sensus berbasis teknologi. Kebetulan kalau kami kemarin di partai sempat melakukan sensus 2025 dan itu lumayan hasilnya, kita berbasis teknologi. Nah, kalau misalnya berbasis teknologi, saya kira kalau pertanyaan-pertanyaan sifatnya privasi begitu kan mungkin lebih mudah untuk dia mengeluarkan informasi itu ya, atau mungkin tidak bisa dilakukan berbasis teknologi. Bisa aja, kalau menurut saya sih sebenarnya bisa kan, dari 1,2 juta penduduk mungkin sekitar, kalau kita lihat Gen Z 30-40% sekarang, ya bisa jadi itu bisa dilakukan. Yang kedua, karena ini sensus berarti semuanya kan, bukan sampel.
1: Betul.
3: Berarti memang tugas berat juga sebetulnya. Dan juga jumlah pertanyaannya, saya juga belum tahu kalau yang sekarang pertanyaannya itu kira-kira berapa pertanyaannya.
1: Ada berapa banyak, Pak Agus?
3: Waktu yang diminta kesediaan bagi responden dari masyarakat itu bisa jadi dipertimbangkan. Kan biasanya orang itu mau pasti utuh.
1: Pasti kalau sosial aja.
3: Tanya-tanya apa yang orang ini.
1: Betul.
3: Kalau pasti sudah, kalau tahu banyak-banyak bertanya kan.
1: Betul.
3: Apalagi kalau yang pas ditanya generasi milenial gitu. Orang tidak suka terlalu banyak ditanya-tanya gitu. Nah, mungkin itu dua hal yang menurut saya, dan saya kira begini. Ini juga tantangan ya. Teman-teman BPS, teman-teman sensus diperhadapkan dengan kondisi masyarakat. Apalagi juga kalau misalnya pas orang yang ditanya lagi ekonominya lagi tidak bagus.
1: Betul.
3: Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Belum maaf, yang jelas kami dukung, kami berikan support, dan sebagai tokoh publik ya saya kira kita dorong, kita berikan contoh teladan yang baik, dan bahkan masyarakat di sekitar kami pun yang didatangi bisa kami coba dorong untuk menerima para petugas sensus, karena ini juga mulia ya. Negara ingin tahu bagaimana kondisi warganya. Kalau misalnya tidak diketahui atau di sensus informasi itu, ya negara juga tidak bisa memberikan kebijakan yang pas. Walaupun ini juga otokritik buat kita pemerintah juga, ya mudah-mudahan informasi yang diberikan

0: Dan itu betul-betul bisa menjadi masukan dan memberikan tepat sasaran ketika ada kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Betul. Mungkin itu, mohon maaf, terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Husain. Pak Husain, monitor Pak Husain. Ya, bisa mendengar suara. Pak Husain, ada salah satu pertanyaan yang saya sempat simak juga Pak Husain terkait dengan tingkat kesejahteraan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Yaitu ada pertanyaan yang apakah di rumah ini masih ada anak yang bersekolah begitu. Begitu ya Pak Agus ya? Ada pertanyaan seperti itu Pak Agus ya? Pak Agus ada ya?
2: Iya.
1: Ada ya?
2: Pak? Iya, untuk pendidikan ditanya Pak.
1: Oke. Okay. Itu ya, apakah dalam setahun itu mengeluarkan biaya seragam sekolah anak, biaya apa namanya untuk kebutuhan anak-anak bersekolah, itu ada pertanyaan juga seperti itu Pak Agus ya? Saya konfirmasi ke Pak Agus, ada ya? Nah itu
2: iya,
1: betul.
2: Ada
1: Pak. Oke, baik. Ini dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh petugas-petugas sensus dan untuk hasil sensus ekonomi 2026, memang diharapkan jangan sampai di bidang pendidikan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dari segi perencanaan pembangunan di daerah Pak Husain, itu diharapkan jangan sampai pada tahun-tahun penerimaan siswa baru justru ada yang harus utang untuk beli seragam sekolah anak, untuk belanja biaya pendidikan anak-anak seperti bu alat tulis, buku dan lain sebagainya, tapi karena kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan akhirnya mereka harus ngutang untuk biaya pendidikan seperti ini. Nah, ini kan dengan data sensus seperti ini kan bisa terbaca begitu. Harusnya dari segi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah untuk di bidang pendidikan seperti ini bagaimana, Pak Husain?
3: Iya, terima kasih, Pak. Kalau ya di aspek ini saya kira kami juga sangat mengapresiasi. Tentu problem pendidikan juga sangat komprehensif Pak. Di samping data ini memang paling kami butuhkan. Di pendidikan itu di samping ada kebijakan program kegiatan menunjang program kegiatan pendidikan, kami juga saat ya 5 tahun terakhir itu pendataan terkait anak tidak sekolah itu, sehingga dengan sensus seperti ini bisa terinformasi detail. Jadi warga kami di Kabupaten Pohuwato utamanya yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, itu yang agak sulit di kami di Dinas Pendidikan juga untuk menyasar itu, sehingga ya besar ATS kita di Kabupaten Pohuwato Pak sekitar 4.000-an, sehingga dan yang paling ya kami bisa terbantu dengan adanya Susenas ini bisa terbantu kalau yang putus sekolah DO dan lain sebagainya itu datanya ada di Dinas Pendidikan. Yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan itu ada, dan itu sama sekali tidak bisa dideteksi oleh teman-teman Dinas Pendidikan. Sehingga melalui Susenas ini dan melalui kelihayan teman-teman di lapangan, petugas lapangan untuk bertanya kepada masyarakat, insya Allah bisa terungkap semua data dan informasi secara lengkap. Dan saya kira di aspek kebijakan pendidikan, jadi secara nasional dan daerah saya kira banyak yang menjadi dukungan untuk termasuk yang disinggung seragam sekolah dan pakaian dan seragam sekolah itu menjadi bagian yang suporitas pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk beasiswa-beasiswa saya kira walaupun di kondisi saat ini memang agak ditekan dan dikurangi karena kondisi fiskal kita masih tidak sehat-sehat saja. Tapi kami sangat berharap dengan adanya Susenas ini kami bisa terbantu dari aspek sosial, dari aspek pendidikan itu bisa terbantu data ATS kita khususnya yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan itu bisa tersampaikan melalui data Susenas. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, nah artinya ini juga menjadi apa namanya sudah tepat ya kalau kita nilai ketika ada petugas yang menanyakan apakah di rumah ini masih ada anak yang bersekolah begitu, kelas berapa, setiap tahun itu mengeluarkan biaya berapa untuk membeli pakaian seragam sekolah begitu ya. Ya Pak Usai, nah mudah-mudahan ini program-program pemerintah atau sentuhan-sentuhan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan hasil atau data yang dihimpun oleh teman-teman sensus ini bisa lebih tepat sasaran begitu ya Pak Usain ya. Baik, termasuk tadi ya. Yang kita catat bersama itu yang anak tidak bersekolah begitu atau yang ATS. Baik, menarik ini perbincangan kita di pagi hari ini. Ada tangkapan dari masyarakat yang ingin bergabung, silakan 0821-964-8664. Sebelum kita akan akhiri dialog dan juga cukup banyak juga aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada RRI terkait dengan memang sensus ekonomi 2026 ini. Oke, ada penelpon. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman Kono, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu narasumber dari BPS. Kami barangkali akan menyampaikan beberapa poin penting bahwasanya sensus ini kan sudah berlangsung, sudah kurang lebih 18 hari lagi kita berusia 81 tahun. Ini kalau bisa sensusnya itu dalam dua tahapan, yaitu bisa semester, triwulan, sampai dengan berarti tahunan disimpulkan ke BPS, pusat RI. Kita melihat dari dua sisi mengenai objek daripada sensus, yaitu masyarakat yang 280 juta lebih ini. Ada usia yang non-produktif dan ada usia produktif. Yang kedua, yang menjadi bahan pertimbangan daripada BPS itu adalah menyangkut persoalan supply and demand, hukum permintaan dan penawaran. Betapapun kita mengupayakan mereka-mereka yang usia produktif, mereka menyandang NIP, nomor induk berusaha. Tetapi supply and demand tidak mendukung mereka, apalagi dengan merosotnya ekonomi global seperti ini. Oleh sebab itu, bagi yang produktif ini yang harus disasar. Kami yang pensiunan-pensiunan, masyarakat-masyarakat yang sudah non-produktif, itu sebetulnya yang kemarin saya disasar. Ada yang datang ke rumah saya, katanya dari mana? Dari statistik. Oke, dia tanya PBB saya berapa. Di luar daripada PBB, apakah masih ada lahan-lahan yang saya miliki. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat, orang yang sementara tidak produktif lagi, kemudian aset-asetnya didata. Bisa, saya setuju, data, tetapi diupayakan bagaimana yang aset-aset tidur itu akan menjadi lahan-lahan yang produktif. Kerjasama antar pemerintah daerah, hubungi pemilik tanah itu, lahan itu, kemudian itu diolah oleh mereka-mereka yang tidak punya lapangan kerja, apakah itu menjadi lahan hortikultura atau semua. Sehingga ada kompensasi PBB yang dia bayar oleh pensiunan ini dari hasil yang diberikan oleh pemerintah daerah sekian persen dari hasil daripada produktivitas daripada lahan tidur. Ini contoh kecil. Ini yang harus diberdayakan. Setiap tahun hanya begini model-model sesunya. Apa yang ada di Beki yang ada disampaikan oleh Bu tadi itu menjadi digitalisasi baku untuk menjadi dasar untuk tahun-tahun berikutnya. Tetap bagaimana perkembangan di masyarakat itu tidak bisa terkontrol. Oleh sebab itu jangan per tahun, triwulan, daerah bekerja, semester bekerja. Mana usia-usia yang produktif tapi nganggur? Di situ persoalannya.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri langsung ditangkapi Ibu. Waktu kita terbatas mungkin. Silakan. Ya.
5: Terima kasih Pak. Yang pertama saya menanggapi dari Pak Adnan, memang masukan beliau sangat penting buat ini kami ya, buat keberlanjutan kegiatan-kegiatan di daerah. Pendataan di sensus ekonomi ini memang sudah berbasis digital, tidak lagi menggunakan kertas atau dokumen kecuali untuk atas permintaan responden bahwa kami lebih enak dalam menginput sendiri atau mengisi sendiri. Gitu. Saat ini kami sudah berbasis KPI ya, jadi sudah mendata by HP, justru itu akan jauh lebih aman datanya dibandingkan kalau dia dalam bentuk dokumen. Data yang via HP itu setelah diselesai data oleh petugas itu masuk langsung ke server BPS pusat dan dilindungi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Saya pun sebagai kepala tidak bisa mengakses data tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga sebenarnya menyediakan satu link, namanya link cawi ya kalau di istilahnya di BPS. Itu kami fasilitasi barangkali ada para pejabat, para pengusaha yang lebih aman datanya itu kalau diisi langsung oleh yang bersangkutan, kayak mengisi LHKPN gitu Pak Taufik, Pak Ustadz ya. Jadi kalau responden berkenan dengan cara seperti itu kami siapkan. Jadi data itu hanya antara responden tanpa perantara petugas, jadi langsung masuk ke server BPS pusat. Itu juga kami siapkan. Tapi ada juga responden-responden yang mau didata pakai dokumen saja, atau dokumen itu ditinggal, mereka mempelajari, kemudian
1: dijemput.
5: Mereka mengisi sendiri. Jadi kami tergantung gimana responden maunya gitu ya. Karena ada juga yang kami siapkan link tapi mereka mau didampingi. Terserah, kami akan coba memfasilitasi apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat. Terus masukan dari Pak Sudirman, BPS sebenarnya mau juga Pak kalau namanya sensus itu dilaksanakan bulanan, triwulanan. Tapi amanat dari undang-undang sensus hanya ada 3 dan dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, pertanian, penduduk maupun ekonomi. Dan itu juga tergantung keterbatasan anggaran. Di kota Gorontalo saja dengan skala seperti itu sangat besar anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Apalagi kalau sudah menyentuh selindo dari Aceh hingga Papua. Itu sangat besar di tengah efisiensi anggaran yang semakin diperketat. Kalaupun untuk mencari indikator-indikator makro lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sebenarnya ada yang namanya survei. Dan survei ini dengan metodologi dan konsep yang sudah baku, ini bisa diharapkan bisa jadi estimasi untuk data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Jadi baik, tanpa harus sensus juga bisa gitu. Cuma mungkin lebih detail saja, lebih lengkap kalau dengan sensus ya Pak.
1: Baik, ya. Baik, sayang sekali waktu kita sangat terbatas ini. Nanti kita akan update lagi perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini. Kita mintakan kepada seluruh narasumber untuk closing statement, singkat-singkat saja. Pak Husain, mungkin ada closing Pak, silakan. Pak Husain.
6: Iya, terima kasih. Saya singkat saja. Jadi insya Allah dengan sensus ini kami di Kabupaten Pohuwatu terbantu terpetakan UMKM, usaha kecil menengah dan besar, termasuk investasi, sehingga kerangka kebijakan program pembangunan bidang ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Saya kira seperti itu. Terima
1: kasih. Baik, terima kasih Pak Husain sudah bergabung dengan RRI. Silakan Pak Agus Paja untuk bisa closing statement Pak. Pak Agus, silakan Pak Agus, singkat saja Pak Agus.
2: Ya. Pak Alda, Pak, kalau untuk masyarakat
1: sosialisasi. Ya, Pak Agus.
2: Data-data yang kita
1: identifikasi. Baik. Terima kasih Pak Agus ya. Sayang sekali suaranya Pak Agus kurang kedengaran jelas ya di studio kami, agak putus-putus. Pak Adnan, silakan Pak Adnan untuk bisa closing statement Pak. Singkat saja Pak Adnan.
7: Ya, semoga lancar dan mudah-mudahan informasi yang didapatkan untuk menata Indonesia lebih besar, lebih baik ke depan ya. Tentunya juga dengan kondisi ekonomi kita yang akan semakin lebih baik ke depan.
1: Ya Pak.
7: Terima kasih.
1: Betul sekali Pak. Dan mudah-mudahan ketika ada petugas sensus yang datang ke Padan, Bapak bisa selfie ya. Saya lagi dengan, saya lagi di sensus.
7: Oh, gitu. Bahkan saya mau kasih hadiah yang bebas sensus.
1: Betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Anan. Silakan Ibu Sri bisa closing statement Ibu. Closing statement. Silakan. Singkat Ibu.
5: Ya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya sensus ekonomi. Mari dukung kegiatan besar ini dan memberikan data dengan sebenar-benarnya, terima petugas kami dengan baik, upaya dan usaha kerja keras mereka menentukan masa depan bangsa.
1: Itu. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu pagi hari ini kita membahas topik terkait sensus ekonomi 2026, jawaban Anda masa depan Indonesia. Dan terima kasih juga kepada sudah penelpon ya, sudah masuk, masyarakat juga yang sudah bergabung sejak pukul 7 tadi ya, sudah memberikan perhatian dan juga aspirasi-aspirasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini. Dan perlu kita ingat bahwa ketika data Indonesia dan Anda tidak menyalurkan data Anda, maka masih kurang satu. Artinya kita perlu untuk bisa memberikan data begitu terkait dengan sensus ekonomi 2026. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini kita memberi manfaat untuk masyarakat, dan juga kita akan update lagi untuk informasi terkait dengan sensus ekonomi. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama Kerabat Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Bapak-Bapak.
9: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
9: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
8: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
6: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
10: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
11: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
6: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Kami tetap hadir untuk menemani

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Terus kita sinambungkan kebersamaan dalam Gorontalo siang ini. Masih bersama saya Yusri untuk sesi Halo RRI. Seperti biasa satu jam ke depan Anda bersama saya untuk berkontribusi ya, memberikan beberapa informasi terkait aduan layanan publik masyarakat di berbagai sektor. Di line telepon di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, di WA di 0822-5996-8324, atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Kami kembali menginformasikan kepada Anda di layanan interaktif kami 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, itu layanan telepon yang bisa Anda hubungi, atau juga di WA di 0822-5996-8324 untuk mengabarkan kepada kami atau menginformasikan kepada kami terkait aduan publik ya. Layanan masyarakat yang bisa sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait ya dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Bicara soal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ini juga sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama bersama Kantor Pertahanan Kabupaten Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto yang berupaya mempercepat penataan dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo. Komitmen ini ditunjukkan melalui audiensi dengan Bupati Gorontalo Sofian Puhi di Rumah Dinas Bupati Gorontalo hari Selasa kemarin, di mana pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam mempercepat upaya penataan serta sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo. Melalui sinergi ini, berbagai persoalan administrasi maupun legalitas aset wakaf diharapkan dapat diselesaikan secara terpadu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membahas percepatan sertifikasi, pertemuan juga menyoroti pelaksanaan isbat wakaf sebagai salah satu tahapan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf. Kepastian legalitas ini peringkat dinilai diperlukan agar keberadaan tanah wakaf terlindungi dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Abdullah Pakaya, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang terus memberikan dukungan terhadap upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, dan juga Pengadilan Agama ini menjadi kunci dalam mewujudkan tertib administrasi aset wakaf. Dengan legalitas yang jelas, aset ini diharapkan memiliki perlindungan hukum serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melalui jajaran kantor urusan agama di seluruh kecamatan juga akan terus mengoptimalkan pendataan, pembinaan nazir serta pendampingan administrasi wakaf. Ini dilakukan agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Anda bisa bersama kami kembali untuk menggunakan layanan interaktif menginformasikan beberapa hal yang menjadi urgensi untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, ya, dari berbagai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, layanan kesehatan masyarakat, dan juga sarana prasarana yang boleh sekiranya dikabarkan kepada kami apakah ini juga mengganggu aktivitas dari layanan masyarakat. Silakan ditelepon di 0821 dan juga 0822. Pendengar, terkait dengan musim kemarau, ya, yang saat ini masih terjadi di beberapa wilayah termasuk juga di Gorontalo, ya, pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Ketersediaan air bersih, kemudian kondisi lahan pertanian dan stabilitas pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, di mana langkah-langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Gorontalo, di mana rapat sendiri dihadiri oleh sekretaris daerah, para asisten, perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah yang mengikuti kegiatan secara virtual dari ruang Dulohupa kantor bupati. Bupati sendiri mengatakan sejumlah desa kini mulai mengalami penurunan ketersediaan air bersih, sementara itu lahan pertanian di beberapa wilayah juga dilaporkan mulai terdampak akibat minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya juga menekankan laporan dari pemerintah, kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memetakan kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Data ini diperlukan pendengar agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah prioritas dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa. Pemerintah daerah juga mengantisipasi kemungkinan bertambahnya desa yang membutuhkan bantuan apabila musim kemarau terus berlangsung dengan kondisi kekeringan yang semakin meluas. Selain memantau ketersediaan air bersih, pemerintah daerah meminta juga kepada setiap wilayah menyampaikan laporan terkait perkembangan harga kebutuhan pokok. Pemantauan ini juga dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi potensi kenaikan harga serta menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah dampak musim kemarau. Data yang dihimpun dari masing-masing wilayah akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan lanjutan. Upaya ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih, dukungan terhadap sektor pertanian, serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan selama musim kemarau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarkan Halo RRI.
1: Dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo memfinalisasi peraturan kepala daerah Perkada tentang tata kelola badan layanan umum daerah BLUD rumah sakit. Regulasi ini penting sebagai panduan bagi pemerintah dan rumah sakit dalam melakukan pembayaran remunerasi imbalan atau gaji tenaga kesehatan yang selama ini terkendala. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengatakan pembahasan perkada tersebut telah mencapai kesepakatan terutama terkait mekanisme pemberian remunerasi bagi tenaga kesehatan. Setelah perda ditetapkan, pemerintah daerah akan segera memproses pembayaran hak-hak tenaga kesehatan yang sebelumnya belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kepastian regulasi. Sementara itu, pemerintah kota Gorontalo menggelar focus group discussion sebagai bagian dari penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang LGBT. FGD ini dibuka wali kota Gorontalo Aden Dambea di Bandayo Lo Ila Dia, rumah dinas wali kota hari Selasa kemarin. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, DPRD, kepolisian, instansi vertikal, akademisi, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat hingga organisasi terkait untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan peraturan daerah. Wali kota Gorontalo menyampaikan FGD ini dilaksanakan sebagai wadah untuk menghimpun berbagai pandangan dan saran agar ranperda yang disusun memiliki landasan yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat kota Gorontalo. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, ketahanan keluarga serta nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karenanya wali kota mengatakan penyusunan ranperda dilakukan melalui proses yang terbuka dengan melibatkan berbagai unsur agar menghasilkan regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 52 menit saat ini dari jam 10. Pendengar kita sudahi kebersamaan untuk Halo RRI di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Rika, saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui kabar dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Sidin Daniel tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulon talo. Wetia polima banta-banta lo habali lo hulon talo. Habali uhi walia metoli punto botia. Tehas din Daniel watia ta mupotunggu lolo iya. Mengundulawa mengontato, Kementerian Pertanian mohenga mengotani tohu londalo u di pemau mohuduto sabu dongko hewa deta lo polo dulahe sambil lo u mola hulalo September. Ita ua lo tim kerja to Kementerian Pertanian eni masruroh lo otanggulai udongo heumbala lo polo dula hebuti musi ma isi-isi alilo mao wau dila mo palongo. Tohu lontalo betia waluo mo pulo persen u humbala lo polo dula he. I Kementerian Pertanian ma ima-imato tonu udila awalia lo umangotolo. Uma imato alio to utanggulalio sistem informasi standing crop. Mialo SIS Crop. Uwololo aplikasi buti Kementerian ma otarageti u mohuduto wa umongotolo buti ma popotu udulio wolo u hemuali to timi idulipu. Pohilelio ode mongotani u dipohu a mohuduto wanu dipo modehudidi.
1: Pomilohu. Kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada 3 tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'olo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-tone'o, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo itolongo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Hasili u kilala jama olo UMKM odelo karao ma modata ta motota tunggulo lipu lo taudeli. Utie malihiango odeta hipo karaoa. Sabu haraga lo karao buti debu mala ileio. I akademisi to UNG Ani Hasan lo otanggulai modata ta hipohilea mai mondo lipu lo tau deli. Patatio karau boti debu mamu saingia to lipu lo tau deli. Eleponu harga lo karau boti lai-lai otohulondalo nabota tapu uoluo ta tonggotali ta mondo lipu lo tau deli. Ti diopoto Japangi moto hilao daa u kalajalalo uluu. Eleponu haragalio mahale. Mawuluo UMKM tohulondalo butia umahe mopatali tolenggota lo internasional. I utie hiango de Orlando umai mopo oda takarao.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola dudangata o ayua o bahasa. Hiang bola popalua o bahasa o ayua.
2: Sedangkan kukuran punya laku dan tingkah. Sedangkan tungku punya tingkah dan laku. Artinya manusia punya perangai masing-masing.
0: Aduh Allah, itu dong golam ya tia tuh habali ubah bahasa loh ulon talo. Pamalenta kota loh ulon talo, mai mo polai a program to u motolo didiki. U mo didiki buti dila malo polu polu lito mongo guru. Musi ohu ila lo mongo udula lo anasikola uau sikola lo mao. Ikadis pendidikan tokota lo hulontalo husin ali lo otanggulai. Pamalenda malo powoluo utanggulalio MPLS. Ode mongo udula lo anasikola. Program beti alihu mongo udula lo anasikola maimo awota wolo mongo guru. Wau kapala sikola. Alihu to umotolo didiki buti debo olai iyo. Pamalenda kota lo hulondalo maimo polai a sikola. Alihu owolu olo sikola buti diduhi labola bota bolilio mao sikola buti juma sama lomola. Alihu dia lutah ilo ilo iawa de usikola uodia umalo gaga.
3: Lumadu lomo panggola.
2: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
4: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulontalo. Tolipu lo hulontalo botia, mati lumuoto ode polo dulahe. Ene ponu to umhelungolo lo tambati donggohe odehua lo didi tuo tio dipo malomo a amila wadeta lo polo dulahe. Tuo tio to uewo lo tambati hemodehu didi. Ene ponu dila malomo ohuu. I ahli pengamat bidang meteorologi Army Pratiwigani lo odanggulai. Deheto to Indonesia tidio poto hulondalo ngopee ngopee heumbalalo dutalo. To tau nuboti dutalo otutumo ohuu. Tunggulo iilangi didi. Wau owoluo lo taluhu olo iilangi. Umai owalia lo polo hengu. I ode mongontani pohilelio u isi isi ali. Sabu hulondalo dongga heumbala lo dutala mohengu-hengu wawadeta lo polo dulahe.
3: Lumadu lomo panggola.
5: Wa ata hilolo a malitu adulo ego. Tango uudu-udu balanga lo tendelenga.
2: Akar berjatuhan tangganya monyet. Cabang terlentang jembatannya tupai. Artinya provokator.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toh bali ubah bahasa lo hulon talo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Pasnas to kabupaten Pohuwato. Ma ilaku lo pamalenda to Pohuwato. Ma ilaku lo pamalenda to Pohuwato. Udonggo to upanga eenggade basnas tatapu pona-pona olo program umai momantola iati. Iti sekda lo Pohuwato Iskandar datau lo otanggulai. Pamalenda lo Pohuwato mailei odu ola po-opo odata ode basnas umai momantola iati. Uluo program lo pamalenda udipo pona-ponao sabu upango donggo eenggade. Dabo basnas uma lo babantua umotolo manusia wau umotolo didiki. Program Pohuwato cerdas mai memandu olota hiposikolawa wau memandu lo beasiswa. To umai mopolai a utanggulalio SDM. Iti sekena lo Pohuwato Iskandar datau mailei odu ola po-opo o data ode unit pengumpul zakat mialo UPZ to u moa amilo kecamatan. Umahi pohimo a jakati infak wa sadaka. Tunggulo mailo data wau olo mo data ta obantualio.
3: Lumadu lomo panggola.
5: Boodelotabo wau labia.
6: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengudlawa mengota to tanu bo o odimola uma pilo pesambe umai lamiatia to yang abetia insya Allah poli de modudunga ya to hianga pe endamain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Terima kasih pada kalian masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Posisi waktu di studio saat ini pukul 11:23 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak kembali Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga Indonesia di Jepang tetap tenang dan waspada. Imbauan ini disampaikan setelah terjadinya gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter mengguncang prefektur Kumamoto hari Selasa kemarin. Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, mengatakan belum ada laporan korban WNI sejauh ini. KBRI terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Dirinya juga mengimbau WNI memastikan telepon seluler tetap aktif selama keadaan darurat. Ia juga meminta masyarakat menghemat penggunaan baterai untuk menjaga komunikasi. KBRI Tokyo berkoordinasi dengan komunitas WNI di Kumamoto dan sekitarnya. Ini dilakukan bersama dengan otoritas Jepang untuk memantau perkembangan kondisi terakhir. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka akan terus memantau perkembangan situasi pasca gempa. WNI terdampak diminta segera menghubungi hotline KBRI Tokyo atau KJRI Osaka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan pelaksanaan OMC di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional dan dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan. Selain memanfaatkan OMC, BMKG juga telah memasang ground based generator atau GBG di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Teknologi ini digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Dirinya mengaku langkah ini menjadi upaya menjaga kualitas udara saat kemarau berkepanjangan, sebab kualitas udara di Jakarta umumnya memburuk apabila hujan tidak turun selama 2 hingga 3 pekan. Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 2, Hartanto, memprediksi musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan potensi kekeringan yang meningkat. Berdasarkan hasil pemantauan, pendengar, salah satu wilayah terdampak adalah Tangerang Raya. Kondisi musim kering diperkirakan bertahan selama beberapa bulan ke depan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kementerian Kebudayaan menggelar pertunjukan musik bertajuk Culture Evening, a musical bridge between Morocco and Indonesia. Pertunjukan ini menjadi bagian dari peran eratnya persahabatan serta kerjasama budaya antara Indonesia dan Morocco. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan budaya yang masih terpelihara hingga sekarang. Kesamaan itu terlihat pada ekspresi seni seperti musik gambus, tarian tradisional hingga ajaran sufi. Disampaikan oleh pihak panitia bahwa Maroko dan Indonesia sendiri memiliki kesamaan budaya menunjukkan seni menjadi bahasa universal. Hubungan budaya kedua negara ini menggambarkan seni mampu menyentuh hati manusia tanpa mengenal batas wilayah. Tidak hanya itu, dirinya juga menceritakan bahwa kedekatan Indonesia dengan Maroko juga dilatar belakangi oleh seorang penjelajah, Ibnu Battuta, pada 1345 yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Dalam catatan monumental Rihlah, Ibnu Battuta menggambarkan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang makmur. Ia menyebut masyarakat Samudra Pasai sebagai penduduk terpelajar, taat dan menjunjung tinggi nilai keimanan. Perkembangan Islam di Indonesia juga turut dipengaruhi tokoh-tokoh yang membawa ajaran secara damai dan inklusif, salah satunya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari wilayah Maghrib, Afrika Utara seperti Maroko atau sekitarnya. Sementara itu, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Rudan Husaini, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia. Dirinya mengucapkan terima kasih atas upaya mempererat hubungan budaya antara masyarakat Maroko dan Indonesia. Diplomasi budaya menjadi salah satu prioritas penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ia menilai kesamaan nilai budaya menjadi fondasi kuat dalam membangun kerjasama Maroko dan Indonesia.

0: wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika, dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal, di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Demikian kita jeda untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11.58 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan TLPP RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan pendengar, segera kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemerintahan Jakarta untuk mengupdate informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78 memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Malsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nasri bin Nasir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Ainda reformulando o grupo, os atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next game he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players.
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Ya, ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomreni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini untuk Anda yang terus menikmati makan siangnya, mungkin bisa jadi ini makanan yang Anda dapatkan dengan sukacita. Dan kalau mengonsumsi makanan dengan penuh sukacita juga efeknya sangat baik. Ada banyak orang-orang yang memiliki filosofi yang cukup membantu dalam kehidupan mereka. Sangat yakin bila mana makanan yang dikonsumsi dengan baik, dengan cara yang baik, yaitu banyak memuji makanannya, lalu banyak mengucapkan syukur ketika menyantapnya, tidak bercengkerama dan lebih menikmatinya, sedikit banyak ini pasti akan membuat Anda lebih berenergi. Yakin ya? Ya, ini bukan kata saya, karena banyak orang yang sudah mencoba seperti Dewi Hughes yang benar-benar berubah total dari kegemukan yang luar biasa, berat yang sampai 100-an lebih ya timbangannya, dan itu berubah dengan kondisi badan yang sangat langsing. Tidak mudah untuk merubah itu, namun dengan kebiasaan yang cukup mencengangkan bagi saya. Karena apa? Ternyata dia sangat memuji makanan-makanan yang ia konsumsi, memilih makanan yang baik. Dengan misalnya buah, memetik buah pepaya saja, ia harus mengucapkan syukur, semoga makanan ini menjadi makanan yang terbaik untukku. Ada banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang dia ucapkan ketika ia akan mengonsumsi, bahkan ketika mengupas, membelah, atau mencucinya. Ya kan? Nah, hal-hal yang baik seperti inilah mungkin yang perlu kita biasakan. Mungkin kalau ibu-ibu ada bakuriki bamasa nasi, so mau bacuci air berasnya laju-laju, tidak menutup kemungkinan ya. Orang-orang terdahulu bahkan menyarankan diucapkan salawat juga ini lebih baik, ya kan? Kita lanjutkan pendengar perjalanan siang hari ini dalam upaya mengonsumsi makanan Anda dengan baik ini. Kita juga akan menemani Anda dengan suasana hati yang tenang. Satu lagu Rainbow dari Christian Bautista dan Ray.

0: Warna Aku Orang Tak Punya, kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan pendengar, beberapa saat lagi Anda akan bersama Pak Kuni di Hulon Dalolipo. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli donggolo dudunggaya atau hiang abutia. Dulolo itu ma'amilala, mopotalu lo doa. Ode olio ea ta kawasa, tio ea ta molamahe, molamahe tutu. Ea lo'u ma'amilala mahluku, mopotalu lo doa itu ma'amilala. Petala moto duo rahmati uma tuhu talio mei didi. Salawati wa salamu bapotalu wa ntoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila patamao ode ongo ngala alio mongo sahabati lio uolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima manga sari adilio. Mongo dula mongo dato syukuru itu donggolo oto duo umur usyukuru hiang donggolo oto duo insyaallah itu amiatia de boisea tia hikua tia hi orjikia todulah hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudla mengu dato donggo lantong-lantongo dulah he odie tatapu watia de bomo po elamai sabu itu pe po ela lio mao njo sabu ti pe po ela lio mao udong ko lantolanto ngadula he odie membidu ode u mopobu membidu ode u opanyaki njo na uito baito i ito musima isi isi lio mao tidio po adita ukeke ingo alta mahi otu tumulowa. Jo, nak itu baik tu jo musim i waloma ma isi isi aliloma omulo mulo dah utiju musim dia bupoi popo elah turis itu jo pokoknya donggo dah bau itu jo ma ilo tanggula ma ilo tim walo baik tu dari Kementerian Pertanian pohilelio ada olanto putih udi pemao muhuduto njo ndo beto karena ju donggo wade wade to lo full hang njo wade atu to polo hengu njo nda ndo beto donggo wade wade to full hang botia wile lio itu dari kementerian ketua tim walo polo saya also dah pelupa njo beto indo indo udi pemak muhudu tuju jo indo beto karena beto di do beto donggo wade wade tu betia polo dulah he jo donggo lanto lanto ngodulah tuju di tuju mengotata mengodulah mengodulah mengotata tuju wartia mahile maafu setelah saya evaluasi ada yang menyapat dari Tolinggula. Itu baru saya bilang hatam Quran di sana. Nanti saya evaluasi. Astagfirullah mati lala. Semuanya tolangohula itu maksudnya. Wadalo tanggulai tolinggula. Semuanya tolangohula. Ya, itu hatamu baik itu jo hatamu lo Qurani. Dia molato tolangohula. Jo, minggu depan kalau tidak salah. Ya. Itu baito. Makanya donggo tonggolahe tonggolahe ode. Ode tomola. Tonggolahe ode tomola. Tonggonao. Itu kan? Nah, itu tonggo jangan diartikan jongko anu tonggo-tonggo itu jongko. Yo. Itu tonggo itu termasuk awalan. Tonggo nao, mido bedo, tonggo lahe, jo, sama tonggo nao, sama lo umo nao, sama lo umo nao, na bototonu beda walio, wanu mo nao, botati mongo talio mao, wanu tonggo nao, ma huntu-huntu tau pak, data ta mo nao, itu maksudnya tonggo nao. Mungkinkah demikian? Pok tulida wati wanu bolo tatalawa. Jo, ndak betia. Ma Watia betia bolo ma bolo tima di bolo ulo bolo mahi bal bal tak awak buti ei TikTok. Anja mahi bal bal tak awak. Yang punya nama The Flowers. Ih, kamain itu nama eh. Maulo ti pie kabare Pak De Kuni.
1: Yo, apa-apa wae yo, Mas.
0: Yo inggih atur nuwun. Emak dia letak asli olo eh.
1: Oh, nanah.
0: Injo. Ma olo ti biru-biru cerah ceria. Tipa kuni eh. Wih, jo. Cerah ceria ini bukan pengaruh kai kamera ini, sahib. Pengaruh kamera ini. Kamera ini cukup bergengsi. Ya. Bukan kasepo bibi poli ini ya, sekedar info. Kampas kasepo bibi poli itu apa? Jo. Jo. Walau maaf walau. Siapa lagi? Sapia Sidiki. Yang punya nama Sapia Sidiki Jo. Odo olo malamita salamulawati ya. Yang punya nama Munawar Kambungu. Assalamualaikum bakuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama The Flowers. Ma wololo habari lo hulon talo pakun hiti ma bolantolantong ngadulahe bolantolantongo bo tingga-tingga bo lililingga dulahu bo pala inga bo pala inga lo itu banyak sekali pak DP, tapi bo satu DP tujuan panas sekali bo itu kan hulon talo mo tada data. Hulon talo mo tada data boleh matahari panas sekali. Ma bertima dulah bo tingga-tingga, dia panas sekali. Bo lililingga, bo pala inga, bo pala inga lo. Alu ma, alu ai dulah bo ngolangot tu ibu puluh. Bo satu dia pedu, bo satu. Panas sekali, bo itu. Jo, itu. Ini yang di jo, yang punya nama Flowers. Ya. Lanjut yang punya nama Adam Male. Assalamualaikum kunija alaikumussalam. Mati lumbuta dulahu dulahu amjo. Mati lumbuta dulahu uamu. Ngido. Ndo bendo uamu. Mati lumbuta dulahu am. Sebenarnya lengkapnya itu uamu. Mati lumbuta dulahu uamu. Uamu itu kau kira. Uanggu kukira. Jo. Walau maaf walau poli ini. Jo. Lanjut. Pak Sukardon Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Ya. Walau lah abang lupa lupa lah eh. Ya lanjut. The Flowers Matia to Sleman Olo de Boma Muheng-Muheng. Oh di Sleman situ eh. Yo ingge. Oh ini nama mau dia letak asli. Ya. Ini lama betia, jo betia tu, iya mama ada mama hempela di Malioboro, jo, anu ina alo mati monato ato dari MMTC itu, dari MMTC, jo ima hina monato ato uti ga olahraga olahraga walau dia sewa oto. Ajo nana wa ga era metoli 10 tahun aku lanjut Sela yang punya nama Sela Virgina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Boboy. Tonggo lipu burung ya. Burung itu tonggo lipu. DP bahasa Indonesia apa? Tonggo lipu. Enjo. lanjut. Yang punya nama siapa ini? Chankia. Pak Kuni tak buti?
1: Ya iyalah.
0: Nanya. Tima tulah-tulah dari itu tiba Tima, nyatel dari tiba, nanya, Allah, ilah baik, lanjut, yang punya nama Riflan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fakuni he odung he latia he oduhengal he dungohe lowatia. Watobotia, watotia, watia. Indo-bedo. Watia SDN 13 Kota Barat. Mahe utalio banari.
1: Isa juga belum tahu.
0: Yo. Indo-bedo.
1: Dibuat ala watia boleh perkembangannya itu.
0: Yo. Lanjut lagi. Ulfa Hanabi Ulfa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, ya siang Allah. Yang punya nama, dia punya nama, saya punya Pam Igrisa. Ya, bingung toh? Dia punya nama ini, saya punya Pam Igrisa, gitu loh. Jo. Walau maaf, walau ti. Jo, walau maaf, walau Pak Prof. Haryadi Said.
1: Ya, istilah keren itu Pak, full hang.
0: Enggak istilah lo aku lontar lo mau tahu lo itu polo hangu. Dia udah tahu jo, lo dua lapo datang dari Pak Bro Haryadi Said. Jo, belum apa boleh itu Pak Bro, waktu ada boh mentar lo bunga hati oleh Om Botak. Jo, di Pak Tamrin Majowa, di katamu. Ya, ti om botak hati melatuh tu, oh, dek boleh hehung talo bungo hati ya, jo, untuk beito, wow, hui, hui lo lima hui, hui beito, talo tak jadi Pak Ustaz Rahmat Japa, macam ada boleh nafah, bro, jo, karena mau elamai wawaju ada pataliti, jo, itu elamai wawaju patali hati. Jo, walau dua laporan dari Pak Prof Haryadi Said. Jo, tinggal gagal itu betul, pok gagal, full hang, polo hang. Lanjut, siapa ini? Ti siapa lagi? Anak ketiga Mas Sembolo Bitule Poli Bakunia, full hang Odi Tiali jo, Bitule jo yang muncul. Jo, ya udah. Aliazar, full hang. Ya iyalah, full hang. Depek bahasa Gorontalo apa? Engkeletilo full hang. Depek Gorontalo all. Polo hang. Jo gampang ya, gampang. Jo. Om Gun. Om Gun. Jo, soalnya Gun bertiap pistol naku eh. Tonggo-tonggo now, apakah jalan dalam keadaan jongkok? Ah itu. Itu tonggo itu Pak, itu awalan. Nah itu baido. Awalan itu baido. Sama tonggo nao sama lo umona mona botati mongotalio tonggo nao itu lebih dari satu. Itu baido. Wanu tonggo nao itu jamaah wow itu akan diartikan akan. Ya. Ya. Diartikan akan beda. Mona'o akan pergi. Tonggo'na'o akan pergi. Tapi bedanya itu mona'o boti mongontalio ma'o. Wanu tonggo'na'o lebih dari satu. Gitu loh. Jo. Walau maaf bu. Jangan diartikan jongko-jongko jalan. Iya, lo ngolamana liodi. Walau maaf bu. Walau ti. Yang punya nama Kabu. De omoluat didi modehu om. Ya, wallahu a'lam bisawab. Enggak deh ya, tutu tamu tota. Dabo ualo, ualo BMKG mau lantong alia sampai September. Ualo. Nama uitole itu musim mau petalu lo doa. Jo, u eya lamiatia, eya lota, eya lo u, eya molamahe molimo mota tutu, eya lo u mo amila lamah luku, amiatia ma bo potalu lo dua, potala debo matu hutali merah mati umo oto duo didi. Hafal kasana itu. Anjak bangga ngoloi. Lanjut, yang punya nama Wita, Vita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang penanaan nama Bunda Zeva. Assalamualaikum, Pak Kunik. Ulolah bari, Pak Kunik. Baik. Bunda Zeva. Jo. lanjut.
1: yang punya nama Zizi. Jo, mendapat dengar suara khas Lipakuni basiaran, saya mau dapat ingat saya pepaman almarhum Ati Olo. Siapakah itu? Ya. Jo. Lanjut yang punya nama Karsumpaudi. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Jo. Olo odola po data. Nah, itu siapa lagi yang punya nama Rita Ulopo. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Toto linggula dulah wau barubu. Sama, Pak. Wadah-wadah itu tiba rubu ju hati-hati. Di popo maku sama lahu deh itu naku. Jo, ngombang-ngombang barubu odie. Ente ya betitie ni. Huh. Apalagi catup ihu pantep itu hati. Madi dua langkah ya hati uhai dulia lingol. Dia pun mah seni. Seni mah hitam pota itu pun. Di dua polulia alangkah ya hati di mongolia berdiri tato bihu deh itu hati pemasa ni uhai lulia di mongolia mawaloti ma yang punya nama Iswanto Hipi Pakuni Perintis Jaya PAM mau jual kambing akika di desa Utabohu. Iya, malu promosi. Jo, so iklan ini, so iklan. Jo, nak itu. Jo, jadi itu. Wano, beti wadie, jangan langsung yang begitu. Ma, walau ti ma iklan uti. Itu. Wano bololot apa lalu akikat atau latihau lu. Itu saja. Itu beto. Wano ma adi, malain sirta beli ini, Pak. Wano ma abu wala. Ya, lanjut dari yang punya nama Vita dari kecil sampai umur 38 tahun nanti ini dia pati pakuni masa Allah alamaila apa ya mila bakeng de botitieli cu bapeto tinggal malu bapeto nana jo bagaimana nanti dapat pasir pasir kamar di studio ma bolali. Wabolali. lanjut Wali Popo ini kunang-kunangnya. Wali Popo. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bang Adi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kakak. Boloti. Ma Boloti kakak 26093. Pakuni berdiri kokoh bahasa Gorontalo. Yo, Gorontalonya apa? Ah, timah gagal, timah ilu wali alo mulok pedati. Yo, tidak berdiri tuh lo kokoh. Yo, aliano kokoh. Yo, wanu mahamamota berdiri kokoh itu dalam kalimat apa? Wanu berdiri kokoh dalam singkat de bodong koto pahamuli yo, artinya dari segi pemahaman. Alian de bema berdiri kokoh dia dalam pemahaman. Ide bodong koto pahamuli tiyo, ido. Nah kalimat ini jangan terlalu nanya yang begini pak, de bawa pembingungan. Nah. Indo baido karena tio metututo kalimat wala uti. tidak akan sama terjemahannya Pak. Tidak akan sama. Indo baido metututo kalimat wala uti teteo, tilu meteo, teteo, bile tetea lio, lopo tetea, bile tetea alami. Tidak sama. Rumah makan, rumah perumahan, rumah sakit tidak sama. Itu melekat di kalimat mana ini? Jo, indah beda. Wanu berdiri kokoh, deboto titi hulio. Wanu kalau mah beda. Nah beda, wanu mah to kalimat waloti. Jo, deboto titi hulio. Jo, bolak apa? Japo uami mau hintu Nanti lepas tu lah, mau patu olong to. Jo, menjadi dah mati lembet lama, mah belali. Yang punya nama AA Al. Ya, assalamualaikum kun. Waalaikumsalam. Yang punya teratai. Ya assalamualaikum Pak Kuni, longgola dulah beti bo pala ingal donggo peta alo dulah donggo full hang pala hengu. Ya. Longgo pala hengu ini nana Ya maklum. Ya yang punya nama Mahmud Malahika. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya Kahar X77. Assalamualaikum Kuni. Tikuni dulunya bohedung helo to radio de utima lo patato la kulkini. Oh iyo. Ih ganteng eh. Oh maaf bak sedu itu. Ya. Yang punya nama Caca. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya. Yang punya nama Jamaluddin Husain. Ternyata ti om ini sup yang dapat suara jaga badengar dia. Ya. So saya lo. So saya lo. Ya. Lanjut Fazul Kifli Umar. Jo, Pak Jul. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam Pak Jul. Bagaimana perkabaran? Madinah patulub dah pak? Ya. Lanjut. Saya ke Facebook dulu nanti. Pak Haris Patan. Assalamualaikum. Jo. Oh. Walau ti. Jo. Odu Allah malam eta salamullah wa tiya Allah malai amin mai. Mo'ohu udu potokuni. Jo. Tima atolah miyata wo. Matil tihula walau pihwa apa yang tak tahu. Lanjut yang punya nama Indrawan Sulaiman. Assalamualaikum Pak Kuni ulah patobe hadir malo pala inga lo ulah ya po ototo ama molang gula pala inga mial bo pala inga lo jo alihujal moduo kata bayi tuju alihujal moduo lanjut pala inga lo patao bo tingga jo lanjut masih Pak Indrawan Sulaiman mohudu poto kuni bo gaga polulialah alangkaya jo pakaialah nilon nomor 1000 jo mabuat tulo itan mana 1000 mabuat tulo jo an pakaialah nilon nomor 1000 mabuat tulo itu pak tidu pota aditi jo timola adita to bihu pante anti ma didu alangkaya helulia lingolio bu maseni umeh tumo boto njo tati bete ma alangkaya li tati bete maseni ati njo yang punya nama Iral Pak Kuni sesehati ya alhamdulillah. Yang punya nama Laila Baudi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Didot sehat selalu Pak Kuni alhamdulillah. Yang punya nama Healthy. Assalamualaikum Kuni hulonda lolipu ya hulonda lolipu pilotu tua ola nah ini poli lagu hulonda lolipu poli ya pilotu tua ola dilata banyak orang yang nyanyi dilata oli patau donggo iloa metameloa tiat almarhum tipa Japar jo walia maaf bol maafan bolo itu mau dunghe ungyongyo o teh mau mutu ei tehel jo jo ndo me do tipa Umar Japar ilo mao wali longko la beto ma dito sebenarnya dilata oli dede olo to obe itu ido oli patau dia dilata oli i oli do motor ti oli lo oto yo indo bedo karena saya dapat teguran Pak Umar Japa eta lo ngalangani betolak kalau ngalangani lagu be itu yo abol ma abol lanjut sampai ini jenggot naga jo assalamualaikum kuni Bo polo ti yo dulahu. Jalipata mengilutaluh ya. Indo beto. Perbanyak minum air karena wolo jangan sampai dehidrasi ti dio potahi pokala jawa to umo patulo dulahe odie. Po oda tawaju mengilutaluhu. Indo beto po oda ta mengilutaluhu kan heulatalo. Indo beto to. Heula talo ganti mo talo taluhu ito
0: itu wa mangilu taluhu keke jabolo tihulo mangilu taluhe beto hulo-hulo alih dongko mewa pita to ginjal itu itu itu itu sunnah tapi penelitiannya kesian kesana itu itu dan dongko mewa pita to ginjal nabo itu wanu dila mangilu taluhu taluhe uto ginjal beto upan tangale mali ula to ginjal kekeringan jalolo hede uton tak dunggal ginjal gitu loh. Wawancara di doku poli itu. Jo, lanjut. Siapa yang punya nama kakak? Assalamualaikum Pak Kuni. Berdiri kokoh untuk dunia. Berdiri kokoh. Walau bahasa hulontal lagi pengpe. Enggak pikiran ni apa? Enggak pikiran ni apa? Ya, mawoloti yang punya boboi tak uki kengak mau malu mahi panggola masa tiak uang. Ya, termasuk hati ya. Ya, itu betul. Debo berdiri kokoh untuk dunia. Debo to titih hulio to umotolo dunia. Itu. Debo to titih hulio. Tak umat tolo dunia. Kau tulis dia wanita tiatal tala. Lanjut, Anton, jo mesti dia buat ilmiahkan sekaja buat asal-asal mau tak uti. Lanjut, yang punya nama Anton Kuni, somo tak angka kulit kepala. Enggak buat uti poli mangopoh iya ju. Udah mak kulit kepala itu nak aku. Tan kesana deng topi nono. Enjo, lanjut. Yang punya nama Zainiza. Kalau arti dari uluti dari jamotong uluti. Jia uita, jia motonggo-tonggo motuluhut nya tonggo-tonggo. Tonggo-tonggo tuluhut di Mongoli, neido. Neido jia bukan jia. Dila. Dila. Dila tonggo-tonggo tuluh di Mongoli itu maksud itu tonggo itu awalan sama lo umo mo tuluhu tonggo tuluhu itu baru mo lo tuluhu mo lopo awalan ini pak mo tuluhu lo tuluhu po tuluhu ini awalan. Indo beido, wanu tonggo-tonggo tuluh beido berarti bukan satu orang yang disuruh dia untuk tidur lebih dari satu. Indo beido, eja tonggo-tonggo tuluh timongoli itu ada kata timongoli bukan tingoli ya, bukan tingoli bukan timongoli bukan tingoli. Bolo maaf bolo. Ya tonggo-tonggo tuluh timongoli ada kata timongoli lebih dari satu. Indo bolo maaf bolo. Ini Timongoli ini ada kata ganti orangnya. Jama tunggal, itu tunggal dan jama. Enggak dapat entah macam itu. Jo, madilok datu lo komentar. yang punya nama Kahar X77. Jo, assalamualaikum Kuni. Dek uti bololo patato lakuli Kuni dulunya bo he dunghela to radio Jo. Dek uti. Alhamdulillah, wati ada.

apalagi tolam yati ya. Yang mulai itu Bogor mau patuju. No Bogor itu kan kota hujan. Wau dipe dinginnya nanti atu tulu mao. Ilo reken dia wati apa? Harus lebih tetap Bogor lo lihu. Oleh mau mandi deng air panas. Mau mandi deng air panas. Boleh mau lihu beto mau patu. Mau kan luar imai. Abu titai kopi utir dutu anja sampai 5 menit memuhulo nama amat dalu tamu untuk kulkas. Njo, hiam pula Bogor mau patu apalagi butuh hulon talo. Njo, batu Bogor itu ya iklim panas dan dingin. Kan hulon talo bo iklim panas dan panas sekali pak. To. Njo. Lanjut. Mawalau ti zainiza, apa artinya tidak jongko-jongko tidur? Tidak ada bahasa Indonesia jongko-jongko tidur, tidak ada. Ya, tidak ada bahasa Indonesia jongko-jongko tidur. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Itu kan akan merusak bahasa Gorontalo, bahasa sendiri. Boleh maaf bu, yang punya nama Baim. Assalamualaikum Pak Kuni, salamu Londo Manggasara. Londo Manggasara ji, makasih ji. Makasih yang dobel timah Manggasar apa? Manggasar ting. Tata luar luar tiap bola laminya. Bibi lo ibu dia mau ontong ah. Jo, ndak beda. Mauloti yang punya Adam, punya nama Adam Malik. Kuni, kenapa dikasih nama Tolangohula itu desa? Indong kau itu melati oleh ayah. Anu lo sejarah dia. Jo, di pempat tata alati ya. Di ayatam total itu pasti karena ada di desa itu. Nah itu pasti ada di desa itu. Bolo. Lanjut. Yang punya nama Haidar Pakudu. Pakun ini orang maasing. No iyo no. Oh Pakudu. Oh iyo. Yang di bawah sana kan. Yang di bawah sana toh. Itu. Iku maasing kong. Oh iyo dang. Mana-mana jom mau ikut tuda atau mau ikut ni itu kan? Oh iyo dam, iyo yang di bawah sana kita kenal le kuah. Napa le di sini satu le jaga baku dapat yang kita no ini di sini. Oh iyo, apa iyo dam? Iyo dam, mana? Oh iyo dam, no iyo ya di maasing no, jo. Bolo maaf bolo. Makasih dang deh. Aduh, ngemeh melogat pemula dunana maaf bodoh tak asli. Lanjut. Yang punya nama Hawa S. Assalamualaikum Kuni. Motilang ada anti Kuni to TikTok itu putih dia diju. Motilang aku putih dia walau ibu. Atu tulo maaf. Motilang aku putih ya, karena kamera putih ya. Dia cukup bergengsi. Ya. Indo, bukan po bibi poli ini kau, bukan po bibi, sekedar info baru duhe ngotohe, tohe olok buti mau ganteng, penjia tak tama, oh malik ganteng buti walau tohe. anu istilah mah itu anu ibu-ibu open jame make upu, ya bibi bibir merah, untungnya cantik ju, asal ibu kamera buti wau buti tohe buti lain-lain tahu. Otah aja buti ate. Ya. Mawolo ti. Taro kamari nama yang bagus lah. Lewat. Dewi Asri Arif. Ternyata tiba kuni ini ganteng. yang bikin ganteng itu kamera apa? Kamera ini bukan cerita sombong, mahal. Yo. Makanya saya kelihatan ganteng. Baru ini lampu. Merubah. Corak warna. pengaruh itu kamera face lo asik. Ih, bapak puji sendiri. lanjut yang punya dolphin. Kalau bukan TikTok tidak dapat tahu ini tipe kuni pemuka. Oh iya. Alhamdulillah TikTok terima kasih banyak sudah memperkenalkan aku sama orang banyak gitu loh. Asik. Jo. Mawaloti yang punya nama Sisi.

Tapi mama kuat tertawa mau dengar tikuni kalau sebab cerita yang lucu-lucu. Oh iyo, boleh salam dan mama di sisi kau, yo, injang tertawa kuat-kuat, oh lo kau, jo, enggak ada buat tahan-tahan ke sana. Boja, ada buat poi, oh lo jangan tahan-tahan, mau tertawa, mau sakit puru atau tulu mak, jo, oh lo maaf, oh lo, jo, yang punya nama Radulov. Tipaku ni mengalami tule. Hih, boleh udia lutia di patah alolo. Latihan malu deh boleh mawa deh talatia. Ente ya tu tulu mai tu. Yo, lanjut yang punya nama Nina Dengo. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jo, kalau udah olah peodata, Bang Jai. Pak Kuni masih ada. Tira opu ati Allah sudah meninggal ati. Ya. Sudah meninggal bulan apa saya selupa. Kale mula ati betia. Ile mula betia ti Bali ini. Lotun heme bolo ti ape. Lapato ti ape juti nene sari. Lapato ti nene sari ti opu. Pata oti pali. Pata oti nene gosa. Pata ti bakiki. Bolo watia si sali. Jo. Untuk baito, ya, untuk baito Jo, walau maaf bola hati, ya sudah meninggal hati tiubu. Lanjut, yang punya nama Dolphin, akhirnya kita tidur nyenyak, karena seumur 39 tahun ini nanti ini dapat lihat ini. Oh, nanawat tingkat demam begitu Allah itu kata, akhirnya bisa tidur nyenyak. Oh, nah. Unanua bukan main itu kata-kata nana, sangat menyentuh kata-katamu nak. Unanua, nggak ada main dua hati dema tidur nyonya betul nanti dah balik. Nana malu walau uti nana, jo. Unanua, ambak bu mama oki kilo ahilau uti kata-kata naku, Bang Ardin, jo. Walau hulon dalo loto duo. Ya, wedo. To duo wo beto dulu o pa. Dulu o. To duo lo. Dulu o. Wedo an to duo lo beto. Dulu o. Indo beto. Walo ma puolo. Ne indo. Ya silakan. Yo. Mendo to duo. To duo lo. Yo, ni to duo wo itu dulu o to duo lo. Indo, indo baido. Baru kalau ada kata ma to duo lo ma olo dua a, tapi spasi ma spasi to duo lo. Ya, ya bolo ma bolo, bolo ti ma bolo ti u nama putin de na detar kemarin nama yang gagal aku. Yo lanjut. Zainiza, guru mulok tipa kuni sesi ini. Kebetulan dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, nabotono uilohi lo guru, tuwoto umai posukuru, gitu loh. Jo, itu. Ma walau timpa Dul DJ peta a peta ala lo kopi pakuni polo dulah dia tahu nali atu tuloma apa Abdul bolo kopi betul dia potoli latih atu tuloma polo dia mesumpah mewati maaf ya maolo tiba boy wanu hulon dalo sumur dibuat oh ini mato dulengo ti. Ya, poin tu, dia tentu lengo se. Lanjut, Bang Ardin. Assalamualaikum, Pak Kuni. Walau hulon dalo mato dulo. Walau itu mato dulo, moto dulo atau mato dulo. Apa itu mato dulo ya? Waktu tadi pak, wano moto dulo. Masalah monado itu badodu. Badodu lekwa itu. Jo. Anu mato dulu ija atalatian itu mato dulu. Jo.
Walau ma'apolo wanu moto dulo indo waido. Adodu. Lanjut. Yang punya nama Madilo Mati. Ya, susah pok baca putih tanggula dinte lewat jo. Yang punya nama anak rantau. Madi patu lodulahu pakuni. Bukan madi. Ma odi atau ma spasi ma odie patu lodulahu. Bolo maaf walo, bolo maaf walo. Bolo maaf puli, bolo maaf puli. Nyo. Ma odi atau ma odie patu lodulahu. Lanjut. Yang punya nama nomaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo mampu hubungi kira-kira. Maksud. Lanjut yang punya nama Baim. Assalamualaikum bagoni salam Londo Mangkasara. Jo di Mak Mangkasara Pak Tata Luawolwa tiap bola laminya. Bibi loh ibu dia mau ontong ah. Indo begitu. Bibi lah dia mau ontong ah. Siapa ini? Emsia. Manusia itu ah. Emsia. Assalamualaikum bakuni salamu Londo Pinogu. Jo. Waalaikumsalam. Mengolah tato di Donoga radio to Pinogu. Untuk Adona bari. Nam nabu hato Pinogu. Asik. Ngaman po jago poli. Rusli mono apa? Pakuni sudah minum kopi? Mana pak? Jo, mana? Bolo kopi itu uja foto dilatih atut. Bukan cerita sombong, sekedar info. Bolo maaf bolo. Maoloti. Pak Yusuf Abdullah Hasan. Kuni ma ililangi huwato. Ya, ma wakutu lu ilangi. Jo, ma ililangi juga nama aku tuli yo. Jo. Dia memang mau aku tulis mahe pupu alia butiak dungito njo ambelah huwa jumelo putih njo memang mau aku tulis yo njo. Lanjut Bang Ardin walau hulondalo mato duolo itu tadi sudah. Lanjut yang punya nama Ricky bomonga tutulu wa mengilu kopi gagada. Jo, itu baik tu Jo, tak uti. Kontrol waktu dulu. Jo, ya, yang punya nama Pia Hasana, produksi lu Pia di situ. Begitu Pak Kuni. Jadi DPO yang panjang selama ini saya ada menyanyi sana. Itu dilata. Lipatau bukan dilata. Lipatau itu semuanya. Lipatau dilata. Lipatau ya karena saya itu DP angkaragam solmisasinya tiba Umar Jafar perlihatkan ke saya. Tiba arti menyanyi oleh muti. DP solmisasi itu mah dia tunjung. Karena dulu dorang bikin lagu itu berdasar dorang bikin DP anun jo akord DP itu solmisasinya angkaragamnya gitu lo boy itu tadi Muhammad Lawati ya kau begitu kau jo nah walau ti lanjut lagi Imelda Moko Ago ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam dari Kota Mobagu. Wih, dari Kota Mobagu. Ya. Terima kasih. Tidak ada teh Bakri Potabuga ta. Suntanya akan boleh bahasa lo Kota Mobagu. Enjo, ngopi ya lo talatnya mengaan. Jo. Mauloti anak rantau. Ma dehu diri to buba apakun. Alhamdulillah. Jo. Alhamdulillah jo. Yang punya nama Indah Yusuf, yang punya nama Pia Hasana, ya assalamualaikum. Itu salam lontar Ternate. Ya, mengada kalau kemana, mengada kalau ke darah.
Yo. yang punya nama Kem. Fakuni kuliah lalu jurusan apa? Saya tidak punya kuliah, saya tidak punya jurusan dan tidak punya nama apa-apa. Gelar saya Fakuni. Itu titik. Yo. Tidak. Tidak. Saya punya gelar saya bawa Fakuni. Tidak ada lain-lain. Lanjut. Radulov. Fakuni salam londo oleh Empong. Todulamayo. Empong. Oh, Didi Todulamayo Empong. Mau lo bahula Empong. Apa sih kalau mau mengemai wajah lama Empong. Apa sih ente? Bancam. Ramlan Moonti, Jo. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Nada, memang ganteng sekali Fakuni. Bukan kamera poli ini ya? Kamera yang ganteng apa? Bukan saya. Kamera mahal, bukan pop bibi poli itu. Sekedar info. Utix, apakah Gorontalo betul kota panas, Om? Itu Gorontalo itu dua musim, musim panas dan panas sekali. Oh itu. Jangan tanya kalau panas atau apa itu buat dia pemusim itu. Oloti yang orang mana? Artilio Delo Lolonggola. Lolonggola Wanujatilala Olatia Awalan Tonggo Tonggo Oindi Indimola. Untuk itu maksudnya Jo. Umai dulu aku tuh Pak. Waktu umai lu menggela deita tu betia. Yang punya nama Ramlan Mo Inti salam dari Jogja. Wih, Jogja situ eh. Bolos salamu de Malioboro. Bolos salamu de Malioboro. Yo, ini Mozen bin Mansur Al Hud. Bogor, Bogor Gorontalo apa? Jo, tapi ini yang tadi itu Bogor betul Pak. Bogor kota hujan. Yo. Nah, bol ma polo. Ibu mai dulu betul aku tu. Saya lihat mana ini. Uyati ma urut ulu dah data Pak. Pak Indrawan Suleman sudah, Jenggot sudah, Pak Haris Patan. Omong-omong mai foto di Fakuni bo happy lohela to kotak lokaset. Wow suara bo hedung helo to radio. Jo. Indo. Mungkin orang yang sempat beli kaset. Amina. Indo kan? Jo. Indo. Kan sudah melihat kegantengan latihan itu kan? Allah wapuji sendiri. Yang lanjut Pak Muhammad Arhan. Ya itu una noa mahil mandi om. Zakaria. Assalamualaikum Pak Kuni. Walau tiap bomo Hindu, una nama di patuluh lah jauh Hindu. Tinenenggosa begitu tabua atau talai, tapi lopo tabua, karena bos suara dia. Jo, lanjut warung mainten. Indo, assalamualaikum Pak Kuni mau patuluh Jo. Waalaikumsalam. Pak Ripantosa, halo Pak Kuni. Saya poli lagi monitor di kompleks Rudis Gubernur. Desa. Baru sampai dari Kota Raja. Iya, tinggal kemarin tidak singgah kemari apa? Mau belali. Pemilu politik aku tujuh bulan bila lama aku mengotak tamu lantai dan mengotak tanpa boleh mati dengan tetap yang apa tersebut dan mengatakan yang apa yang itu aku untuk memutu maka aku untuk lemah membubulah itu buat itu buat yang main itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami dari DPRD menyambut dengan baik dan juga ini sudah merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk bagaimana bisa mengurangi angka penularan daripada HIV/AIDS.
2: Terkait dengan Gorontalo Half Marathon, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini Gorontalo Half Marathon itu akan dilaksanakan oleh Bank Mandiri Pusat Jakarta.

0: topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Ino atas yang selengkapnya di edisi hari ini. Hari Rabu 29 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Selamat siang pendengar. Perjuangan selama kurang lebih 9 tahun akhirnya membuahkan hasil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani peraturan presiden atau Perpres nomor 48 tahun 2026 tentang Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo pada 16 Juli 2026. Terbitnya Perpres tersebut menjadi tonggak baru bagi para pengembangan satu-satunya kampus keagamaan negeri di Provinsi Gorontalo. Perubahan status dari IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN sekaligus menandatangani, maksud kami, perubahan status dari IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN sekaligus menandai integritas keilmuan yang diusung kampus tersebut. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo yang kini beralih menjadi Rektor UIN Sultan Amai Gorontalo, Profesor Dr. Ahmad Faisal mengatakan, transformasi itu membuka ruang bagi kampus untuk mengembangkan program studi umum sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perubahan status IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal proses transformasi tersebut. Gusnar Ismail disebut berulang kali turun langsung melobi kementerian terkait, termasuk Kementerian Pan-RB untuk mempercepat alih status IAIN menjadi UIN sebagai upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para bupati dan wali kota di Provinsi Gorontalo yang memberikan dukungan penuh melalui rekomendasi serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perubahan status tersebut. Hadirnya UIN Sultan Amai Gorontalo menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang berimplikasi terhadap peningkatan sumber daya manusia SDM dengan mengusung tagline UIN Sultan Amai Gorontalo Smart serta UIN Unggul Progresif dan Berdampak. Mengantisipasi gagal panen di musim kemarau saat ini, BPBD Kabupaten Ponebolango terus membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan lintas pihak, sekaligus menyediakan dan menyalurkan bantuan mesin angkon kepada para petani. Laporan Andi Sanga.
1: BPBD Kabupaten Ponebolango mengambil peran penting dalam mengantisipasi potensi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi saat ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman dan BPBD Provinsi Gorontalo untuk menyediakan alat dan perlengkapan penyaluran air ke lahan pertanian yang mulai mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponebolango Ahril Babionggo kemarin mengatakan, saat ini BPBD Ponebolango memiliki 4 unit pompa air yang dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi lahan pertanian. Baru-baru ini, BPBD Ponebolango juga telah menyerahkan bantuan 2 unit mesin alkon kepada para petani untuk membantu mengairi sawah di wilayah Kecamatan Kabila.
2: Kami mempersiapkan ada beberapa pompa air untuk di kantor kami sendiri, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan Balai Prasarana Provinsi juga dan BPBD Provinsi Gorontalo agar kiranya bisa membantu kami dalam hal peralatan dan perlengkapan penyaluran air, termasuk pompa air. Kalau di BPBD Ponebolango sendiri ada pompa air, memang kami sudah sediakan ada kurang lebih 4 unit dan itu bisa digunakan. Kemarin juga Kecamatan Kabila juga sudah kami beri bantuan 2 buah alkon untuk mengairi sawah.
1: Dampak musim kemarau yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Ponebolango. Sawah dan perkebunan di beberapa wilayah seperti Suawa, Tilong Kabila dan Kabila yang mengandalkan pasokan air dari bendungan Alale mulai mengalami penurunan ketersediaan air. Jika tidak diantisipasi dengan maksimal, para petani diperkirakan akan mengalami gagal panen. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menjaga ketersediaan air dan meminimalkan kerugian petani akibat musim kemarau.
0: Pendengar, perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pendapatan dan pengeluaran yang selama ini diketahui oleh masyarakat luas hanya dua di antara sejumlah indikator yang memengaruhi perubahan posisi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem pendataan tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Suslana Dewuso. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan sejumlah aspek lainnya, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses terhadap air bersih, hingga daya listrik yang digunakan oleh rumah tangga. Ia menambahkan untuk pengajuan perubahan desil sendiri merupakan wewenang pemerintah desa yang benar-benar mengetahui kondisi masyarakat. Dinas Sosial hanya melakukan verifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian data yang ada dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
3: Terkait dengan perubahan desil ini, apakah pengeluaran atau penerimaan bulanan yang mempengaruhi perubahan desil? Itu hanya merupakan salah satu faktor penentu untuk perubahan desil. Ada beberapa kriteria, yang lainnya misalnya ada data kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses terhadap air bersih, daya listrik, itu data-data yang diinput semua. Jadi penghasilan atau pengeluaran atau penerimaan setiap bulan itu hanya merupakan salah satu faktor penentu berubahnya desil dimaksud. Jadi indikator-indikator lain ada juga yang sebagai penentu.
0: Bagi masyarakat yang merasa masih memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan sosial namun sudah tidak masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 dapat mengajukan perbaikan atau pembaruan data melalui situs cek bansos atau mendatangi pemerintah desa setempat. Melalui mekanisme tersebut masyarakat diharapkan dapat menyampaikan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami agar data yang tercatat dalam DTSN tetap akurat, sesuai kondisi terkini, serta menjadi dasar yang tepat untuk penyaluran bantuan sosial. Pendengar dimanapun Anda berada, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo menjadi perhatian DPRD lewat perda anti-LGBT. Kasus ini dapat ditekan.
4: Penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo menjadi perhatian DPRD Kota Gorontalo. Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah mendorong lahirnya peraturan daerah anti-LGBT sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Gorontalo Darmawan Duming saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS perlu direspon dengan kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Ia menilai pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah nyata agar angka penularan tidak terus meningkat. Ia mengatakan regulasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga perilaku yang sehat dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah.
5: Dengan begitu perhatiannya yang sangat serius terkait dengan LGBT, karena salah satu yang menyumbang tertinggi terkait dengan penyebaran HIV/AIDS itu adalah terkait dengan LGBT. Dan sehingganya kami dari DPRD menyambut dengan baik dan juga ini sudah merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk bagaimana bisa mengurangi angka penularan daripada HIV/AIDS. Dan yang kedua, ini kalau kita berbicara terkait dengan sifat urgensi atau tidak, ini sudah sangat urgensi karena Kota Gorontalo 2-3 tahun terakhir ini merupakan penyumbang tertinggi terkait dengan penularan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Gorontalo.
4: Darmawan Duming menilai penyebaran HIV/AIDS tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai langkah pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi, pengawasan, serta dukungan kebijakan daerah. Selain regulasi, ia juga mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS terus ditingkatkan, terutama kepada kalangan remaja dan generasi muda. Pemahaman mengenai pola hidup sehat dan risiko penularan harus diberikan secara berkelanjutan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, Pulau Dianumo, Kecamatan Sumalata Timur, merupakan salah satu potensi wisata di Kabupaten Gorontalo Utara yang terus dikembangkan Pemda Gorut. Diharapkan dukungan dari semua pihak dalam mengembangkan tempat wisata Pulau Dianumo ke depan. Camat Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, Nur Hayati Wunanti, mengemukakan pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah desa maupun pengelola untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah dan objek wisata tersebut. Menurutnya, khusus di Kecamatan Sumalata Timur ini terdapat beberapa tempat wisata, namun yang paling menonjol yakni Pulau Dionomo. Diharapkan keberadaan objek wisata Pulau Dionomo ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah kecamatan maupun desa.
6: Jadi selama ini di Sumalata Timur itu ada berapa tempat wisata yang ada, tapi yang sangat menonjol itu yaitu Pulau Dionomo. Selama ini memang wisatawan itu banyak yang berkunjung, lebih khusus ke Pulau Dionomo. Jadi mungkin dari pemerintah Kecamatan Sumalata Timur itu kerjasama juga dengan pemerintah desa, sedikit ada ya, ada pemasukannya, tapi selama ini masih belum terlalu aktif.
0: Bahkan pemerintah kecamatan senantiasa terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga desa, termasuk di dalamnya kelompok sadar wisata, mendukung pengembangan Pulau Dionomo ke depan. Camat Sumalata Timur menambahkan pihaknya terus mendorong promosi yang berkaitan dengan keberadaan Pulau Dionomo ini agar semakin dikenal masyarakat yang pada akhirnya banyak yang datang.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, kelompok Tani Huyula, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, mulai menerapkan teknologi prebiotik. Penerapan teknologi prebiotik tersebut sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menilai inovasi pertanian ini langkah positif dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ida Saida menyatakan perkembangan teknologi ini di bidang pertanian harus terus ditingkatkan guna menjawab berbagai tantangan baik dari segi efisiensi biaya, produksi, hingga peningkatan hasil panen yang berkualitas.
8: Padi yang menggunakan pupuk prebiotik itu berbeda dengan padi biasa. Jadi ini lebih berisi dan butiran-butiran padinya mengkilat. Kemudian harga untuk perawatan ya pupuk, kalau menggunakan pupuk biasa itu mereka itu satu tantang itu kurang lebih membutuhkan biaya sekitar hampir 2 jutaan. Tetapi dengan menggunakan pupuk prebiotik ini sekitar 500 ribu, artinya menekan harga kos pengeluaran.
0: Ida Saida menyampaikan inovasi ini patut menjadi contoh bagi kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo karena memiliki dampak positif dalam meningkatkan produksi padi yang berkualitas. Wago berharap agar teknologi prebiotik tersebut terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan petani. Untuk mencegah pernikahan di bawah umur, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melakukan turun lapangan, mendata pasangan suami istri yang mendaftar sebagai pasutri. Dan apabila ditemukan pasutri umur di bawah 19 tahun, tidak akan didaftarkan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
9: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa bekerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan perkawinan bagi pasangan suami istri atau pasutri. Ini dilakukan sebagai upaya menyikapi terjadinya permasalahan berkaitan dengan kegiatan pernikahan di bawah umur. Irfan Ismail, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengemukakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut yakni faktor ekonomi, kemudian latar belakang pendidikan orang tua dan pasangan suami istri itu sendiri. Berdasarkan pengalaman di lapangan, petugas KUA khususnya penghulu sering menemukan pasutri di bawah umur namun tidak didata. Lebih lanjut, Irfan menambahkan untuk menentukan legal formalnya pernikahan baik itu yang tercatat maupun tidak, pihak Kemenag Kabupaten Gorontalo telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama setempat.
10: Penyebab perkawinan di bawah umur itu, memang yang pertama itu bisa jadi karena faktor ekonomi, bahwa misalnya orang tua tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya, sehingga yang dikhawatirkan oleh orang tua bahwa anak ini ya daripada misalnya ada hal-hal yang akan terjadi, maka ya dinikahkan saja, dicarikan saya mesti perempuan, dicarikan pasangan laki-lakinya atau calon suami dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, faktor pendidikan juga, faktor pendidikan dari orang tua, bahwa masih ada anggapan bahwa misalnya perempuan itu tinggi apapun pendidikannya tetap akan kembali ke rumah. Yang ketiga, ya karena ada hal-hal teknis yang lainnya, misalnya karena sudah terjadi hamil di luar yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mau tidak mau itu harus dinikahkan.
9: Kerjasama lintas sektor seperti ini sangat penting dilakukan mengingat program kegiatan Bimas Islam Kemenak Kabupaten Gorontalo juga melibatkan stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah ini. Selain itu pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan berbagai terobosan baru berkaitan dengan kegiatan pernikahan dini.
0: Pendengar, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi terkini masyarakat Kota Gorontalo. Tidak hanya dari sisi usaha yang dijalankan, tetapi juga tingkat kesejahteraan keluarga yang terjamin dalam kehidupan sehari-hari. Pendataan langsung di 9 kecamatan dan melibatkan ratusan petugas lapangan. Berbagai informasi diimpun dalam pendataan tersebut, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa kepada RRI mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperbarui data seluruh aktivitas usaha yang ada di Kota Gorontalo, mulai dari usaha mikro dan kecil, usaha berskala besar hingga kondisi kesejahteraan masyarakat.
11: Sensus ekonomi di Kota Gorontalo itu sudah hampir 70% pendataannya. Kami dibagi dua, ada usaha besar, ada usaha mikro, ada usaha keluarga, dan proses pendataan itu di secara door-to-door, dan ini yang dilakukan oleh semua petugas. Total petugas di kota itu ada 154 yang memutar seluruh wilayah yang ada di Kota Gorontalo, terbagi di 9 kecamatan, 50 kelurahan, dan alhamdulillah sudah mau 70%.
0: Di lapangan, proses pendataan tidak selalu berlangsung formal. Banyak warga yang menjawab pertanyaan petugas dengan santai dan terbuka. Namun ada pula yang terlihat malu ketika harus menjelaskan kondisi ekonomi keluarga, terutama terkait pengeluaran rutin rumah tangga. Situasi tersebut menurut Kepala BPS Kota Gorontalo justru memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam angka-angka statistik. Setiap jawaban yang diberikan menjadi bagian dari potret sosial dan ekonomi warga Kota Gorontalo. Pendengar, penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon GHM tahun 2026 menggunakan skema kerjasama dengan pihak perbankan. Kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha ini langkah strategis dalam menghadirkan event olahraga yang berkualitas tanpa menggunakan APBD.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Untuk lebih maksimal penyelenggaraan GHM, pemerintah provinsi membangun kerjasama dengan pihak perbankan. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalbe menyampaikan keterlibatan perbankan salah satu strategi untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan GHM. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha merupakan langkah yang tepat dalam menghadirkan event olahraga yang berkualitas tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
13: Terkait dengan Gorontalo Half Marathon, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini Gorontalo Half Marathon itu akan dilaksanakan oleh Bank Mandiri Pusat Jakarta, dan panitianya tidak tanggung-tanggung adalah panitia Jogja Marathon. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan dipegangnya oleh Bank Mandiri ini semakin profesional pelaksanaannya, dan targetnya adalah 10.000 peserta. Dan kemarin waktu mereka melakukan survei, jadi tim dari Bank Mandiri Pusat sudah melakukan survei selama 3 hari di sini, dan mereka sudah melihat rute serta tempat pelaksanaan. Nah, kemungkinan pelaksanaannya tetap berada di Kota Gorontalo dan melintasi Kabupaten Bone Bolango dengan 3 kategori, 5K, 10K, dan 21K.
12: Sultan menyampaikan GHM tidak hanya ajang olahraga, tetapi menjadi wadah promosi pariwisata, budaya, dan potensi ekonomi daerah. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah akan mendongkrak pertumbuhan perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM, muaranya peningkatan pendapatan masyarakat. Skema GHM kedua ini, Sport Tourism, diharapkan mampu meningkatkan kunjungan pariwisata sekaligus memperkenalkan berbagai destinasi wisata unggulan Provinsi Gorontalo kepada masyarakat luas. Bu Giriawan melaporkan.
0: Persiapan gelaran besar Gorontalo Half Marathon GHM 2026 makin matang. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Yusuf Lakuba mengonfirmasi hal tersebut secara langsung kepada awak media. Menurutnya rapat yang berlangsung tidak membahas hal lain selain penyempurnaan rencana konferensi pers. Segala detail terkait jadwal, tempat, dan undangan untuk acara launching di Jakarta itu kini sedang disusun rapi dan akan segera dirilis secara resmi dalam waktu dekat. GHM adalah event olahraga lari jarak jauh berskala nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo mencakup kategori 5K, 10K, dan Half Marathon 21K, serta bertujuan untuk mempromosikan pariwisata atau sport tourism dan gaya hidup sehat. Penyelenggara Gorontalo Half Marathon 2026 adalah Bank Mandiri. Acara tahunan yang sudah digelar dua kali itu akan disponsori dan diselenggarakan oleh Bank Plat Merah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut hadirnya Bank Mandiri sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan GHM 2026 lebih banyak menarik. Maksud kami, diharapkan GHM 2026 dapat lebih semarak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Pendengar sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah Banggai. Selamat siang.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

pendengar dimanapun Anda berada. Saya Encia, temani suasana siangnya untuk kesempatan hari ini dalam LDR 100% Indonesia. Lagu-lagu yang bisa Anda request sudah disiapin ya. Tinggal Anda yang mau gabung, silakan ke line telepon 0821 9664 8664.

0: Siapkan ada antik selamat tinggal, ada Syahrini menikah, dan ada Ebit GAD dalam lagunya di album Serenade, yaitu Tuhan Tak Pernah Henti. Kami buka Anda di line telepon 0821-9664-8664, LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, LDR 100% Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ebit GAD Andi dari Kahar di Gualemu.
0: Oke, okay. Bung Kahar, terima kasih. Iya. Bung Kahar, di Pak Kahar ya, di Gualemu. Lagunya yang sudah di request Ebit GAD. Silakan Anda yang pengen gabung, lain telepon lagi nih. LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Instagramnya.
0: Oke.
2: Selain Ebit itu apa?
0: Selain Ebit ada Antik Selamat Tinggal dan Syahrini Menikah.
2: Itu jo yang Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal, baik.
2: Ya, terima kasih Kak Ain.
0: Terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal dari Antik ya, Antik Band. Terima kasih Inka. Lanjut, pendengar ada dua lagu sudah di request. Ini dia, ada Ebit dan Antik. Inka tadi sudah request lagunya. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, dari Bu Tuti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: GAD.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, jadi saya terhenti pas Ibu Tut warahmatullahi. Aduh, ya. Terima kasih, ini pasti Bu Rostin. Halo. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Oh, tipe Kardi, Pak Wardi.
3: Pak Wardi, nanti Poli ada masuk.
0: Oke, okay.
3: Lagu Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal Antik.
3: Iya, selamat tinggal Kak Ainsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: halo,
3: wabarakatuh.
0: Ibu Tuti tadi ya, ambil Ebit ya?
3: Iya.
0: Oh iya, oke. Terima kasih.
3: Sama-sama. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ada Pak Wardi, kita kemana lagi nih? Sama-sama Pak Wardi di Gualemu. Lagunya Antik. Ada lagi? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia. Okay.
0: Dari
4: Ibu Neli Boliahodo.
0: Ibu Neli.
4: Sementara ini di rumah duka ini Kak Insa.
0: Alah, baru dengar lagu.
4: Sama ti, iyo, ada ti Ibu Salma Tahir, suami aja meninggal.
0: Salma Tahir, oh.
4: Yang Benz Pro Ampa ini.
0: Oh, iya,
4: iya. Lagu Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal Antik, ya.
4: Iya, oke, makasih Kak Insa. Semoga sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah, masih sempat-sempat ya untuk request lagunya ya di tengah keluarga yang berduka. Turut berduka juga untuk salah seorang fans Perempat yang hari ini ya keluarganya berpulang. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, amin. Lagunya udah mau main ya, jadi saya

0: pendengar dimanapun Anda berada, sudah tadi ada beberapa lagu yang sudah saya hadirkan ke rendengar Anda. Ada Ewit Gade, Tuhan Tak Pernah Nanti, dan juga ada Antik, Selamat Tinggal. Gimana lagunya? Bagus kan? Nah, saya buka lagi Anda di sini, di line telepon 0821-964-8664. Ada Astrid dengan lagunya Cinta, kemudian Judika, Cinta Satukan Kita. Dan ada The Acode Anakia yang berjudul mana ya, Indah Karena Dirimu. Pilih mana nih, Judika, Cinta Satukan Kita, atau Cinta Remake dari Astrid, atau Acode Anakia, Indah Karena Dirimu? Sekarang saya buka dulu telepon. Halo. Iya. Kecilkan dulu volume radionya ya. Tidak terdengar. Lina di Kabila, radionya yang kasih kecil dulu DP volume. Atau perlu matikan saja? Rika?
1: Judika.
0: Dari siapa? Lina.
1: Lina.
0: Rina.
1: Di Kabila.
0: Oke, Rina di Kabila pilih Judika. Oke, sama-sama. Kalau lain kali masuk, kasih mati radio kalau sudah sambung. Oke. Halo. Dimatikan saja ya. Halo. Oke. Rina di Kabila pilih lagunya Judika, Cinta Satukan Kita. Ada lagi penelpon berikutnya di line telepon 0821-964-8664. Apa yang terjadi? LDR 100% Indonesia. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: LDR 100% Indonesia. Halo Kak Ayu.
0: Halo juga Ibu Lis ya.
2: Ibu Lis di Tilangkutan. Baik. Astrid.
0: Astrid. Yes. Oke. Okay.
2: Terima kasih
0: Kak, yang salam patilai kadang kilupia, semoga sudah
2: sukses.
0: Amin. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya buka lagi penelpon LDR, halo.
1: 100% Indonesia, halo Kak Ain.
0: Iya, Ibu Rostin.
1: Iya. Lagunya Judika.
0: Baik.
1: Oke Kak Ain, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judika. Lanjut lagi nih, LDR 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andin.
0: Ya. Dari siapa?
2: Rifanto.
0: Oh, Rifanto, iyo, oke.
2: Apa kabar?
0: Baik. Hampir gosong saya.
2: Oh begitu, kenapa? Oh,
0: kepanasan.
2: Oh, sobat miring matahari. Sama ngada kamu buka.
0: Sometal mengada kamari poli dia. So gosong ini dia.
2: Tidak boleh mau tutup itu kaca.
0: Boleh sekali, tapi saya tidak mendapat lihat poli orang di luar. Dari Raja Ampat ini memang macam-macam, eh.
2: Raja Ampat bukan.
0: Oh, apa dan?
2: Itu Raja Ampat. Bukan raja.
0: Oh iya. Kota Raja, oke. Okay. Iya, pilih yang mana?
2: Lagunya Judika.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Terima kasih, Kak Andin, sehat selalu.
0: Amin.
2: Waduh Allah.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya tunggu ya untuk bisa dukung lagunya. Setelah ada Judika yang udah punya 3 pendukungnya, mungkin ada satu lagi nih yang mau nambah. 100% Indonesia, halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Halo, Nur Ain, sayang.
0: Halo. Tano. Oke. Okay.
3: Ikutan Judika, Jo.
0: Judika, toh?
3: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta satukan kita. So, ini dia.

0: bawa pohon dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Kami menunggu Anda kembali di line telepon 0821-9664-8664. Iya, silakan Anda yang ingin gabung, saya tunggu. Oh ya, pendengar, sekarang ini Polri sudah menetapkan ada 350 calon taruna dan taruni lolos seleksi penerimaan Akpol tahun anggaran 2026. Jadi seleksinya menggunakan CAT berstandar Olimpiade dengan prinsip beta dan pengawasan lembaga independen. Dan Polri juga menargetkan lahirnya perwira profesional berintegritas, adaptif menghadapi tantangan masa depan. Wih, jago-jago semua nih ya yang pasti. Baik pendengar, kita ke penelpon dulu LDR 100% Indonesia. Halo. LDR, so dapat dengar saya pe suara langsung di HP. Iala, boso lari. Makanya dengar dulu suaranya saya di langsung di telepon ya. Bu ada pada dengar radio dah mau delay. Kalau Anda jauh ya begitu. Baik, pendengar saya buka lagi penelpon yang mau gabung line telepon 0821-9664-8664. Dan lagu yang udah disiapin ini ada Padi Ribbon ya, Padi yang terlahir kembali. Berjudul Terlanjur. Lalu ada Inka Kristi maksud saya. Biarkan hati kita bicara. Dan ada Krisya, Freddy, Lucky. Bertiga nih ya nyanyinya, Freddy, Lucky, Jikustik kalau gak salah. Mereka ini nyanyi lagu Suatu Persembahan Cinta. Oke, saya buka kembali line telepon LDR 100% Indonesia. Baik, LDR 100% Indonesia, halo. Sama halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya Allah. Mana suaranya? Seratus persen Indonesia, halo. Iya. Sama Sepoli, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga.
2: Lagunya apa ya?
0: Alah, Padi Ribbon ya. Padi Ribbon, Terlanjur, Inka Kristi, Biarkan Hati Kita Bicara. Krisya, Freddy, Lucky, Satu Persembahan Cinta.
2: Makasih Kak.
0: Yang mana?
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, yang mana?
2: Ya, Inka Kristi.
0: Oh, Inka Kristi, oke.
2: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potanga ya. Oke, judul lagunya Inka Kristi. Biarkan hati kita bicara. Jadi gak usah bercerita, cuma hati yang bercerita. Halo LDR.
3: Halo, selamat pagi berangkat.
0: Waalaikumsalam.
3: LDR 100%
0: Iya.
3: Dari maaf nih.
0: Sama-sama dari, lagi nih Opa Ta. Dari Buladu, Potanga.
3: Terlanjur. Oke, terima kasih.
0: Baik.
3: Lalu,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, maaf nih. Dua lagu ya, Terlanjur sama Inka Kristi, Biarkan Hati Kita Bicara. Yang mau dukung lagunya silakan ya, saya tunggu. LDR, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Oke, dekat siapa?
4: Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz
4: di Puncak.
0: Silakan.
4: Kris Dayanti.
0: Mana Kris Dayanti ini kok? Tidak ada Kris Dayanti, Inka Kristi dan Padi Reborn yang sudah di request lagunya. Halo, dapat dengar?
1: Ya.
0: Anda dapat dengar?
1: Ribut.
0: Oh, saya ulang ya. Padi Reborn ya. Terlanjur dan Inka Kristi, biarkan hati kita bicara. Pilih yang mana?
1: Biarkan hati bicara.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara keras tadi, anggu. Saya suara saya sepice-pice di speaker ini talinya. Oke, lanjut lagi ya. Silakan ke telepon. LDR 100% Indonesia. Halo. Selamat sore. Ya, sama so Pak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa Pak?
5: Dari Niko di Gorokuanan.
0: Niko
5: di Gorokuanan.
0: Oh, begitu dapat dengar Pak Niko. Oke. Ah, itu Paul ya. Bar dapat dengar Pak? Padi Reborn, judulnya Terlanjur dan Inka Kristi, biarkan hati kita bicara. Yang mana?
5: Itu yang pertama itu.
0: Oh, yang pertama. Oh, tidak ada judul pertama. Padi Reborn, Terlanjur. Ingat-ingat ada judul, Pak. Oke. Okay. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak cuman sekedar mau masuk baru. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya berasa

0: Jadi pada sore ini pendengar, saya sudah punya 4 penelpon, masih ada satu lagi ya, ditunggu. Halo, LDR.
1: Halo.
0: Halo.
1: Inka Kristi.
0: Hey, siapa itu? Tipe siapa? Tipe Wardi Poli ini. Halo. Hati Oluwau. Omalali. Iya. Jadi saya harus buka lagi penelpon ya. Saya enggak menyebut nama. Halo, LDR.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya, waalaikumsalam. Iya, 100% Indonesia. Halo. Putra. Ayo, ya?
2: Ya, Putra Palopo. Inka Kristi.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palopo saja masuk ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan dengarkan lagunya nanti, kita akan break dulu dan harus melewatkan waktu sholat asar. Nantinya pada jam 15.20 waktu Indonesia Tengah, untuk kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sesi panagu kami hadirkan untuk Anda, Krisya featuring Freddy Lucky, suatu persembahan cinta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali buka lagi line telepon 0821-9664-8664 untuk program LDR 100% Indonesia. Lagu yang saya siapkan ada Mahameru dari Dewa 19, ada Kotak Saat Ku Jauh, Kau Pujaan dari Wayang. Mayang. Wayang gimana sih? Ya, silakan Anda bergabung ke line telepon 0821-9664. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Dari Golden Cemarat, Mbak.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Dahlan.
0: Pak Dahlan dari Gorod.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Lagunya apa yang pertama itu, Mbak?
0: Dewa 19 Mahameru.
1: Ah, itu sudah yang saya mau bahas. Iya, lagu itu sudah.
0: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh gitu. Wabarakatuh maksudnya. Iya. Terima kasih Pak Dahlan dari Gorod. Lanjut lagi, tadi lagunya siapa? Dewa 19. Berikut penelpon lagi, LDR 100% Indonesia, halo.
2: Halo, 100% Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Dari Ibu Ian di Bualemo.
0: Ibu Ian di Bualemo, silakan Ibu Ian.
2: Tidak ada NK. Cuman iya.
0: Oh, Ibu iya, iya.
2: Belum maaf.
0: Oke.
2: Oke, tolong listrol kan lagunya. Kalau boleh.
0: Apa namanya judulnya? Mahameru dari Dewa 19 sudah di request tadi. Ada Kotak Saat Ku Jauh dan Kau Pujaan dari Mayang.

0: makasih ya yang tadi itu.
1: Kotak.
0: Iya, yang itu gitu aja, Kak.
1: Kotak ya.
0: Oke, makasih. Saya sabar kalau kata cintanya Robbal Alamin.
1: Amin.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, kalau Ibu Iya dari Bualemo, ada Ibu Iya dari Pawatu juga ya. Sekarang saya ke penelpon lagi. Telepon kami 08219664664. 100% Indonesia, halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya.

0: Radio.
1: Halo.
0: Iya.
1: Labari.
0: Ya pioho.
1: Lama. Cerah sekali.
0: Cerah sekali.
1: Iya. Ini kain semua.
0: Oh, oh. Moheng-mohengu mo tore-tore.
1: Tore-tore ala pastrika sekarang.
0: Eh, berarti omatio mo?
1: Dewa 19 tuh.
0: Oh, dewa. Baik, terima kasih.
1: Oke, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi ya, kita ke penelpon 082196648664. Lagunya udah disiapin, Kotak dan Dewa. Halo.
2: Ya.
0: Ya.
2: Dari Oma Asi di Limboto.
0: Oma
2: Aswat di Limboto.
0: Afat.
2: Aswat di Limboto.
0: Oh, Aswat.
2: Dewa 19.
0: Kenapa seperti Oma Aswat?
2: Penelpon baru ini.
0: Oh, penelpon baru. Kasih bagus, oh, bagusnya DP nama asli Jo.
2: Oma Asli.
0: Oma Aswat, oke.
2: Okay. Di Limboto.
0: Oh, Oma Asli di Limboto.
2: Asli di Limboto. Oke.
0: Okay. Siapa?
2: Oma Asli.
0: Oma Asli. Oasi.
2: Ya.
0: Iya. Saya suka. Oke, terima kasih. Lagunya Dewa ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon ya, untuk bisa kami mainkan lagunya sampai ke akhir jumpa kita hari ini. Dewa 19 bakal main, dan ada Kotak juga bakal main. Tinggal yang ngedukung lagunya mana. Satu penelpon terakhir. LDR 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Udin Limboto.
0: Pak Udin.
3: Iya.
0: Oke. Lagu
3: baru putar ini lagu apa-apa yang bisa main?
0: Dewa 19 dan Kotak.
3: Oh, itu Dewa 19.
0: Oke.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, penelpon terakhir kita sore hari ini. Yang lainnya belum bisa bergabung, nanti besok-besok kita ketemu lagi ya. Besok masih ada waktunya. Dan saya akhiri sampai di sini dalam program LDR 100% Indonesia edisi hari ini. Thank you banget yang udah bareng di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kita akan nikmati lagu-lagu karya anak bangsa. Salam Musik Indonesia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan untuk Anda tamu kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar dimanapun Anda berada maupun Anda yang terus menyimak siaran kami melalui audio streaming ataupun melalui YouTube kami yang saat ini juga sudah bersama di sore hari ini di RRI Gorontalo YouTube. Kami kembali mempersembahkan tamu kita untuk edisi hari ini. Dan sudah pasti seperti biasa hari Rabu kita membincangkan tentang investasi. Nah, saat ini ada implementasi yang mesti kita tahu bahwa ada strategi implementasi digitalisasi koperasi merah putih. Dan inilah yang akan kita angkat di hari ini, menghadirkan narasumber kami. Alhamdulillah sudah di studio ada Kombes Pol Agustino Suprianto SIK MH, beliau sebagai Kabid TIK Polda Gorontalo. Selamat sore Pak Agus.
1: Selamat sore Bu, selamat sore para pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada.
0: Baik, juga nantinya pendengar kami akan menghadirkan narasumber dari Kabupaten Gorontalo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Bapak Arifin Soaib SDME. Selamat sore, assalamualaikum Pak Arifin.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Sore ini pendengar, kita kembali menghadirkan yang namanya kinerja pemerintah yang nantinya akan berkiprah dengan koperasi desa, kelurahan, merah putih atau KDMP. Ini nantinya akan menjadi sebuah harapan dan menjadi jangkar baru ekonomi kerakyatan. Dan ini terutama di tingkat desa maupun kelurahan. Koperasi sekarang ini memang sudah tidak dipandang lagi sebagai tempat simpan pinjam atau wadah di mana berkumpulnya para anggota. Tetapi ini menjadi sebuah simpul yang menghubungkan produksi para petani, nelayan, kemudian para peternak dan sekaligus para pelaku UMKM, kemudian adanya distribusi barang hingga pasar. Ini besar sekali harapannya di sini. Di tengah perubahan ekonomi yang makin cepat, koperasi juga menghadapi tuntutan untuk bisa beradaptasi menghadapi dunia yang penuh dengan teknologi digital. Agar mampu lebih bekerja produktif, efisien, transparan, dan kompetitif. Nah, disinilah kuncinya, pendengar. Untuk daerah kita Gorontalo itu sendiri, peluangnya memang makin besar ya. Di mana ini adalah satu pekerjaan berat. Tapi yang jelas pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan koperasi Merah Putih menghadapi transformasi digital. Di mana digitalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini berpotensi menjadi instrumen strategis dan semoga ini akan mampu memperbaiki ekonomi nasional, efisiensi, transparansi, adanya tata kelola yang baik, akses yang baik dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan rantai pasok yang sudah dirumuskan sejak awal ya. Tentu akan menjadi pertanyaan, mampukah kita, sejauh mana kesiapan dari koperasi Merah Putih itu sendiri terutama dalam transformasi digital. Nah, saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus. Dalam hal ini digitalisasi yang sudah akan dijalankan ya, karena ini memang ada sudah beberapa koperasi yang sudah mulai melaksanakan ini dengan penggunaan digitalisasi pada koperasinya. Nah, dari perspektif keamanan cyber, ini yang perlu ya, sejauh mana kesiapan koperasi Merah Putih di Gorontalo ini, Pak?
1: Ya, makasih. Sebenarnya kami ini memberikan apa ya, saran, masukan. Kemudian kami ini punya program yang sederhana sekali. Tapi setelah kami koordinasikan, kami bicarakan dengan Kepala Dinas Kumperindat maupun Koordinator Koperasi Gorontalo, ini baik sekali. Jadi begini, Koperasi Merah Putih ini instrumen strategis nih dalam, tentunya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
0: Betul.
1: Sekaligus dia ini mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi faktanya di daerah kita, bukan hanya daerah kita, manapun seluruh Indonesia ini, uh-huh, sudah kita lihat, kita survei dan kita perhatikan, itu digitalisasi ini seperti momok karena tidak dijalankan. Oh, gitu. Padahal ini digitalisasi ini kan luar biasa. Sekarang ini kan kita masih menggunakan konvensional secara sederhana. Uh-huh. Dampaknya luar biasa, tidak baik. Luar biasa, tidak baik. Nah, kami dengan digitalisasi ini berharap apa yang ada di koperasi, baik itu data mengenai produk yang mau dijual maupun sistem pemasaran, kita menggunakan digitalisasi, ini dampaknya luar biasa. Yang dijual di Powato misalnya, koperasi di Powato misalnya, uh-huh, ini bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Jadi selain yang pertama, tentunya dari sisi ekonomi, lebih ekonomis karena bisa dijual beli secara cashless dan bisa diantar menggunakan jasa angkut, ya. Terus yang kedua, ini tidak istilahnya membuat orang kecewa datang jauh-jauh ke koperasi ternyata barangnya tidak ada.
0: Itulah.
1: Atau harganya terlalu mahal, yeah. Ini bisa dilihat, platformnya ada. Dan mengenai keamanan cyber, kebetulan kami ini membuat platform untuk digitalisasi koperasi. Platform Kopdigi, koperasi digital. Nah, ini kami buat, sudah kami koordinasikan, nanti sudah berjalan, kami serahkan ke Dinas Kumperindak dan koordinator koperasi yang ada di Gorontalo. Jadi begini, nanti ada super admin itu yang lola itu, yang mengendalikan itu dari Kumperindak tadi dan apa koordinator koperasi itu. Kemudian ada admin ini untuk pengurus koperasi, adminnya koperasi itu, yeah, yang mengawaki koperasi itu, kemudian sebagai pelanggan. Jadi ada tiga admin, ada tiga platform yang nanti bisa dilihat apakah dia pelanggan, admin atau super admin. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi keamanan cyber sementara akan kami kendalikan dulu biar aman lancar. Sudah kita udah sama-sama mengerti, gitu ya, tahu mengerti di sini sudah menguasai lah, sudah dikuasai, ya. Kami serahkan total. Jadi kami tidak ngambil alih koperasi, tapi mendukung digitalisasinya.
0: Oke, jadi ini aplikasinya, platformnya,
1: betul,
0: masih dikendalikan penuh,
1: betul,
0: Polda.
1: Enggak, Polda dan Dinas Kumperindak, oh, sama-sama. Betul. Kami tidak mau mengendalikan sendiri. Kami dengan Kumperindak sama-sama jadi super admin dulu.
0: Oh gitu.
1: 2 bulan, 3 bulan sudah lancar, kami serahkan total. Gitu.
0: Baik. Tentu kalau dalam hal pengamatan Polda itu sendiri, ada bentuk kejahatan cyber yang mesti, yeah, dijaga, yang mesti, yeah, ada harus dibuat palang nih buat mereka nih.
1: Betul, betul.
0: Nah, seperti apa nih menyasar koperasi yang mungkin baru mau mulai bertransformasi digitalnya ini? Seperti,
1: yeah,
0: apa kejahatannya ini?
1: Kebetulan kami punya moda PAM IT, pengamanan IT, yang ini sampai sekarang belum bisa dihack sama orang lain. Wow. Sampai sekarang. Jadi itu kami gunakan dulu. Tidak masalah, kami gunakan dulu, nanti bisa membantu mendukung koperasi ini. Jadi gini Ibu, data-data yang dibuat oleh admin pengurus tadi itu diketahui oleh super admin.
0: Yeah.
1: Dan yang masuk hanya admin dulu.
0: Betul.
1: Yang mengendalikan super admin. Kemudian orang lain tidak bisa masuk
0: kecuali pemilik akun.
1: Betul. Dan nanti kalau nanti pengurus tadi main-main dengan admin, yang mengendalikan kan super admin, tidak bisa. Jadi super admin nggak bisa istilahnya main-main karena dari Kumperindak dan Polda sama-sama punya link untuk menjaga bersama. Terus kemudian dari admin pengurus koperasi itu juga, dia tugasnya hanya menginput data, kemudian melakukan transaksi jual beli saja. Lainnya tidak bisa.
0: Ngerti, ya.
1: Ya.
0: Baik, saya ke Pak Arifin dulu. Pak Arifin, dalam hal ini pemerintah yang pasti kerjasama yang baik ya antara Polda dengan Dinas Koperasi UKM, dan saat ini tentu pemerintah sedang menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Nah, bagaimana Bapak itu melihat adanya kesiapan koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo khusus mengadopsi sistem digital yang sudah direncanakan ini? Ya, Pak Soeib. Ya, mungkin dibuka dulu pelantangnya.
2: Terima kasih. Salam untuk terima kasih. Salam untuk Kombes Agustinus ya. Pertama tentu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program strategis nasional. Semua pihak harus turut ambil bagian. Semua pihak harus memberi dukungan yang positif untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi Desa Merah Putih, agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar menjadi pemain utama perekonomian sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang memposisikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, oleh karenanya karena ini koperasi tumbuh di era digital, maka sebuah kemutlakan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini untuk mengadaptasi mekanisme digitalisasi. Nah, oleh karenanya tentu kalau berbicara tentang digitalisasi, maka akan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Baik sebagai pengguna, sebagai admin, sebagai penyedia infrastruktur, dan termasuk para anggota yang nanti menjadi pengguna utama aplikasi tersebut. Nah, oleh karenanya saya kira kerjasama sinergis dengan semua pihak ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, sehingga kami dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo tentu menyambut baik kesediaan dari Polda Gorontalo untuk turut serta dalam menyediakan sarana digitalisasi bagi transaksi dan operasional usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan memang ini secara nasional terbuka kemungkinannya, walaupun sekarang ini
0: ya,
2: Kelurahan Merah Putih itu terpusat pada tim Kopdes atau sistem informasi manajemen koperasi desa Merah Putih. Tetapi memang dibuka kesempatan untuk para pengembang, para pegiat teknologi informasi untuk memberi dukungan atas operasionalisasi transaksi dan usaha koperasi. Maka insya Allah ini adalah sebuah kabar baik bagi kita semua, para penggiat koperasi di Provinsi Gorontalo, dan mungkin juga bagi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo khususnya. Jadi kita semakin banyak opsi untuk memilih aplikasi mana yang bisa digunakan untuk mendukung operasional usaha.
0: Tapi sejauh ini dari pengelola yang nantinya sebagai SDM dari koperasi di seluruh kabupaten ini, apakah mereka sudah siap untuk transformasi digital ini, Pak?
3: Transformasi.
2: Ya, insya Allah kita optimis bahwa ini akan berjalan dengan baik. Memang tantangan untuk melakukan digitalisasi ini memang cukup memang cukup menantang ya. Karena kita berada pada komunitas yang berbeda.
0: Betul.
2: Jadi karena koperasi ini melibatkan semua masyarakat, mulai dari generasi yang paling muda dan produktif sampai generasi yang paling senior. Maka tentu ini untuk membuat mereka berada pada taraf literasi yang sama tentang digitalisasi itu menjadi tantangan. Tetapi kami optimis karena pertama, saat ini pemerintah sedang menyiapkan manajer operasi desa Kelurahan Merah Putih yang direkrut secara khusus dan cukup selektif. Anak-anak muda dengan nilai akademik terbaik, mereka diberi kesempatan untuk menjadi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan hari ini pelatihannya akan selesai dan mereka akan segera bertugas insya Allah pada bulan Agustus. Nah, ini adalah lapisan layer SDM kita yang insya Allah akan menjadi tulang punggung untuk mendorong digitalisasi. Selain pengurus itu sendiri juga, kami dari dinas juga melakukan pendampingan dan termasuk fasilitasi sistem informasi ini. Jadi kami dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo juga mengambil bagian yang relatif sama. Kami juga membuat aplikasi namanya SIDIK, Sistem Informasi dan Digitalisasi Koperasi, yang sekarang ini juga sudah terintegrasi dengan Simpobdes secara nasional bersama 11 teknologi provider lainnya yang siap meramaikan penggunaan aplikasi di kalangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan itu kita sediakan secara gratis juga.
0: Baik. Ya, ada penelpon yang ingin langsung bertanya, karena ini kita udah bicara soal digitalisasi. Mungkin Pak Asemi yang ada di Kabila saat ini memonitor siaran kami, ingin tanya langsung ke Pak Arifin Saib atau langsung ke Pak Agus, ya, silakan. Halo,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asemi.
3: Terima kasih boleh narasumber. Singkat dari saya, Bunda,
0: ya,
3: bahwa pengurus koperasi itu sudah dibentuk, sudah ada sosialisasi. Nah, masyarakat saat tidur dibangun dengan koperasi. Setelah dibentuk, masyarakat sudah disosialisasi, tidur ulang sampai sekarang. Nah, dari narasumber sendiri, kira-kira bagaimana untuk membangunkan kembali supaya hanya satu saja harapan kami. Bagaimana supaya perputaran uang melalui koperasi ini, melalui digital ini, bisa menyentuh masyarakat.
0: Pak Semi,
3: terima kasih.
0: Pak Semi, halo? Pak Semi?
3: Iya.
0: Di lokasinya Pak Semi di Kabila, koperasinya sudah jalan?
3: Itu sampai ditanya begitu, Bunda. Setelah dibangunkan, sekarang tidur ulang.
0: Oke. Baik-baik. Terima kasih, Pak Semi. Ya. Terima kasih. Baik, langsung dijawab mungkin ke Pak Arifin, dan bisa ditambahkan lagi Pak Agus. Silakan, Pak.
2: Ya, baik, Pak Semi, ya. Terima kasih untuk komentarnya di sore hari ini. Emang semangat untuk berkooperasi ini terus terang kita mengakui begitu menggelora ketika sekitar bulan-bulan Maret, ya. Mulai bulan Maret tahun 2025 itu semua orang ikut ambil bagian. Bahkan misalnya beberapa pengurus itu tidak melanjutkan kontrak dengan pekerjaannya yang lama dan seterusnya, karena memang mereka menaruh ekspektasi besar pada koperasi itu agar bahwa itu akan segera berjalan begitu. Tapi memang karena pemerintah dalam hal ini Pak Presiden bersama Ketua Satgas Nasional berpikir bahwa ini dilakukan standarisasi yang seragam secara nasional, maka akhirnya untuk menyeragamkan itu misalnya dari aspek infrastrukturnya membangun gedung, gerai dan gudangnya secara seragam secara nasional, maka itu akhirnya memakan waktu. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, targetnya bulan Agustus ini atau setidaknya bulan September ini akan segera beroperasi dalam jumlah yang memang belum bisa secara keseluruhan juga, karena saat ini masih baru sebagian operasi desa Kelurahan Merah Putih ini yang memiliki gedung. Dan itu insya Allah terus bertambah. Nah, dan kita sebetulnya harus memasang optimisme yang tinggi. Dengan sikap optimis itu, maka kita akan bisa saling bersinergi, saling mendukung, dan saling memberi informasi yang benar tentang koperasi. Karena saat ini banyak juga yang di sosial media, banyak sekali yang membuat opini tentang koperasi, dan kadang-kadang itu mengganggu persepsi yang benar tentang perkoperasian. Tapi kita optimis untuk bisa melakukan ini, memperbaiki ini, dan membangunkan kembali kalau misalnya memang itu sudah menurut tidur. Pak Semi tempat tidur lagi. Ya, seperti itu.
0: Iya. Artinya memang akan ada mestinya dilaksanakan secara serentak begitu ya. Nanti akan di-launching seperti itu secara serentak. Baik, ada tambahan Pak Agus?
1: Ya, kalau Bapak Kepala Dinas saja optimis, harusnya kita optimis. Mm-hmm. Tapi saya bisa menambahkan, kalau kita secara general ya, kendala itu kan dari man, metode, mesin, dan material. Orang yang ngawai, ya kan, orangnya termasuk stakeholder yang mendukung itu. Betul. Pemerintah daerah kita semua termasuk masyarakat. Kemudian yang kedua itu masalah metode, ini kan SOP, aturan-aturan kan. Ya, kemudian mesin itu terkadang infrastruktur. Kita mau digitalisasi tapi komputer enggak ada, jaringan enggak ada. Betul. Itu ya. Terus kemudian material kan barang yang dijual bentuk apa, anggarannya bagaimana. Tapi saya pikir kalau Bapak Kepala Dinas sudah optimis, terus kita semuanya optimis, kenapa tidak, Bu? Gitu loh. Ya, ayo kita sama-sama bangun masyarakat, kita serap aspirasi masyarakat. Apa sih kesulitannya? Terus kita serap juga para pengurus koperasi. Kendalanya apa sih? Sama-sama kita kerja sama, sama-sama kita ini. Ayo kita solusi yang terbaik. Jadi ini istilahnya sudah ada kartu as nih dari Bapak Kepala Dinas. Optimis beliau. Ya, kita semua juga harus optimis. Dukung, jadi ya. Pak Semi, ayo kita sama-sama optimis, kita bangun koperasi kita.
0: Betul. Baik, kita masih akan terus menghadirkan tamu kita di sore hari ini, dan nanti kan kami akan kembali beberapa saat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kami kembali untuk Anda di sore hari ini dalam program tamu kita dan masih dengan kedua narasumber kami. Ada Bapak Agustinus dan ada Bapak Arifin Soaib. Ya Pak, ini sempat dikatakan bahwa ternyata memang akan besar tugasnya nanti ya dari tanggung jawab untuk mengendalikan transformasi digital yang sebenarnya. Dan tentu ada hal yang mengganjal ya istilahnya ini dalam hal transformasi digital. Dan dianggaplah ini karena kurangnya kita beradaptasi, lalu ini menjadi satu masalah dalam kesiapan tersebut. Nah, menurut Bapak, para pelaku koperasi yang berasal dari desa memang memiliki tingkat literasi digital yang beragam, karena tadi juga sudah disebut Bapak Arifin bahwa memang dari segi umur ada perbedaan ya. Nah, dari hal ini seberapa besar kondisi yang nantinya akan bisa menjadi celah dari munculnya tadi penipuan digital yang saya sudah sebut tadi, dan ini mengenai kebocoran-kebocoran data yang nantinya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana nih Pak?
1: Ya, yang pertama kita harus nyadari dulu kesulitan masyarakat itu apa. Kan enggak semua masyarakat, mohon maaf sekali lagi, tidak semua masyarakat itu melek digital. Itu
0: betul,
1: dulu.
0: Betul, betul.
1: Jadi hanya tahu cara menggunakan peralatan IT, entah itu HP dan sebagainya, tapi terkadang mudah sekali untuk ditipu. Kemudian yang kedua, mereka itu malas untuk melihat perkembangan mengenai ya ini penjualan alat-alat barang yang dijual dan sebagainya, malas melihat karena apa? Mereka yang dilihat tuh hiburan yang dalam konten HP dan sebagainya. Tapi kami sudah nyadari itu, kemudian kami berpikir bagaimana dia masyarakat ini juga ada rasa ingin tahu dulu di sekitar masyarakatnya tuh apa sih, terus kemudian yang dijual di koperasi itu apa sih, termasuk ya mohon maaf Pak Kadis, kami sudah kerjasama dengan Pak Kepala Dinas Kumperindak, bagaimana membatasi atau paling tidak membentengi orang-orang yang mencoba untuk melakukan penipuan itu. Ya kalau mohon maaf tidak akan kami sampaikan di sini, karena ketika saya sampaikan ini itu justru celah ke mereka untuk menggunakan cara lain. Tapi kami sudah mempersiapkan itu. Ya, sekali lagi platform ini nanti akan kami serahkan kepada koperasi, bukan lagi urusan kami. Jadi kalau udah jalan kami serahkan ke beliau-beliau itu. Makanya kalau tadi Pak Kepala Dinas, kami juga sudah membuat Pak platform yang lain. Ayo kita kolaborasikan.
0: Ya, sepertinya.
1: Gitu. Ya. Ayo kita gabungkan yang punya Bapak dengan punya kami, kan pasti akan lebih baik, gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Itu.
0: Iya, kalau yang pelatihan yang dimaksud ini mungkin pelatihan yang dari UMKM itu sendiri.
1: Nah. Iya. Kami tidak akan melatih sendiri, Bu Ain. Kami enggak akan melatih sendiri. Kami pasti ngajak dari Dinas Koperasi. Dan nanti kalau di kabupaten-kabupaten tuh nanti dari Kasat Bimas, Pak. Kasat Bimas itu nanti akan koordinasi dengan kepala dinas, bagaimana pola pengamanan IT yang baik seperti apa. Nanti udah kami panggil mereka, Pak, untuk membantu pengamanan IT. Dan di Polres-Polres juga sudah ada seksi TI. Kalau kami di Polda ada Kabid, ini ada kasih TI.
0: Baik.
1: Itu.
0: Ya, Pak Soaib. Kembali lagi, seberapa besar ancaman penyalahgunaan data anggota koperasi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat yang ada di tingkat desa maupun di kelurahan, Pak Soaib?
2: Ya, baik. Isu keamanan cyber ini memang sangat krusial. Oleh karenanya, tentu kita membutuhkan dukungan Pak Agustinus untuk melakukan ini, karena seberapapun cara kita untuk melakukan menutup celah-celah itu akan seiring waktu akan selalu ada pihak yang bisa mencoba-coba dan seterusnya. Oleh karenanya ini harus selalu diupdate dan ditangani, dan itu tentu kompetensi yang sangat mumpuni ada di bidang cyber di Polda. Oleh karenanya kita membutuhkan untuk bisa berkolaborasi. Karena motif atau modus orang untuk melakukan kejahatan cyber ini kan macam-macam.
0: Yeah.
2: Nah, kalau di sebetulnya apalagi kalau domain-domain pemerintah daerah itu biasanya menjadi sasaran bagi para
0: para peretas ya.
2: Ya, para peretas yang motifnya itu mempublikasikan website mereka untuk judi online itu biasanya cukup banyak. Lalu kerawanan-kerawanan berikutnya adalah bahwa memang karena ini sistem ini mengelola data pribadi orang per orang anggota koperasi, tentu itu juga menjadi bagian lain yang penting untuk diamankan. Di samping memang secara praktis transaksi-transaksi walaupun mungkin akan dilakukan mungkin akan kombinasi transaksi secara online dan offline, tetapi memang peluang risiko untuk orang menyalahgunakan pada aspek transaksi itu tetap memungkinkan, dan tentu itu harus ditutup celahnya. Oleh karenanya kami sepakat dan ingin menyambut kerjasama, dan justru mungkin kami juga bermohon untuk bisa mendapatkan dukungan atas jaminan keamanan cyber terhadap aplikasi-aplikasi yang juga diciptakan, dibuat untuk mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini.
0: Ya, rupanya ini ada minat dari para pemirsa yang ingin tanya-tanya soal koperasi dan keamanan cybernya juga. Ya, karena kita sudah harus bertransformasi secara digital. Nah, ini ada pendengar at Sri Rezeki Dwipala 8594. Banyak yang pesimis koperasi Merah Putih sebab inflasi di Gorontalo tinggi sekali, di mana peran koperasi bisa menstabilkan harga. Ini kepada Pak Kadis ya, mungkin pertanyaannya kepada Pak Kadis. Lalu ada pertanyaan berikutnya, belum ada koperasi yang berjalan, dijual digitalisasi, apa bisa hidup koperasi ini? Jangan jual dibilang bagus sampai jalannya mati di tengah jalan. Oke. Bolehlah ini pertanyaannya ya. Mungkin bisa dijawab sekaligus sama Pak Kadis sama Pak Agus. Baik, silakan.
2: Ya, saya dulu ya.
0: Ya.
2: Pak Agus. Silakan, ya. Inflasi. Sebetulnya inflasi ini kan menjadi juga perhatian pemerintah untuk mengendalikannya ya. Dan pada saat ini intervensi terhadap pengendalian inflasi ini yang cukup masif itu dilakukan melalui pasar-pasar murah. Pasar murah ini juga melibatkan berbagai institusi dan komunitas termasuk dinas di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, apabila koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan benar-benar jalan, maka justru kita akan menyaksikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen paling efektif. Karena kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu kan akan beroperasi setiap hari. Jadi kalau mereka melaksanakan fungsi-fungsi pengendalian harga itu bisa dilakukan setiap hari juga. Jadi tidak perlu harus menunggu jadwal pasar murah begitu, yang dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya memang ini dirancang menjadi solusi total terhadap perekonomian. Jadi salah satunya adalah pengendalian inflasi itu, di samping domain-domain yang lain, misalnya seperti jalur distribusi barang, baik yang masuk maupun yang keluar, dalam hal ini adalah barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan produk-produk hasil yang dihasilkan oleh masyarakat, baik oleh UMKM maupun komoditi yang dihasilkan oleh pertanian, supaya jalur distribusinya menjadi pendek, maka memerankan koperasi desa, koperasi Merah Putih ini. Nah, kemudian digitalisasi ini kan sebetulnya bukan kalau kami ya, dan saya kira juga Pak Agustinus, ya kita bukan dalam rangka jualan. Jadi aplikasi ini murni menjadi dukungan, bukan untuk nanti mau menangkap peluang untuk dijual kepada koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Insya Allah selamanya akan gratis. Terkecuali memang kalau secara nasional sekarang ini ada 12 provider, teknologi provider yang sudah terintegrasi. Nah, yang provider-provider itu adalah provider profesional, pengembang-pengembang yang memang profesi mereka di bidang itu. Maka saya kira kalau pemerintah tidak mensubsidi, kemungkinan mereka akan berjualan, tapi akan berbeda tentu dengan pemerintah. Nah, jadi kita menyiapkan pada saat beroperasi ini perangkatnya, sarana prasarannya, infrastrukturnya sudah tersedia. Nah, oleh karenanya kita tidak perlu harus menunggu jalan dulu baru memulai aplikasinya itu. Jadi sekarang memang sudah, kalau kami sudah diuji cobakan di beberapa koperasi desa Merah Putih sebagai pilot project, dan insya Allah itu juga menjadi bagian dari evaluasi yang nanti akan dilakukan secara terus-menerus. Intinya bahwa kita perlu menyambut baik, menyambut dengan sikap optimis terhadap program ini, karena ini secara konsep sangat sempurna. Sangat sempurna konsepnya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita perlu untuk merefresh kembali paradigma berpikir kita tentang koperasi menjadi hal yang berbeda daripada yang selama ini kita tahu gitu.
0: Baik. Ya, mungkin ada tambahan lagi nih Pak Agus.

0: digital, masih pakai mesin ketik dulu. Masih ingat pakai Remington dulu kan, sama brother tuh. Terus kemudian kami juga mengenal ketika komputer tuh masih menggunakan apa Pentium 1. Kami masih mengenal itu. Tapi sekarang ini kan semuanya kan pakai digital. Kalau kita enggak optimis, ya sudah, bye-bye. Kita enggak akan
1: belum apa-apa udah pesimis.
0: Itu dia. Dan hidup tanpa digital serasa seperti zombie. Istilahnya seperti itu. Jadi saya rasa masyarakat apapun itu, dimanapun, mari kita sama-sama optimis. Jangan diambil yang buruk-buruk dari sisi buruknya, tapi kita ambil sisi positifnya. Kalau ada yang kurang, wajar, kita perbaiki bersama-sama.
1: Iya, ada tambahan ini, penanya lagi nih, dari Ed Mariam Daud 1033. Bagaimana strategi yang paling efektif untuk memulai digitalisasi koperasi Merah Putih di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet? Ini juga memang seperti yang disentil tadi Pak Agus ya, harus ada tadi selain metode, selain SDM-nya, juga jaringannya dan lainnya. Ini bagaimana nih Pak Kadis?
2: Ini tantangan lain juga bahwa secara infrastruktur kita belum merata juga. Memang masih ada beberapa desa yang blank spot dan sebagainya, terutama yang berada di pinggiran atau di medan yang bergunung-gunung dan seterusnya. Nah, ini menjadi tantangan. Tapi kalau kita melihat konsep desain aplikasinya, integrasi dengan sistem informasi koperasi Desa Merah Putih itu, dia memang tidak bersifat real time. Jadi dia hanya membuat ada schedule tertentu di mana dilakukan proses sinkronisasi. Nah, oleh karenanya ini bisa disiasati kalau misalnya ada daerah-daerah yang tidak ada internet, maka mereka bisa menyiasati untuk menyiapkan server lokal. Dalam arti bahwa konektivitas ke sistem informasi pusat itu mutlak harus ada. Tetapi untuk ke masyarakatnya yang mungkin kita apa boleh buat, kalau memang belum tersedia seperti itu, berarti mereka bisa menggunakan layanan yang sifatnya offline begitu. Tapi data-data transaksinya pasti akan tersimpan di server lokal dan kemudian bisa disinkronisasi ke server pusat. Nah, tentang koneksi internet kan sebetulnya saat ini sudah bisa banyak solusinya ya. Walaupun mungkin kalau misalnya digunakan secara personal, secara individu di rumah tangga mungkin masih cukup mahal, misalnya teknologi internet satelit gitu. Nah, setidaknya untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang memiliki karakteristik wilayah seperti itu pasti akan difasilitasi untuk disiapkan akses internetnya gitu. Nah, sehingga setidaknya server lokal akan tetap tersambung dengan sistem aplikasi, sistem informasi atau platform di nasional. Jadi insya Allah kita tetap bisa secara teknis bisa melakukan pelayanan ini kepada seluruh masyarakat.
1: Oke. Dari Bapak Agus mungkin ada tambahan lagi.
0: Ya, saya tambahkan. Ini pasti sudah dipikirkan sama pemerintah pusat ya. Nggak mungkin pemerintah pusat membuat program yang luar biasa baik seperti ini tanpa melihat kendala sekecil apapun. Kalau kami, pengalaman kami sendiri, ketika ke daerah-daerah yang sulit terkoneksi secara digital, kami biasa menggunakan satelit, betul.
1: GPS.
0: Seperti kami juga bisa menggunakan Starlink, tapi ini kan bayar lagi.
1: Ya,
0: jadi koperasi itu harus ada anggaran lebih kan, ini kan jadi kendala. Tapi percaya, ini juga sudah dipikirkan. Jadi ketika digitalisasi koperasi se-Indonesia itu serentak, moga-moga, ya moga-moga jaringan juga sudah sampai ke pelosok. Itu, Bu Aini.
1: Oke. Jadi serentak ya, kalau misalnya ini

0: sudah dipikirkan dengan baik. Ya mudah-mudahan juga jaringan gak ngadat-ngadat ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, baik. Sampai di sini mungkin ada masyarakat yang masih ingin bertanya. Ya, kami akan kembali menunggu Anda di line telepon 082196648664. Oke, ada penelpon yang sudah masuk.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudirman. Pak Muiz di Limboto, baik.
2: Sudah banyak koperasi yang menjamur ini. Ada koperasi warga Mamur di Lumpur. Kemudian kami bertanya, kira-kira apa yang diperjualbelikan dalam koperasi Merah Putih ini untuk menekan masyarakat kita di Kulantalo. Kira-kira apa yang diperjualbelikan ini belum jelas kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Ya, bisa dijawab langsung Pak Kadis, silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Muiz. Pasti Pak Muiz sudah melihat beberapa bangunan koperasi yang sudah mulai berdiri di sekitar beliau di Kecamatan Limboto.
0: Limboto, ya.
3: Nah, memang yang paling pertama ini ya, di Diosanegoro kalau ya. Di Limboto, Limboto Barat sih sebetulnya. Nah, kalau misalnya beliau menyebut beberapa koperasi tadi itu adalah koperasi-koperasi yang core bisnisnya atau bisnis utamanya adalah jasa keuangan atau simpan pinjam. Nah, tetapi untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sebenarnya ada 7 gerai mandatori. Nah, artinya itu ada kalau dengan terminologi atau istilah lama itu unit usaha ya. Jadi unit usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini setidak-tidaknya ada 7 jenis yang wajib, mandatori. Yang paling saat ini didorong-dorong adalah gerai sembako. Gerai sembako ini adalah unit usaha yang akan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat setiap hari. Jadi bisa kita bayangkan sebetulnya mungkin kalau secara kasat kita bisa hitung-hitungan setiap hari sebuah rumah tangga itu membutuhkan kira-kira berapa banyak beras, berapa liter begitu. Dan kemudian kita bisa kalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada di dalam satu desa atau satu kelurahan itu. Nah, kemudian kita bisa kalikan dengan 30 hari dalam satu bulan tentunya karena mereka masak tiap hari. Maka dari berjualan beras itu saja koperasi akan mendapatkan margin. Nah, dan tentu contoh praktisnya, skenarionya itu adalah sebetulnya dengan koperasi melalui unit usaha sembako itu adalah mengumpulkan masyarakat untuk melakukan pembelian secara bersama-sama. Jadi, misalnya kalau seorang ibu rumah tangga membeli beras di kios tetangganya atau toko di sekitarnya, ya itu dia akan membeli literan atau kiloan. Tentu kios itu juga mengambil untung dan seterusnya. Apalagi kalau dia itu tidak membeli langsung di gilingan. Jadi dari setiap rantai pasok, rantai distribusi yang ada, itu semua setiap yang dilewati oleh komoditi itu, oleh beras itu, pasti mengambil untung. Nah, sehingga masyarakat membeli dengan tambahan keuntungan-keuntungan yang banyak itu. Nah, dengan koperasi ini kebutuhan, misalnya kebutuhan di satu desa itu dikumpulkan, misalnya diprediksi satu minggu itu misalnya 1 ton, maka koperasinya belanja ke gilingan 1 ton dengan harga yang per ton pastinya, dan kemudian menjualnya langsung kepada anggota. Nah, sehingga anggota bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, ini menjadi tujuan utama. Nah, selain sembako, gerai sembako juga layanan-layanan lainnya seperti toko obat murah, klinik desa, kemudian termasuk dalamnya juga adalah gas LPG juga ya. Nah, kemudian juga ada layanan cold storage. Jadi misalnya untuk desa-desa yang jauh dari pesisir tentunya, maka
0: ikan beku ya.
3: Mereka mungkin butuh ikan yang misalnya tetap dijaga kualitasnya, maka operasi bisa bekerja sama dengan kopdes yang berada di desa pesisir, membeli dalam jumlah banyak, mereka simpan di penyimpanan beku, kemudian menjualnya ke masyarakat dengan tetap mempertahankan harga yang lebih murah. Begitupun misalnya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti misalnya sayur-sayuran yang mungkin kalau dibiarkan disimpan di penyimpanan yang tidak dingin, itu bisa mempercepat umur ekonomisnya. Maka di koperasi desa nanti akan ada cold storage itu, produk-produk berupa sayur mayur, buah-buahan dari masyarakat, walaupun sudah saatnya panen, ya panen saja nanti jual ke koperasi, koperasi bisa menyimpannya sehingga bisa tahan lama dan tetap bisa dijual dengan harga yang kompetitif.
0: Iya, Pak Mois mungkin sudah cukup mengerti ya apa saja yang bakal dijual nanti di koperasi, dan tentu ini yang sudah diprioritaskan adalah hasil pertanian dari masyarakat desa itu sendiri. Baik, tentu kalau saya ke Pak Agus lagi nih, Bapak mungkin sekaligus juga bisa langsung melihat bagaimana transformasi ini secara masif bisa berkembang, dan lebih pentingnya nih Pak, aman gitu ya, perkembangannya aman dan terpercaya. Bagaimana Bapak melihat ini kepada pengurus koperasi agar bisa terpercaya dan berkelanjutan? Mungkin ini sebagai closing statementnya Bapak nih sekaligus ya. Nih,
1: makasih Bu Ain. Jadi yang pertama, program ini kalau bisa Gorontalo duluan. Jadi ketika Gorontalo bisa laksanakan duluan, nanti bisa merembet ke provinsi tetangga, utara dan tengah. Baru kemudian tingkat nasional. Kami berpikir bahwa proyek digitalisasi ini bisa kita sebagai pilot project untuk tingkat nasional. Pengen saya seperti itu. Makanya dengan Pak Kadis harus kerja keras kita. Kemudian ada istilahnya untuk pengurus koperasi harus ada reward dan punishment. Kalau dia berprestasi harus kasih penghargaan, hadiah. Hadiah tidak harus uang, tidak. Tapi ya istilahnya promosi jabatan di koperasi itu kan bisa saja. Terus kalau salah ya harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak harus masuk penjara, tidak. Tapi kan teguran-teguran yang sifatnya mendidik ya. Jadi Bu Ain dan Pak Kepala Dinas yang saya hormati, kita berharap bahwa digitalisasi ini tidak hanya program selesai gitu aja, enggak. Tapi ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu tujuan utamanya. Kemudian ini jangan hanya masif, tapi terus berkelanjutan sampai kapanpun, makin maju, makin modern, makin berkembang. Kemudian masalah keamanan IT, sekali lagi kami akan membantu semampu kami. Semampu kami bantu. Moga-moga kalau ada hacker atau yang mengganggu itu bisa kita tangani dengan baik. Demikian Bu Ain, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Agus, waktunya juga di studio kami sore hari ini, karena kita sudah di penghujung waktu ya. Mudah-mudahan jumpa kita di sore hari ini bisa membuka lebih akan banyak pesimisme masyarakat terhadap perkembangan dari koperasi nanti. Karena katanya ini dari dibangun ditidur lagi. Iya. Terima kasih juga Pak Kadis waktunya bersama kami di sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini kita bisa menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dengan digitalisasi ini, ke depan akan mampu bersaing dengan pelaku usaha modern dan platform digital lainnya ya, mungkin yang sudah lebih dulu besar ya. Ya, sekali lagi terima kasih waktunya bersama kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pendengar maupun para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Ainsyah, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan beberapa saat lagi kita akan jelang penyampaian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut bersama saya, Melki Takahindangin. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Menengkel Solidaritas sejak tahun 2024 sampai saat ini sukses melaksanakan program daur ulang sampah plastik tidak bernilai di TPA Sumompo, Manado. Laporan selengkapnya Audi Kandores.
2: Ini pemerintah Kota Manado mengandalkan kendaraan roda 3 ini untuk menjangkau semua sampah yang ada di Kota Manado, antara lain di lingkungan 3 Wenang Selatan Kota Manado. Dan dari kendaraan kecil ini yang sangat multiguna, dia akan ditampung di kendaraan besar dan nantinya akan ada ke tempat pembuangan akhir Sumompo yang jauh lebih besar lagi. Dan satu komunitas yang mencintai kebersihan dan daur ulang, yaitu MMRC, memanfaatkan ini, sampah plastik tidak bernilai, tas kresek.
3: Persoalan sampah plastik di Kota Manado sedikit tertangani dengan bermunculannya banyak komunitas dan organisasi peduli sampah yang melakukan daur ulang. Hanya saja komunitas dan perusahaan daur ulang sampah plastik hanya menyasar sampah seperti botol mineral, ban plastik lainnya untuk tujuan ekonomi. Sedangkan sampah plastik tidak bernilai dalam upaya mulung-memulung seperti tas kresek hitam, saset sampo, dan kemasan sering terabaikan. Manado Micro Recycling Center MMRC binaan Manengkel Solidaritas datang di saat yang tepat dan memberikan solusi nyata. Di kawasan tempat pembuangan akhir sampah TPA Sumompo lingkungan 1 Manado, di pondok sederhana 6x15 meter, berlangsung proses produksi panel atap dan tempat sampah dari sampah plastik tidak bernilai. Renzu Ponga, koordinator lapangan MMRC, mengatakan produksi sesuai arahan kebutuhan dari Manengkel Solidaritas untuk sumbangan ke persekolahan sekitar TPA.
4: Kebutuhan yang ada, jika akan mendistribusikan seperti tempat sampah atau panel-panel yang kami buat sesuai

0: itu. Jadi kami memberikan secara gratis kepada masyarakat dengan menukar dengan sampah.
1: Sejak Desember 2024, MMRC telah memproduksi 750 panel atap dan terdistribusi sebagian di perkampungan nelayan Kapitu, Minahasa Selatan. Nelayan di sana membutuhkan bahan atap untuk pondok dasing yang kuat dan anti karat, tahan lama seperti panel atap produksi MMRC.
2: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, kasus pencurian di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kota Gorontalo, diungkap Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Seorang perempuan berinisial IHP ditetapkan sebagai tersangka. Taufik Usman menurunkan laporannya.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota mengungkap kasus dugaan pencurian yang terjadi di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan. Seorang perempuan berinisial IHP, 30 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim, Kompol Akmal Novian Reza, dalam konferensi pers yang digelar kemarin mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban berinisial AKY meninggalkan kamar kosnya pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 15 WITA. Saat kembali pada malam hari, korban mendapati laptop berwarna silver yang sebelumnya berada di atas meja telah hilang. Selain itu, sebuah celengan juga raib. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah lebih dan melaporkannya ke Polresta Gorontalo Kota.
4: Niat ataupun aksi jahat oleh tersangka melakukan pencurian itu mengambil laptop dan satu buah celengan dengan uang 150.000 rupiah. Adapun kerugian material yang diperkirakan sekitar 5.499.000, baik dari laptop ataupun dari celengan. Adapun barang bukti yang telah kami sita, yaitu satu buah motor yang digunakan oleh tersangka, kemudian satu unit laptop merek Acer AL1413B COG4 warna silver serial warga, kemudian satu buah kunci ataupun tumpuk panah kuning.
3: Hasil penyelidikan mengungkap tersangka diduga mendatangi rumah kos saat situasi sedang sepi. Ia kemudian melihat salah satu kamar yang terkunci menggunakan gembok. Dengan membawa sebuah kunci, tersangka berhasil membuka pintu kamar. Hasil pemeriksaan sementara, penyidik menduga motif pencurian dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami seluruh keterangan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 5 sebesar 500 juta rupiah. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pemerintah daerah
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di dua kecamatan. Alexander Dalengkade menurunkan laporannya.
1: Pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Di samping itu, sementara berupaya untuk mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana longsor 22 Juli 2026. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika diwawancarai RRI Senin 27 Juli 2026. Ia menjelaskan khusus untuk penyaluran bantuan di Kecamatan Tamako telah dilakukan oleh pihak BPBD Sangihe.
6: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan hal yang sama untuk pemberian bantuan bagi masyarakat.
1: Lanjut dikatakan Wandu, bencana hidrometeorologi 22 Juli 2026 terjadi di Kecamatan Tamako, Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko menggelar kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Milongane. Laporan selengkapnya bersama Robert Tamaroba.
7: Upaya mempererat kolaborasi sama aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Talaut terus dilakukan oleh jajaran kepolisian. Pada Rabu 29 Juli 2026, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko didampingi sejumlah pejabat utama Polres melakukan kunjungan kerja sekaligus kortesi call ke Pengadilan Negeri Milongane. Kedatangan Kapolres beserta rombongan disambut hangat oleh Ketua PN Milongane Nur Ayin. Agenda silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian safari kerja Kapolres Kepulauan Talaut yang pekan lalu juga telah berkunjung ke Bupati, Kajari, Ketua DPRD hingga dan Lanal Milongane. Ketua PN Milongane Nur Ayin menyambut positif kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi ikhtiar Kapolres baru dalam memperkuat sinergi lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga peradilan sangat krusial agar proses penegakan hukum di daerah perbatasan berjalan efektif, adil, dan transparan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Milongane mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang baru. Selamat bergabung di Fokopimda Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga betah dan makin sukses ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya, Bapak. Ya, kami siap mendukung kerjasama. Kami harap kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Milongane dengan Polres Kepulauan Talaut.
7: Pada kesempatan yang sama, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis demi terciptanya kepastian hukum, rasa aman, serta ketertiban masyarakat di bumi Prodisa.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, STPSI KMIK. Pagi hari ini melaksanakan kunjungan silaturahmi sebagai pejabat baru di lingkungan Prokopimda Kabupaten Talaut ke Ketua Pengadilan Negeri Melong. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari Ibu Ketua, dan tentunya silaturahmi ini sebagai wujud kami sebagai pejabat baru, dan tentunya juga untuk mempererat silaturahmi hubungan yang baik, kerjasama antar Prokopimda, hubungan yang sudah terjalin baik dari Polres maupun juga dari Pengadilan Negeri ini bisa lebih dipererat lagi. Terima kasih.
7: Melalui pertemuan ini, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi berkala demi kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat. Terpantau usai menyambangi PN Milongane, Kapolres Kepulauan Talaut melanjutkan agenda kunjungannya ke Kodim 1312 Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Melkita Kendangin, sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Killing Me Softly. Pendengar dimanapun Anda berada, katanya ya, ketika musim kemarau ini bakal panjang. Kalau bakal panjang, dia bakal membunuh perlahan, membunuh tanaman-tanaman yang sudah lama tidak tersirami air. Banyak ya tanaman-tanaman yang gagal, yang mati. Dan tentu ini efeknya buruk bagi masyarakat. Setidaknya sekarang ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo juga kembali sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama mereka yang ada di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bulango. Ini hari kemarin menjadi hari kedua penanganan krisis air bersih di sana. Sudah ada 20 liter air bersih yang didistribusikan kepada dua desa yang mengalami kesulitan air bersih. Masing-masing 10.000 liter untuk desa Tongo dan 10.000 liter untuk desa Batu Hijau. Berbeda dengan kondisi yang secara nasional pendengar oleh BMKG sendiri sudah merilis periode 28 sampai 29 Juli hari ini, dirilis BMKG Sulawesi Selatan siaga. Nah, siaga ini apa nih? Jadi diterbitkan peringatan bahwa kemarin sampai hari ini berdasarkan analisis baru Sulawesi Selatan menjadi salah satunya provinsi berstatus siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat di hari ini, Selasa kemarin. Dan bahkan BMKG menetapkan 13 provinsi lainnya berstatus waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, inilah kenyataan bahwa di belahan bumi yang sama kita di Indonesia, ternyata cuaca sangat berbeda.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
1: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
0: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
0: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tengah. Dan bagi Anda yang tengah dalam persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, masih kami akan hadirkan untuk menanti waktu maghrib hari ini.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini, nantinya akan dikumandangkan azan di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia.

pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Ada 999 names atau 99 nama Allah kami hadirkan untuk anda dari Raihan Nasyid. Dan kini kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan bersama Qori'ah Clarita Ismail dalam surah Al-Ma'idah, dimulai dari ayat 8.

0: Muslimin dan muslimah, demikian tadi Anda baru saja menyimak Qori'a Clarita Ismail dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga ayat 11. Selanjutnya kita akan dengarkan risalah maghrib hari ini tentang ciri-ciri nifak modern bersama Abdul Mukmin SHI MH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil islamu kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di penghujung hari menjelang maghrib ini, mari sejenak kita menata hati. Di era teknologi yang makin canggih ini, hidup kita terasa begitu mudah. Namun, di balik segala kemudahan sosial media dan dunia digital, ada satu penyakit hati yang sangat halus dan samar, yaitu sifat nifak atau kemunafikan. Jika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang munafik dikenal dengan istilah bermuka dua, maka di zaman modern ini sifat itu bisa menjelma menjadi bermuka banyak di media sosial. Lantas, apa saja ciri orang munafik yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan hadis? Mari kita renungkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalas, idza haddatsa kadzdzaba wa idza 'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Pendengar RRI dimanapun berada, di era digital berkata dusta bukan lagi hanya dari mulut tapi juga dari jemari kita. Menyebarkan berita bohong atau hoax, ketik komentar fitnah, hingga membuat pencitraan palsu demi pujian manusia tanpa sadar, itulah benih-benih nifak modern. Bukan hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyentil ibadah kita dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas dan bermaksud riya atau pamer di hadapan manusia. Di masa kini, ciri ini terasa sangat dekat. Kadang kita semangat ibadah atau bersedekah hanya ketika kamera menyala atau saat ada orang lain yang melihat. Tapi begitu sendirian di kamar, sholat digampangkan, ditunda-tunda, bahkan ditinggalkan. Kita lebih peduli pada likes dan followers ketimbang penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar sekalian yang berbahagia, dalam surah At-Taubah ayat 67, Allah juga menyentil watak orang munafik. Al-munafiquna wal-munafiquatu ba'aduhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Relevansinya hari ini, saat ada postingan kebaikan atau nasihat agama, orang munafik zaman modern justru sibuk mengkritik, membuli, atau bahkan menertawakan. Tapi kalau ada tren maksiat, gosip selebriti, atau ajakan yang tidak bermanfaat, justru diramaikan dan disebarluaskan. Maka dari itu, pesan risalah singkat ini bukan untuk kita pakai menunjuk dan menghakimi orang lain, melainkan sebagai bahan muhasabah, cermin untuk diri kita sendiri. Mari kita jaga lisan, jemari, serta keikhlasan niat di hati kita. Mari kita jadi orang jujur pada diri sendiri maupun orang lain. Menunaikan janji yang belum ditunaikan, saring semua informasi sebelum di-sharing ke media sosial kita, serta terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan sholat maghrib. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Risalah bersama Abdul Mukmin SHMH. Dan kini saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pusat RRI Gorontalo. Saya Daniel Sabokings menemani Anda di Gorontalo sore ini menuju Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia.

Mantra Cinta pendengar pukul 18.35 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana ya, tetap di 101,8 FM. Ada banyak program nanti menemani Anda. Ya, jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital ya, dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih di Persatu RRI Gorontalo. Ungu Jalan Panjangku sudah mengantarkan kita pukul 18:46 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Nih seputaran updatean terbaru. Dinas Peternakan Perkebunan selesaikan masalah harga TBS perkebun mitra swadaya. Dan ini juga di mana kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, membahas tentang perihal implementasi pemetaan nomor 13 tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade. Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, pendengar, dan juga pelaku usaha perkebunan kelapa sawit serta perwakilan asosiasi dan perkebun. Hadir dalam rapat antara lain juga staf ahli Gubernur Gorontalo bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Rizan Sungai, staf khusus Gubernur Gorontalo bidang agromartim Ishak Pertoma, dan sejumlah perwakilan dinas terkait, perusahaan kelapa sawit, PT Agro Arta Surya, PT Loka Indah Lestari, PT Sawit Tiara Nusa, PT Palma Group, serta petani plasma dan asosiasi petani seperti

Apkasindo, Asosiasi Petani Sawit Perjuangan dan Asosiasi Petani Sawit Nusantara Provinsi Gorontalo. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terdengar banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas? Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

0: Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Selanjutnya kami temani Anda di Mimbar Agama Katolik, tetap di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
7: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
8: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
9: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
11: Telah terjadi kerugian
9: keuangan negara.
11: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
9: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
10: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
12: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
13: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
10: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
14: Melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
14: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
15: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
14: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanis Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
17: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
16: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
18: Dengan generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
16: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
19: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
20: Tas kulit brand lokal. Mm-hmm. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya. Mm-hmm.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
21: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes
19: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
19: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intellectual property atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
19: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
19: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: Waktu 2-3-4-5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan siap lakukan tanggung sudah 2 kolom, sudah disuruh. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Michel Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tip tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker.
23: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Mira Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ini terkait dengan yang suka film nih ya. Film, oh siapa nih yang tidak tahu Peter Parker. Peter Parker siap beraksi lagi. Simak sinopsisnya nih, saya informasikan untuk Anda. Fakta dari Spider-Man Brand New Day, di mana masih Peter Parker ya. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama. Ada Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon. Di beberapa pemeran dari film sebelumnya pun ikut hadir seperti Michael Mandan, Sang Scorpion, Mark Ruffalo sebagai Hulk. Adapun juga pemain baru nantinya ada John menjadi The Punisher, lalu ada Liza Kellen Jayas berperan sebagai detektif Jean the Wolf. Dan masih banyak lagi menariknya pendengar, ini lagu yang nantinya diciptakan oleh Four Events, band rock Indonesia, yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop. Dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di TMDB. Dan film ini di film keempat sequel Spider-Man, meneruskan plotnya No Way Home, di mana Spider-Man ini menghapus ingatan orang tentang dirinya, dan hal ini membuat Peter sangat terluka karena ia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya gitu ya. Sinopsisnya Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita dengarkan sandiwara radio persembahan dari RRI Pekanbaru, Janji di Ujung Ombak.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu.

0: Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami masih menantikan untuk mengajak Anda bergabung di Ruang Rindu Nasional, di mana Ruang Rindu Nasional ini ada untuk questnya ini Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris ya, dan berkaridang sebagai sutradara video klip sejak era 90-an ini banyak menghasilkan karya-karya fenomenal. Jadi tinggallah aku sendiri nih ke Ardila, Tenda Biru, Desi Ratnasari, Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan masih banyak lagi. Ruang Rindu menemani Anda, kita bakal ngobrol dengan bernostalgia bersama Chris Sinyal, di Pandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami menantikan tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kenal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Aduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Rita Pintario, Apanga ya, atau itu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Krisina, Bang Krisinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus. Menarik sih ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya? Saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada ya. Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Ya, silakan Pak Ahmad, sehat. Pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Okay.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kristinya.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti algoritma dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Malam, assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam,
4: waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa, teh anget sedikit. Nah, disini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Isa.
0: Iya,
4: ini kalau Mas Kris ini.
0: Betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan sebaiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Chris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Kasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat laju.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mulmas usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: kalau bikin video gitu ya.
5: Apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya. Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Chris ya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Dita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum minum cepetan dong.
0: Silakan silakan Bung Benoja, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Kris sinyal.
7: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
7: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
7: Manado katanya papa dari Sendano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
7: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
7: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan silakan.
7: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang nikah di latar lagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke. Okay.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, okay, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
7: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati sebenarnya. Sekarang apalagi zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana saya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada jadi zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
7: Itu sebenarnya AI-nya.
0: Siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
7: Sebenarnya seperti saya kembali tadi, saya katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di dunia ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, sangat bagus ya. Apalagi Pak Nawi. Jadi saya lihat, wah ini bagus. Anda kata bagus, jadi ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
7: Siap.
0: Tadi ada
7: Sudah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah,
7: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
7: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
7: Sebenarnya sih kejadian itu kan waktu dari muda itu, kalau masih SMA, namanya bukan dipanggilnya kejadian, tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
7: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya, kebetulan ini wajah cerita Indonesia atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi, jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak gitu tahu apa kenapa dikatakan Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu.
0: Begitu gitu, tampaknya.
7: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
7: Enggak,
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
7: Iya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
7: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
7: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, ide datang aja ide. Oh, ini ada. Nah, itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa yang kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong jadi timbul itu, sebuah ide ya?
7: Ya, ide-ide itu.
0: Oh, iya, iya, iya.
7: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari saya.
0: Oh, baik. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
7: Oh, begitu. Rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
7: Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit pengar. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu.
0: Oke.
7: Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Siap.
7: Sekarang ada sekarang ini teknologi membuat kita semakin mudah, tuh. Apalagi di editing.
0: Oke. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
7: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu video klip dan ada beberapa iklan, lebih fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetronnya. Dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dengan arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu itu. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, terlalu pasti.
0: Gitu ya?
7: Nah, biasanya begitu ya, nggak tahu.
0: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trilly Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
7: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
7: Yang ku nanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Utama adalah ini ya, kita ngedit kan masih analog ya. Uh-huh. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya.
0: Oke. Okay. Nyambungnya
1: menjadi satu-satu gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulannya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke GTCam. Lalu ke sekarang itu video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Perkembangannya.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.

0: Optimasi apa optimisasi?
1: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
1: Pertanyaannya itu aja. Salam judi dan balik.
0: Terima kasih.
1: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kota bagian dari Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris sinyal Cak.
2: Apa ada kenangan teh? Katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
2: Mau nanya sama
0: Bang Kris sinyal.
2: Tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
2: Apakah video klipnya di dan juga sama
0: Bang Kris sinyal ya?
2: Habis
0: iya.
2: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama orang tua buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke. Siap.
2: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
3: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
3: Ya, selamat malam buat Bang Ibu, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
3: Dari Pompi Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan ya, seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
3: Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
3: Ya. Boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
3: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang di NTT, buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Mbak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
5: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
5: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat banyak. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya, semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana.

0: editing. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
1: Okay.
0: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
1: Lebih lama di editingnya ya?
0: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video clip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video clip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
1: Mm-hmm.
0: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu pengusaha yang dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung gitu, langsung artisnya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di sana juga.
1: Oke.
0: Itu loh. Bro.
1: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh
0: ya.
1: Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
0: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
1: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
0: Kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
1: Mm-hmm.
0: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka. Nah terpanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lus sedang hamil gitu loh.
1: Oh oke. Okay.
0: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini produsernya dia mantan bos saya dia bilang. Terus bisa lo akalin nggak? Dia aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh biaya badan gitu.
1: Oh, jadi
0: ini memang profesional gitu ya. Dia
1: baik, seperti itu tampaknya ya.
0: Jadi itu hal yang menarik.
1: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
0: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Karena mungkin pada saat itu Tuhan memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta, jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Nah, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
0: Bagus ya, sebab kita punya karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung dia kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di TV dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk di

0: itu yang saya rasa akan dampak dari kenaikan gitu.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
0: Kita terpacu karena cara untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
1: Iya, iya, iya. Oke. Siap, jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
0: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama.
1: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Malam Bung Kris.
0: Selamat malam.
1: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
0: Iya benar.
2: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, jatuh belakangnya beda-beda, kalau ini Krisnya gitu ya.
0: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
0: Malam baik, kita
2: sendiri. Ini nyong, apa namanya, apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh, nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
2: Kota nyur malam baik.
1: Oh, Manado, siap-siap.
0: Oh, Manado, ya betul, pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
0: Iya.
2: Menurut ya sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Okay.
2: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaan?
1: Video musik karena kali ya?
2: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
2: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Bali begini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, juga ada kakak Mano di Persatu RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
2: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris dilanjut. Okay, thank you, malam lebar.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Teteh Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
0: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
0: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lain sebagainya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
0: Perbedaannya itu doang.
1: Siap kalau begitu. Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-2712. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?

0: Pacu, ada juga di, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga, saya dukung juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga, jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackmore itu dan Pak Hadi. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Juga.
1: Jadi udah gak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya. 91. Oke, siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya betul.
3: Betul. Gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga.
0: Sehat, amin.
3: Termasuk juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang yang terkontrak
0: okay.
1: Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga
0: beberapa. Oh iya iya iya iya.
1: Hujan Gibran yang ada mobil masuk itu.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Karlina itu kan dansa dansa.
0: Oke.
1: Terus Ganda Biru sendiri lumayan ya, banyak juga. Tapi banyak-banyaknya sih paling cepat 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya sih gitu doang sih gitu.
0: Oh oke oke oke.
1: Cuma 50 ketel ke ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Alvina, aku makin cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya. Kita bikin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Kina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar ditaken. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Itu belum ada drone ya.
0: Siap, nah, siap, sih. Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara halo, video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke, okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Apa?
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis
5: berminum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya. Okay, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja, ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: selamat hari iya. Mas Yudi Ismail sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Siap.
5: Ya, gimana Bang Tawan? Ada iya. Mau
6: Mbak Ita akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Chris.
5: Ya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Chris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas itu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya.
6: Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Chris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan silakan.
5: Silakan beli kawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam. Oke. Okay. Okay, Mbak Ita, Mas
0: siap.
6: Yudi sama Bang Chris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya senang gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya jelas dong.
5: Pasti banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang loh Mas
5: Yudi. Gimana Pak Faris? Ada yang nyampein untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Iya, sutradara video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi Mbak Ita.
0: Silakan.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: ya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Chris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Berwalasari ya sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Maksudnya ah, Mati kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Pak Nawi.
8: Dia ngasih kesempatan bikin itu. Saya edit itu juga sama Pak Nawi.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oh, oke.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
0: Ani Carrera ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Dokaria, saya Sofia, belum punya anak, akhirnya sudah punya anak, bahkan maupun itu kalau kita merasa pernah basari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Chris lo
0: gitu ya langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, ya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Tanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talemus Lampung, Mas Tadis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Chris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada station TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita
0: Okay.
8: Kalau batasnya di real, baik jangan lah. Saya banyak menjelaskan kalau baik artis kalau dia sembarangan duitnya atau apanya ya udah kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Gambar yang layak.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Chris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Chris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Chris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita.
5: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
8: Sekarang lebih sekarang ya, apalagi sekarang kan ada mohon maaf kalau sebut merek apa apa ya. Sudah ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Chris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan saya syuting anak 5 tahun ya, di situ di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
5: anak
8: syuting. Saya langsung berpikir nggak pikiran lima anak 5 tahun nggak boleh kerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Nggak boleh di mana-mana.
0: Siap.
8: Pengalaman-pengalaman.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Siap.
8: Kendalanya cuma itu tapi bisa ditatar.
0: Kalau budget atau dana iya. Tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
8: Produser menyiapkannya kemana gitu,
0: kemana. Oh.
8: Kita sesuaikan ya. Kan?
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Ataupun kita lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya, ya nanti kita buat gunakan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya sendiri kita harus bantu produsernya, oke kita bantu sekian
5: ya, ya.
8: Fleksibel ya
0: siap gitu. Oke kita break lagi tinggal satu segmen ya Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asli.
0: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris. Hey,
1: Mas Kris. Ya.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terdiam-diam muka Itar Purnosari tetap cantik.
1: Mas Krisin tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa
0: ini. Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh, iya,
0: karena dulu. Udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu, udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu Mas. Loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wes. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget loh.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bes.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu Sang Legenda juga ini, Tinggalahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggalahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini

0: dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
1: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
0: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
1: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
1: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit, sangat sulit. Yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
1: Nggak merhatiin ya.
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
1: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
0: Nggak.
1: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim, e, cres.
1: Iya kan?
0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
1: Dim, e, cres itu ya.
0: Chord-chord lagu.
1: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
0: Yowis, jadinya donatnya kita selamat ya Mas.
1: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
0: Kristinya juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
1: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
0: Ini albumnya apa banget Mas Kris?
2: Ebit GAD?
0: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan dia. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah aja.
0: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
1: dua ya.
0: Dua yang terbawah. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
0: Judulnya adalah Seraut Wajah.
1: Itu judul albumnya Mas Kris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Kris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
0: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
1: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
0: Siap
1: kalau begitu. Oke, sebelum Mas Kris, kita apa nih?
0: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RU dan Bu dari Bu sampai mana pun.
0: Oke Mas Kris,
2: mungkin. Kita punya masalah dan enak suara di sini.
1: Waduh.
0: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
1: TikTok barangkali.
0: TikTok.
1: Nggak main media sosial.
0: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Kris.
1: Okay.
2: Gen A.
1: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
1: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
0: Kita nggak ikut ya Mas.
1: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11.
1: Oh.
0: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
1: Ruang rindu,
0: ruang
1: ya
0: rindu,
1: kan?
0: Termasuknya ruang rindu.
1: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
0: tetap berkarya,
1: tetap eksis.
0: Woi, mantap.
1: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
0: Karena Mas Kris ini memadukan teknologi AI juga.
1: Biar yang menjawab Mas Kris loh.
0: Oh, jadi aku yang jawab.
1: Yaudah, gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi disebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, kita juga belajar. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar.
1: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat.

0: Sebenarnya nah, semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
1: Rumusnya itu ya?
0: Kita mau tahu, makanya kita belajar. Terus
2: belajar Mas Kris gitu. Niwa luar biasa. Jadi gak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
1: Baiklah. Ada kesan apalagi mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
2: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
0: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
2: Iya, pastinya.
0: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum motop kan motop. Jadi itu ada perubahan ya. Seharusnya berawat dengan.
2: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap Mas.
0: Lebih banyak kita humble lagi ya. Sama-sama yang kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk semua ya, bahkan bukan itu.
1: Oke.
2: Siap Mas.
1: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
2: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
1: Sampai ya, bertemu kembali ya.
0: Ya, oke, siap.
2: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas Kris.
0: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
1: Terima kasih. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori
1: lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Pamit.
2: Undur diri.
1: Selamat malam.

0: Meski rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, melanjutkan kebersamaan dari ruang rindu berjaringan nasional tadi ditemani oleh Bayita Purnamasari dan juga Mas Yudi Ismail tentunya bersama juga dengan narasumber kita pada ruang rindu nasional bersama Mas Kris ya, seorang sutradara video klip yang juga ini mau sutradarai banyak video klip di masa ini saya tumbuh juga tentunya tadi. Dan akhirnya dapat cerita-cerita yang menarik tentunya ya. Dan Anda sekarang silakan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami. Boleh di chat, voice call, voice note juga boleh, atau di 0213440696 dan 0213441499. Ada Bung Brandy yang ada di Bogor. Apakah sudah di Bogor atau masih kemarin nih lagi baru mendarat nih? Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Andes.
1: Apa kabar malam hari ini?
2: Sudah di Bogor, Mas.
1: Sudah di Bogor. Baik, benar.
2: Iya, sudah. Hari ini Bogor hujan. Gimana? Deras.
1: Oh, hujan di Bogor.
2: Hujan dari tadi sore jam 6 ya. Lumayan, Mas.
1: Lumayan ya
2: malam ini.
1: Betul.
2: Enak. Iya, malam ini cukup sejuk.
1: Iya, betul. Ini nih yang kita tunggu-tunggu, hujan akhirnya. Baik, hujan untuk lah menemani dinginnya malam di Bogor, ingin mendengarkan lagu siapa nih? Silakan.
2: Mas Andes, ya. Saya pengen lagunya Bryan Adams, Finally Someone.
1: Bryan Adams, Finally Someone.
2: Lagunya sangat romantik.
1: Iya,
2: sangat
1: kita
2: romantis.
1: Cek dulu Finally Someone dari Bryan Adamsnya pada malam.
3: Baik pendengar, baru saja kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Telah kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan dan kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Jazz Musik menemani Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Satu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

0: rugikah orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Rabu 29 Juli 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dede Elsa Sylvie Bokings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saat ini pukul 5:16, kita menantikan untuk program Religi Pagi hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Waktu subuh atau azan subuh hari ini sudah kita lewati di pukul 4:31. Kemudian duha 6:15. Zuhur hari ini pukul 11:58. Kemudian asar 15:20. Maghrib 18:02. Dan isya hari ini pukul 19:14. Kita masih menantikan untuk Ustadz yang akan bersama kita di program Religi Pagi. Untuk pertanyaan bisa Anda sampaikan di layanan telepon juga WhatsApp kami 0821 9664 8664.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita diberikan kembali kesempatan untuk bertemu dalam program acara Religi Pagi Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita sudah di hari ke-15 bulan Safar 1448 Hijriah, hari Kamis 30 Juli 2026 Miladiah. Topik yang kami hadirkan setiap pekan di hari Kamis adalah ekonomi syariah dan zakat. Di studio kami sudah terlihat via Zoom ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah.
0: Iya, insyaallah sehat walafiat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ibu Indah sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Mari kita didoakan Ustadz sebelum menerima penelpon. Tafadhol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan kita, menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita berada di RRI untuk mengikuti religi pagi dengan topik ekonomi syariah, yang tentu juga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita beragama, untuk tentu dalam transaksi hingga sampai nanti akan memasukkan barang yang halal dan thayyib ke dalam diri kita masing-masing. Sehingga sangat penting sekali. Pagi hari ini saya diminta oleh Ustadz Dr. Ruli Purungge untuk mengganti beliau karena beliau ada kegiatan atau mungkin ada sesuatu hal. Sehingga pagi hari ini insya Allah, ya, orang mengatakan tidak ada akar rotan menjadi. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya kira itu Ibu Indah.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz sudah mendoakan di awal. Dan kita sudah punya penelpon juga, di ujung telepon sudah terhubung dengan Tineni Afni. Assalamualaikum Nenek Afni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh.
0: Saya atau dua.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Tineni Afni.
2: Bisa saja. Dalam gimana dulu? Bagaimana cara beretika dalam berbisnis menurut ajaran Islam Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni dari Buladu sudah memberikan partisipasinya. Dan Anda yang ingin melanjutkan pertanyaan setelah Nenek Afni masih boleh sekarang. Saya izin terima dua penelpon Ustaz. Boleh?
1: Silakan Bu Indah.
0: Oke, kalau sudah ada silakan bergabung dengan kami di 0821-9664-8664. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies. Tuh dua lo Pak Anies.
3: Menyangkut zakat ini.
0: Ekonomi syariah dan zakat.
3: Zakat fitrah itu sesuai ketentuan zakatnya diperuntukkan pada dua golongan,
0: iya,
3: fakir dan miskin. Sementara ini di setiap kelurahan ada namanya UPZ, mm-hmm, unit pengumpul zakat atau di kalangan Bulan Amilin. Apakah mereka mendapat bagian dari zakat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anies dari Kota Barat. Saya persilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Nini Afni tadi.
1: Ya, jadi yang pertama tata cara ya,
0: iya,
1: atau etika kita melaksanakan
0: bisnis, berbisnis
1: kegiatan
0: ya,
1: bisnis itu, mm-hmm, itu ada beberapa hal yang ditentukan oleh agama, yaitu membersihkan diri kita dan menyucikan jiwa kita, itu intinya ya. Nah, sehingga kita dilarang dalam transaksi itu yang bersifat satu, riba, nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, gharar. Nah, gharar itu artinya menipu. Nah, dan yang ketiga adalah maisir, nah, itu judi. Nah, itu tiga hal itu yang sangat ditekankan dalam inti pelaksanaan transaksi ekonomi Islam. Kenapa? Karena Islam bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, ya, tetapi Islam berorientasi untuk mendapatkan keselamatan, ya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu yang paling penting. Kemudian Islam tidak menekankan banyaknya harta, ya, banyaknya keuntungan, tetapi Islam menekankan ada keberkahan, ya, keberkahan dalam kita bertransaksi. Ya, kenapa bermistis ya? Kenapa? Karena berkah itu adalah menurut para ulama az-ziyadatul khair, dia selalu bertambah kebaikan itu, sehingga orang tidak akan merasakan pelit atau tidak merasakan juga boros. Jadi di tengah-tengah dia tidak boros, juga bisa merusak diri seseorang, dan tidak juga pelit dalam arti apa istilahnya kalau dalam bahasa Gorontalo itu ya, botu barangkali, apakah
0: piita,
1: ya itu ya piita barangkali seperti itu ya. Nah, sehingga itulah yang harus ditekankan dalam melaksanakan inti daripada kehidupan berekonomi secara Islam. Jadi keuntungan itu adalah ditekankan tapi tidak prioritas. Nah, yang paling penting itu adalah terjadi hubungan yang baik dalam bentuk muamalah kepada satu orang dengan yang lainnya, dan sangat ditekankan itu adalah namanya ta'awun. Apa itu ta'awun? Itu adalah tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga untuk menciptakan konsep kedamaian dalam Islam. Itu yang diinginkan dalam Islam untuk mendapatkan nenek Abni ya, insya Allah.
0: Iya, baik. Apa itu Ustaz? Ada back sound lain ya.
1: Oh iya.
0: Kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Anies di Kota Barat tentang hak dari amil zakat kalau tidak salah. Tadi saya dengar, apakah petugas dari UPZ itu mendapatkan bagiannya? Silakan dicerahkan Ustaz.
1: Ya, jadi kalau kita melihat karena ada dua pendapat para ulama kita. Pendapat pertama menekankan kepada hadis tentang diharapkan untuk memberikan zakat fitrah itu kepada dua golongan, ya, golongan fakir dan golongan miskin. Siapa itu golongan fakir? Golongan fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Jadi memang betul-betul tidak punya apa-apa. Sementara miskin itu ada penghasilannya tapi tidak cukup. Nah, itulah yang ditekankan, diorientasikan oleh Rasulullah SAW agar para hari raya itu mereka bergembira. Sementara kalau mereka hanya diberikan sedikit, itu tentu tidak cukup untuk melaksanakan sesuatu yang ada di saat Idul Fitri itu. Karena di Idul Fitri itu diharapkan semuanya bergembira. Nah, tentu bergembira dengan pelaksanaan-pelaksanaan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, termasuk makanan, kemudian pakaian, dan sebagainya. Sehingga itu perlu diberikan sesuatu yang cukup kepada orang fakir dan miskin. Ya, walaupun juga memang ada yang menekankan para ulama itu memberikan kepada 8 asnaf, ya. Ya, seperti yang tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 103. Innamas sadaqata lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ada 8 daripada golongan yang ditetapkan dalam pelaksanaan zakat. Ya, ada juga yang seperti itu. Tapi intinya sebenarnya kalau kita mulai berorientasi itu adalah zakat fitrah hanya dipergunakan untuk 2 golongan. Nah, bagaimana UPZ ini? Ya, UPZ itu diharapkan untuk tidak mengambil lah, ya. Tidak mengambil dia dengan bekerja agama seperti itu. Kenapa? Karena Abu Hurairah saja sendiri itu ingin melakukan apa yang diberikan orang saja untuk zakat fitrah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu diberikan oleh seseorang kepada Abu Hurairah. Sehingga Rasulullah menekankan itu masukkan semua dalam konteks zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya zakat fitrah itu diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi kalau kita melihat berorientasi kepada pelaksanaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sebenarnya zakat fitrah itu lebih berorientasi kuat untuk ditekankan kepada fakir dan miskin. Jadi kalau UPZ mau bekerja yang bagus untuk agama, insya Allah mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jauh itu lebih tinggi dibandingkan dengan segala macam hal yang bersifat duniawi. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu mungkin, ya.
0: Iya, baik. Tapi mungkin ketika ada kelebihan, ada biaya operasionalnya, ada kompensasi yang dibagi setelah semua tersalurkan dan mendapatkan haknya, ya. Berarti yang diutamakan hak amil zakat ini yang apa itu yang Ustadz jelaskan tadi, itu yang terlebih dahulu dituntaskan, begitu Ustadz, ya?
1: Betul, Ibu Indah.
0: Ya, kita lanjut lagi, ada penelpon Pak Rifanto Kota Raja, bagaimana Pak Rifanto?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, begini Ustadz, bagaimana hukumnya seorang yang bersedekah kemudian diunggah ke sosial media, tapi bukan untuk ria, hanya untuk sekadar memberi contoh kepada yang lain agar bisa membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya penelpon lagi yang mau bergabung di 082196648664. Setelah itu kami break dan beralih ke pertanyaan di WhatsApp. Satu penelpon lagi. Halo.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
5: Iya, Bu.
0: Silakan Pak Muiz.
5: Dalam sistem perdagangan ini, berapa yang kita ambil dalam hal keuntungan supaya tidak masuk dalam hukum riba dalam hal keuntungan itu? Kira-kira ini butuh penjelasan supaya bisa diketahui oleh masyarakat Gorontalo, khususnya para pedagang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz, pertanyaannya singkat jelas. Oke, sudah ada pertanyaan dari Pak Rifanto, Ustadz Toduolo.
1: Ya, jadi semua kegiatan kita umat Islam itu itu kata Rasulullah, inna a'malu bin niat, semua ditentukan dengan niatnya. Nah, kalau niat kita itu bersifat tidak riya, nah itu bisa saja, karena diperbolehkan kita memberikan sedekah itu dan kita bisa berdakwah. Sehingga itu di dalam konteks agama boleh kita bersedekah dalam bentuk diperlihatkan tangan kanan bisa dilihat, ada juga yang tangan kiri tidak bisa dilihat, artinya itu isyarat bahwa kita tidak memberitahu kepada siapapun. Nah, itu secara diam-diam maupun secara kita berikan secara terbuka itu boleh saja. Yang penting di sini konsepnya adalah niat.
0: Iya.
1: Nah, sehingga konsep yang ditekankan dalam agama itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi semua persoalan itu hanya berorientasi karena lillahi ta'ala. Jadi orang-orang Islam itu semua kegiatannya itu bisa baik, ya, sepanjang dia berorientasi kepada agama. Itulah sebabnya kalau kita sholat kan kita selalu ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba lihat, sesungguhnya sholatku, kemudian aktivitasku, semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian hidupku dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah. Jadi orientasi pertama itu adalah hanya kepada Allah. Adapun kita memberitahu, kalau kita tidak berniat untuk riya tadi, karena riya itu menggugurkan semua amal-amal kita, tidak ada apa-apa yang kita dapat. Nah, juga demikian pula kalau apalagi menyakiti, ya, sebab sombong itu juga seperti itu. Sombong itu kata Nabi ada dua, dia punya efek. Pertama adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Itu dua itu yang sangat ditekankan dalam agama. Sehingga dengan demikian, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, yang paling pertama itu kata Rasulullah adalah bagaimana niat kita untuk melakukan. Itu secara umum, ya. Sementara menurut Al-Quran, boleh saja kita bersedekah atau memberi sesuatu itu secara terang-terangan, apalagi orientasinya untuk berdakwah, ya. Itu juga bagus, supaya orang lain bisa tahu juga, bisa lihat, dan dia
0: terinspirasi,
1: memiliki motivasi, ya, untuk melakukan hal yang baik. Seperti itu.
0: Iya, selama niatnya ikhlas, terus
1: selamat ikhlas tadi.
0: Iya, bermedsos, tata caranya ada etika, ada adabnya, dan tidak bertujuan mencari pujian manusia lain, begitu Ustaz, ya.
1: Betul. Jadi orientasinya biasa-biasa saja.
0: Baik. Ada pertanyaan kedua ini. Ustaz, berapa keuntungan yang diperoleh, ditetapkan mungkin secara syar'inya seperti apa ketika kita berbisnis? Dari Pak Muiz.
1: Ya, kalau menurut Al-Qur'an Allah menekankan wa ahallal bai. Jadi Allah itu menghalalkan perdagangan. Ya, jadi transaksi itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu boleh, ya. Tetapi etika, itu tadi, etika yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdagang itu memperlihatkan ini baik, ini kurang baik, ini tidak baik. Nah, kalau kita kan biasanya kita campur tuh.
0: Iya.
1: Itu etikanya di situ.
0: Iya.
1: Apa bahulo manis tutup mata. Itu kan tidak boleh.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak boleh menipu. Tadi gharar itu dalam rangka menipu. Kemudian keuntungan, Rasulullah menyatakan ini saya ambil dari Ibu Khadijah sekian. Gitu kan? Kemudian belilah sesuai dengan saya bisa dapat keuntungan. Itu perdagangan Nabi mungkin kan orang bilang tuh. Tapi beliau mengerti tentang keberkahan, dengan kebaikan dan sebagainya, sehingga beliau tidak pernah merasa kurang dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang mempunyai keimanan yang bagus. Jadi orientasi perdagangan itu adalah keimanan yang baik. kemudian akidah yang bagus, dan yang ketiga akhlak kepada sesama kita. Jadi kalau itu tiga berlangsung, tidak ada namanya tipu menipu.
0: Iya.
1: Tidak ada tadi maisir, judi, tidak ada gharar, dan tidak ada cara tipu menipu dalam perdagangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melihat dan mengawasi kita. Itulah sebabnya ketika Rasulullah masuk ke dalam pasar, langsung beliau memasukkan tangannya ke dalam barang itu. Ternyata di dalam barang itu yang dibawa itu kormanya basah, ya, tidak kering. Kenapa Rasulullah, kenapa kau berbuat begini? Maka timbullah Rasulullah mengatakan, bukan umatku orang yang menipu dalam perdagangan. Na'udzubillahi min dzalik, kalau seperti itu ya. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita tekankan adalah seperti yang disampaikan Ibu Indah tadi, etika. Kalau dalam bahasa agama itu akhlak, ya. Bagaimana kita memberitahu kepada, itulah akhlak yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berdagang. Karena Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik.
0: Iya. Jadi, pokoknya jujur, transparan.
1: Jujur.
0: Transparan supaya tidak zolim, Ustaz ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Ustaz dan juga sahabat budaya pendengar muslimin muslimah, kita break dulu, nanti setelah ini insyaallah kita lanjutkan lagi.
6: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali, ada pertanyaan di WhatsApp. Ustadz, di masyarakat saat ini kita sering menjumpai restoran atau rumah makan yang mengenakan pajak atau biaya tambahan pada konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana pandangan Islam mengenai praktek tersebut? Apakah membebankan pajak restoran pada pelanggan diperbolehkan dalam syariat? Dan apa yang perlu diperhatikan supaya transaksi antar penjual dan pembeli ini tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam? Dari Arsyaka di Kabila. So tahu bawa ati Arsyaka ini am. So tahu hukum ekonomi syariah dan zakat. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, apa ini ibu atau bapak ini Arsyaka?
1: Katakanlah bapak.
2: Katakanlah bapak ya. Jadi Pak Arsaka, dalam Islam itu ada yang disebut dengan jizyah ya. Jizyah itu sama dengan pajak. Tapi yang sangat ditekankan dalam Islam itu adalah itu yang namanya zakat. Yang namanya zakat, ada yang namanya pemberian keuntungan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya kita masuk ke pajak itu, nah, pajak itu orientasi ke apa namanya ke pemerintahan kita ya sekarang ini.
1: Kewajiban finansial. Jadi, ya.
2: Ya seperti itu. Dan kemarin itu sudah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa tidak boleh pajak kepada hal-hal yang bersifat sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat hari-hari ya. Artinya sudah merupakan sesuatu yang tidak menghasilkan. Misalnya rumah, itu rumah tidak menghasilkan. Kemudian apa namanya? Ya pokoknya semua yang tidak menghasilkan itu semua adalah yang oleh Majelis Ulama kemarin ditetapkan sebagai harus diberikan kepada pemerintah untuk tidak diberikan pajak lagi. Ya, bumi dan bangunan dan sebagainya itu ya yang tidak berkembang ya, jadi tidak menghasilkan. Nah, tapi kalau ibu siapa Bapak Arsaka tadi katakan restoran, nah itu restoran itu akan berkembang kan, ada menghasilkan dia punya keuntungan. Nah, jadi itu ada pajaknya kalau menurut kepemerintahan. Tapi kalau dalam Islam itu, kalau kita bicara konteks Islam, itu hanya ditekankan kepada jizyah ya. Jizyah itu berlaku kepada orang-orang non-muslim. Sementara zakat itu berlaku kepada orang-orang muslim. Nah, jadi setiap kalau mau diorientasikan itu 85 gram itu ya, orientasi zakat 85 gram emas. Itu kalau ada keuntungannya seperti itu, kalau 1 gram berapa sekarang? Katakanlah barangkali 2 juta ya sekarang ya.
1: 2 juta lebih, masih 2 juta. Nah, 2 juta lebih.
2: Nah, hampir 3 juta lah kalau begitu ya.
1: Iya.
2: Jadi 7 kali 3 juta kali 85 gram. Nah, kalilah itu ya. Kalau sudah cukup seperti itu, nah itu bisa kalau dia sudah tersimpan 1 tahun, nah seperti itu. Nah, tapi dalam Islam juga yang kita zakat kontemporer itu ada namanya zakat profesional ya. Zakat profesi. Ya, jadi termasuk tadi itu apa namanya perdagangan, kemudian apa namanya itu gaji, termasuk juga misalnya ayam yang banyak, misalnya seperti itu kan? Nah, itu sifatnya bersifat kontemporer yang istilahnya nanti sekarang baru ditetapkan oleh ulama kita. Kalau yang dulu-dulu itu kalau misalnya cuma sapi, kemudian onta, kemudian kambing kan dulu tuh seperti itu. Tapi sekarang ayam kalau banyak sekali, nah itu bisa juga dihitung sebagai sesuatu yang masuk dalam namanya dikiaskan untuk mendapatkan yang namanya zakatnya. Jadi seperti itu. Jadi semua sudah ditetapkan oleh ulama baik secara salafiyah maupun secara kontemporer, semua sudah ditetapkan oleh para ulama kita bagaimana menghitung daripada zakat yang ada orientasinya disamakan dengan emas dan perak, ada juga yang sama misalnya dengan pertanian, ada sama dengan kemudian peternakan dan sebagainya, semuanya bisa dihitung sebagai sesuatu yang ada dalam konteks

0: memberikan harga kepada pelanggan. Jadi kalau kita tetapkan lagi pajak sama dia, itu membebankan dua kali. Kalau barangkali ukurannya. Tapi ini cuma pendapat ulama ya, kontemporer misalnya Ustadz Adi Hidayat. Itu sangat tidak terima itu ya. Ustadz Adi Hidayat tidak terima itu kalau pelanggan dikenakan pajak. Nah, itu tidak terima. Jadi itu pendapat-pendapat para ulama saja ya. Tapi kalau dalam Islam itu tidak ditetapkan seperti itu. Karena Islam hanya menetapkan jizyah dan zakat.
1: Ya, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Orang yang sering sedekah tapi tidak sholat, bagaimana itu Pak Ustadz? Yang bertanya ini Bang One. Mantap Bang One. Oke.
0: Ya. Jadi sholat itu adalah inti dari semua kebaikan dalam Islam ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa apabila sholatnya bagus, maka amal-amalnya yang bagus. Ya, walaupun juga nanti dia punya apa namanya, dia punya balasan atau dia punya jasa atau pahala itu akan diperlihatkan juga. Tapi inti yang paling utama itu, pada hari kiamat nanti yang akan diperiksa itu pertama kali adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, maka semuanya jadi bagus. Makanya kita semua harus masuk ke dalam Islam, udkhulu fi silmi kaffah. Nah itu, dalam Al-Quran kan dikatakan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah ya. Jangan kerjakan ini, tidak kerjakan ini. Padahal itu kewajiban semua. Nah, misalnya kita lihat rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan semua ada di situ toh?
1: Iya.
0: Ada pertama akidah, itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi empat ke bawah itu sudah amal soleh. Sholat, amal soleh, ya kan? Zakat, sedekah dan sebagainya, amal soleh. Puasa, amal soleh. Haji, amal soleh. Jadi banyak sekali amal soleh. Akidah, bawah satu itu, syahadat.
1: Iya,
0: apalagi kalau kita masuk ke rukun iman. Rukun iman semuanya adalah keimanan kita. Iman kepada Allah. Jadi kalau kita iman kepada Allah, pasti kita sholat. Tidak mungkin kita tidak sholat, ya kan?
1: Iya. Ustaz. Kita sudah punya penelpon ini dari Tilamuta, Pak Abdul. Pak Abdul. Halo Pak Abdul. Oh, WA. Maaf.
0: WA.
1: Oh, afwan. Ya, saya baca saja, Ustaz ya. Bagaimana model berdagang saat ini? Ada harga barang ditulis dengan huruf besar misalnya Rp10.000, tapi di bawahnya itu ada tulisan kecil setengah kilo, terlihat jujur dan transparan tapi menyakitkan. Astagfirullah. Silakan.
0: Jadi serahkan. Tadi itu tidak boleh menipu ya. Tidak boleh menipu. Walaupun kita perlihatkan tapi kita menipu itu tidak boleh. Jadi ini semua kembali kepada keimanan ya. Kembali kepada keimanan kita. Jadi iman ini tidak bisa bohong ya. Iman itu akan bergetar. Menurut Nabi bergetar kalau kita berbuat salah. Begitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu dia punya penekanan di situ. Yang dikatakan iman itu apabila disebut nama Allah atau dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Jadi kalau dia tulis tadi 10.000, ini setengah kilo, padahal mestinya kan 1 kilo toh?
1: Iya.
0: Pasti bergetar hatinya kalau orang beriman itu, salah kita ini.
1: Iya. Nah,
0: kemudian Al-Qur'an ini, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, itu jelas seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kalau iman pasti dia berbicara jujur.
1: Iya.
0: Tapi kalau apa namanya? Mau akali istilahnya itu susah itu kalau seperti itu,
1: so, tidak
0: itu
1: ada
0: pasti namanya ya. Gorar.
1: Iya baik. Ada lagi penelpon? Tidak ada. Oke, kita juga sudah di penghujung waktu ini Ustadz. Terima kasih banyak berbagai macam pencerahan yang sudah kami dapatkan tentang etika berbisnis, terus juga tadi ada pembahasan keuntungan yang sebenarnya tidak ditetapkan oleh Islam ya, tetapi jika itu maslahat untuk orang banyak.

0: ya silahkan ya. Ada juga penjelasan banyak sebenarnya yang sudah kita dapatkan tadi, penjelasan dari Ustadz Khoir. Semoga ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya sampai di bertanya, tetapi apa yang sudah kita dapatkan di pagi ini, setiap topik di religi pagi itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, terutama juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Ustadz Khoir, silakan kita didoakan di akhir majelis kita pagi ini.
1: Ya, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kalau sesuai laporan yang masuk itu sudah ada 12 desa kalau saya tidak salah pun kemarin, kurang lebih 1.200 kakak. Jadi kecamatan yang pertama itu Bone Pantai, kemudian Suah Selatan, Pulau Telen, Pilong Kabila, dan Pulang Timur.
2: Ya, tentunya ini merupakan hal baru dan semangat baru untuk masyarakat Gorontalo bahwa Universitas Negeri di Gorontalo ini sudah menjadi dua, yaitu UNG sama UIN Gorontalo. Artinya UIN Gorontalo akan bersamaan dengan tetangga-tetangga kita kayak UIN Makassar.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar Institut Agama Islam Negeri IAIN, Sultan Amai Gorontalo resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo.
1: Perjuangan panjang selama 9 tahun membuahkan hasil bagi Institut IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kampus tersebut resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Kamis 16 Juli 2026. Perubahan status ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Gorontalo. Dengan status universitas, kampus memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu melalui pembukaan program studi umum yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Amai Gorontalo, Sahmin Madina kepada RRI kemarin mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Kampus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses alih status ini, mulai dari jajaran kementerian, gubernur, para bupati dan wali kota seprovinsi Gorontalo, Kementerian Keuangan RI, hingga Kementerian Hukum RI yang terlibat langsung dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN.
2: Alhamdulillah dengan ditandatangannya Perpres 48 oleh Bapak Presiden. Nah, ini tentunya kita membenah diri, artinya melengkapi sebuah kebutuhan masyarakat yang tujuannya ke pendidikan, yang tentunya ada pendidikan agama dan pendidikan umum. Alhamdulillah saat ini kita sudah menjadi unggul di 12 prodi ya, dari 20 lebih prodi yang ada di IAIN. Ya, tentunya ini merupakan hal baru dan semangat baru untuk masyarakat Gorontalo bahwa Universitas Negeri di Gorontalo ini sudah menjadi dua, yaitu UNG sama UIN Gorontalo. Artinya UIN Gorontalo akan bersamaan dengan tetangga-tetangga kita kayak UIN Makassar, UIN Palu, dan Ambon yang tentunya kita akan berjibaku untuk melengkapi sebuah kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang diminati oleh masyarakat.
1: Menurutnya, transformasi menjadi UIN diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Kehadiran program studi yang lebih variatif akan memberikan pilihan lebih luas bagi masyarakat tanpa menghilangkan jati diri perguruan tinggi Islam. Ia menambahkan, perubahan status tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan perubahan status menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo, Civitas Akademika berharap kampus ini dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih inklusif, mampu melahirkan lulusan berkualitas, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan daerah dan kemajuan pendidikan tinggi di Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
0: Sekda Gorontalo Utara Sulaiman Lakoro mengemukakan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di daerah ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo Utara. Meskipun saat ini masih efisiensi anggaran, tentu keberadaan program pemerintah pusat ini diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah ke depan. Menurutnya menjadi suatu kebanggaan di mana Gorontalo Utara dijadikan sebagai daerah pelaksanaan pembangunan hilirisasi tersebut. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara umumnya mendukung sekaligus mendorong program pemerintah pusat ini agar berjalan dengan baik. Untuk menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung program hilirisasi ini, Pemkab Gorontalo Utara telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bahkan Pemda Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik program hilirisasi.
3: Sesungguhnya bahwa proyek hilirisasi ternak ayam terintegrasi ini itu suatu hal yang merupakan anugerah bagi Gorontalo Utara. Artinya di tengah-tengah efisiensi yang kita alami sekarang, juga pendapatan asli daerah yang masih kurang, masih sedikit, nah tentunya kita memerlukan investasi-investasi yang masuk ke daerah. Dan alhamdulillah melalui program Kementerian Pertanian ini, Gorontalo Utara salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi untuk pembangunan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Nah tentu karena ini merupakan harapan besar bagi pemerintah daerah, mau tidak mau kita harus mempersiapkan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan hilirisasi di daerah.
0: Sulaiman Lakoro menambahkan terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik pakan dan pengandangan nanti diharapkan dapat terrealisasi dengan baik. Pendengar, Gorontalo mengejar target pengembangan tebu seluas 1.000 hektar. Luasan ini terdiri dari 16 hektar kegiatan bongkar raton dan 400 hektar perluasan areal tanam. Hal ini disampaikan Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan percepatan pelaksanaan program pengembangan tebu tahun 2026. Ramdan menyampaikan capaian sementara target bongkar raton telah terpenuhi 450 hektar di Gorontalo dan 150 hektar di Bualemo. Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga tebang karena banyak yang beralih ke sektor lain, iklim yang belum menentu hingga petani belum berani melakukan penanaman. Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah mengupayakan bantuan 4 unit mesin tebang serta berkoordinasi dengan TNI dan instansi lain untuk dukungan tenaga kerja. Ia juga mengajak seluruh elemen mulai dari petani, penyuluh, APTRI hingga Kementerian Pertanian untuk bersinergi mengejar target percepatan swasembada gula nasional khususnya di Gorontalo. Pendengar, musim kemarau yang melanda Gorontalo berdampak krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bone Bolango. Bobby Riawan melaporkan.
4: Sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat berkurangnya debit sumber air pada musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Camat Bone Pantai, Lili Prawati Abbas kepada RRI kemarin menyatakan, pemerintah kecamatan terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta instansi terkait guna mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia mengungkapkan berkurangnya debit mata air dan minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi penyebab utama terjadinya krisis air bersih di sejumlah desa. Akibatnya sebagian warga harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh atau menunggu bantuan distribusi air bersih dari BPBD.
5: Ada desa Uabanga, desa Batu Hijau, desa Tongo, dan desa Pelita Hijau. Jadi ada 4 desa ya. Jadi 4 desa ini kami laporkan ke BPBD Provinsi dan Bone Bolango. Jadi penanganannya itu kami menyurat melalui BPBD Bone Bolango ke BPBD Provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin sudah distribusi. Karena BPBD Bone Bolango itu tidak punya tangki air, mereka hanya punya tong. Jadi mereka minta bantuan ke BPBD Provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin sudah distribusi untuk airnya sama-sama dari BPBD Bone Bolango, BPBD Provinsi, dan PMI dari Provinsi.
4: Lili menjelaskan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus melakukan langkah penanganan termasuk mengusulkan pendistribusian air bersih ke wilayah yang paling terdampak serta mengidentifikasi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Ia berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk instansi teknis dan masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Masyarakat juga diimbau agar segera melaporkan jika terdapat wilayah yang mengalami kesulitan air dan segera ditindaklanjuti.
0: Kekurangan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa Kabupaten Bone Bolango mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Dampak dari musim kemarau yang terjadi dewasa ini di Provinsi Gorontalo membuat sebagian wilayah di Kabupaten Bone Bolango terdampak kekurangan air bersih. Untuk mengetahui seperti apa distribusi air bersih di kecamatan maupun desa yang terdampak air bersih tersebut, berikut kita ikuti wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo.
6: Beberapa tempat atau kecamatan di Bone Bolango sekarang kan mengalami kekurangan air bersih. Nah, antisipasi dari pemerintah khususnya BPBD itu sendiri bagaimana Pak Ahril? Silakan Pak.
7: Ya, terima kasih. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih tetap intens dalam penyaluran air bersih. Memang BPBD Bone Bolango itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Alhamdulillah didukung oleh teman-teman dari dinas instansi terkait lainnya, diantaranya ada dari PMI Provinsi maupun Kabupaten, ada juga dari BPBD Provinsi Gorontalo, dari Balai Prasarana, Balai Sungai, juga dari Damkar. Itu alhamdulillah mereka siap membantu apapun kekurangan atau keterbatasan kami.
6: Pak Ahril, berdasarkan data yang ada di lapangan, kira-kira untuk keluarga atau rumah yang terdampak itu boleh berapa itu Pak?
7: Kalau sesuai laporan yang masuk itu sudah ada 12 desa kalau saya tidak salah pun kemarin, kurang lebih 1.200 kakak.
6: Di kecamatan mana saja itu Pak Ahril?
7: Jadi kecamatan yang pertama itu Bone Pantai, kemudian Suah Selatan, Bulotelen, Tilong Kabila, dan Bulango Timur.
6: Pak Herdi, sudah berapa lama mereka mengalami kekeringan seperti ini, Pak?
7: Laporan pertama yang kami terima itu tanggal 22 Juli, hari Rabu, pekan kemarin. Jadi aktif dia kira-kira kurang lebih hampir 2 pekan.
6: Pak, selain dari apa yang disebutkan oleh Pak Herdi tadi, instansi atau OPD terkait lainnya yang turut membantu mendistribusikan OPD yang lain juga ada ini, Pak?
7: Teman-teman dari Dinas Sosial Tagana juga kan siap membantu di lapangan. Ada juga damkar itu anggotanya juga siap. Kemudian kami dibantu oleh saat ini semua Babin Kantipmas dan Babinsa itu dikerahkan untuk membantu penyaluran air kami di lapangan.
6: Tapi sejauh ini untuk tempat-tempat tersebut sudah mendapatkan air bersih, Pak Ahril, ya?
7: Sampai saat ini sudah hampir 80% sesuai laporan yang masuk, sesuai surat yang masuk, itu 80%. Sekarang ini masih sementara ada beban desa yang sementara belum ada laporan, cuma sudah didistribusikan, tapi belum masuk laporannya, itu desa Uabanga sama Kabilabone.
6: Ya, Pak Ahril, yang terakhir apa yang perlu disampaikan kepada camat dan aparat desa yang terdampak dengan air bersih ini, Pak?
7: Barangkali dari kami himbauan saya, Pak, agar kiranya masyarakat lebih bijaksana lagi dalam penggunaan air bersih, kemudian berhati-hati dalam kebakaran, jangan sampai sembarang membakar sampah dan buang puntung rokok atau di tempat-tempat yang kering lainnya. Kemudian untuk yang terindikasi kekeringan, barangkali bisa langsung menghubungi kepala desa atau lurah setempat, karena mereka yang akan menyampaikan surat ke BPBD perihal distribusi air bersih.
6: Terima kasih banyak, Pak Ahril, atas waktu dan kesempatan ini, Pak.
7: Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
7: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar petani di Kabupaten Bone Bolango terus diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara bertahap juga menyalurkan bantuan kepada kelompok tani mulai dari bibit unggul hingga alat dan mesin pertanian modern. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu petani mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian di berbagai wilayah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan perkembangan teknologi pertanian harus dimanfaatkan petani agar mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Menurutnya penggunaan alat dan mesin pertanian modern dapat mempercepat proses pengolahan lahan serta mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manual yang membutuhkan biaya besar. Selain bantuan alat mesin pertanian, pemerintah daerah juga terus memberikan dukungan berupa bibit unggul kepada kelompok tani agar kualitas hasil panen semakin baik.
2: Sekarang ini adalah dalam rangka bagaimana pemerintah akan memberi bantuan sepenuhnya kepada rakyat dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan derajat mereka sehingga menjadi manusia yang layak untuk bisa berkiprah dalam kesesuaian perkembangan ekonomi sekarang yang semakin canggih, apalagi intervensi teknologi sudah lebih sekarang.
1: Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor pertanian karena dinilai menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah juga mendorong kelompok tani untuk aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan maksimal di lapangan. Pendengar, kebutuhan darah yang terus meningkat harus diimbangi dengan sistem pelayanan yang profesional. Pendonor sukarela, pengolahan darah hingga distribusi kepada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan.
3: Pengurus PMI menggelar rapat kerja teknis tingkat regional 5 unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI tahun 2026 kemarin. Raker tersebut momentum penting dalam memperkuat sinergitas guna menghasilkan berbagai rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan darah yang aman, berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ketua PMI Kota Gorontalo Ismail Majid mengatakan, Rakernis tidak hanya menjadi ajang evaluasi program kerja, tetapi juga wadah berbagi pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan pelayanan donor darah di tiap daerah. Menurutnya kebutuhan darah yang terus meningkat harus diimbangi dengan sistem pelayanan yang profesional, mulai dari proses rekrutmen pendonor, pengolahan darah, hingga distribusi kepada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan.
4: Kami menyadari bahwa ketersediaan darah yang aman, berkualitas, dan mudah diakses merupakan tanggung jawab bersama. Saat ini tantangan dalam pemenuhan kebutuhan darah masih cukup besar. Sebagai gambaran, kebutuhan darah di Gorontalo berkisar antara 1.000 sampai 1.200 kantong setiap bulannya. Oleh karena itu, sinergi antara PMI dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan.
3: Ismail Majid menjelaskan, PMI Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat standar operasional pelayanan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin keamanan dan kualitas darah yang disalurkan kepada masyarakat. Pelayanan donor darah merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan, sehingga kualitas, keamanan, dan ketersediaan stok darah harus menjadi prioritas utama seluruh unit donor darah. Ismail Majid mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai gaya hidup dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Satu kantong darah yang didonorkan dapat memberikan harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Bobi Riawan melaporkan.
1: Danau Limboto bukan sekedar bentang alam yang menjadi ikon Provinsi Gorontalo. Di balik hamparan airnya ada ribuan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga mereka. Pendengar, berikut kita ikuti berita dokumenter reporter Andi Sanga dengan judul Danau Limboto, sumber penghidupan yang menghadapi tekanan penyusutan dan pendangkalan.
5: Di jantung Provinsi Gorontalo, Danau Limboto membentang sebagai salah satu danau terbesar dan paling penting yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Hamparan airnya tidak hanya menjadi bagian dari bentang alam Gorontalo, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi sekitar 1.788 nelayan dan kepala keluarga yang menggantungkan penghidupan dari hasil perikanan danau. Dari danau inilah ribuan keluarga memperoleh sumber pangan, pendapatan, sekaligus mewariskan tradisi menangkap ikan yang telah berlangsung turun-temurun lintas generasi. Namun, wajah Danau Limboto kini tidak lagi sama seperti puluhan tahun silam. Danau yang dahulu dikenal luas, dalam dan kaya akan sumber daya ikan, kini terus menghadapi tekanan, pendangkalan akibat sedimentasi, penyusutan luas perairan, ledakan gulma air, hingga menurunnya populasi berbagai jenis ikan menjadi persoalan yang saling berkaitan. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem Danau Limboto, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan masa depannya pada danau tersebut. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menunjukkan, kedalaman rata-rata Danau Limboto yang pada tahun 1930 mencapai sekitar 30 meter, tinggal berkisar antara 2,5 hingga 4 meter pada tahun 2024. Penyusutan juga terjadi pada luas permukaan air. Jika pada tahun 1932 luas Danau Limboto mencapai sekitar 8.000 hektar, pada tahun 2023 luas genangan air yang tersisa hanya tinggal 2.537 hektar. Sementara itu, dalam surat keputusan Menteri PUPR nomor 350 tahun 2023, luas Danau Limboto tinggal tersisa 4.410 hektar yang terdiri atas badan air seluas 4.028 hektar dan kawasan sempadan seluas 382 hektar. Bagi masyarakat yang hidup di tepian danau, perubahan tersebut bukan sekedar angka dalam laporan. Mereka merasakan langsung perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Menurut Deris Mustafa, salah seorang nelayan di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, dahulu Danau Limboto sangat kaya akan berbagai jenis ikan. Bahkan hanya di sekitar tepian danau, ikan sudah sangat mudah diperoleh tanpa harus mendayung perahu hingga ke bagian tengah perairan. Aktivitas menangkap ikan pun berlangsung hampir sepanjang hari. Saat malam hari pun, banyak nelayan tetap mencari ikan karena hasil tangkapan saat itu masih sangat melimpah.
6: Itu barang kalau timbul makan seperti udang apa, timbul. Orang cuma jaga palorengan seperti sibuk, jaga kepala. Karena kalau orang timbul cuma jaga permen di atas air seperti dulu itu. Kalau orang-orang di danau, kalau misalnya ada pala itu ikan jaga permen, cuma jaga palo-palo dengan sibuk-sibuk. Ada kalanya cuma melari di pinggiran perahu, tapi tidak pakai alat menangkap. Dia pakai dalam, ini cuma begini, minimal dia 10 cm atau 15 cm ke dalam air. Ada ikan.
5: Deris menceritakan, sekitar tahun 1980-an, beragam jenis ikan bisa ditemukan di Danau Limboto, mulai dari mangkabai, payangga, hulu'u, gabus, saribu, lumbaya, nila, lele, sogili, dan mujair. Hasil tangkapan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dijual kepada masyarakat sekitar maupun pasar lokal seperti Pasar Bulila. Melimpahnya hasil perikanan saat itu menjadikan Danau Limboto sebagai penopang utama perekonomian masyarakat di wilayah sekitarnya.
6: Kalau mau cari untuk mau jual, harus pancing tapata itu. Kalau mbak pancing tapata itu, jam-jam begini dia banyak, jam spesial begini. Saya punya perahu, cuma batuk begini, baru ikan pancing dengan udang, tidak cacing. Nah itu pada kalanya berapa sampai ratusan ekor. Namun juga kesan lebih hasil paling tinggi itu 50 perah. Tapi 50 perah waktu itu kan artinya semua dapat 12. Hasil berpancing itu, ya jual di pasar. Di sini kan pasar sini ramai sekali. Di Pasar Bulila di Pinaman sini. Nah, ada kalanya jual di tetangga.
5: Namun, kondisi tersebut perlahan berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jenis ikan seperti saribu, gabus, tawes, dumbaya, dan hulu'u semakin sulit ditemukan dan diperkirakan telah hilang dari perairan Danau Limboto. Jika 40 tahun lalu nelayan masih dapat memperoleh ikan di kawasan pinggiran danau, kini mereka harus pergi lebih jauh menuju bagian tengah untuk mendapatkan hasil tangkapan. Aktivitas penangkapan ikan pada malam hari yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan para nelayan juga mulai ditinggalkan. Saat ini, para nelayan hanya melakukan penangkapan pada pagi dan sore hari.
6: Kalau ikan masih banyak, cuma paling banyak itu betel nila, mangkabai, baru kalau ikan lain agak kurang. macam kabos ini selabu timah termasuk makurang ikan tawes karpet saribu mayam termasuk mamel tanggulal maju lumba juga begitu syukur sedangkan hulu makurang apa yang enggak juga selama sekali tidak ada apa enggak ini kira-kira perkirakan seboleh 30 tahun memang tidak ada karena sarang-sarang lo ikan itu sebanyak yang tidak ada lo seperti rumah lo bunga teratai itu tidak ada terus boleh membaca di pinggir-pinggir karena ikannya so tidak ada di pinggir-pinggir danau. Takut dengan ini orang kalau muncul di pinggir-pinggir di strom juga pakai strom pinggiran danau. Oh hidup bagaimana orang mau di pinggir-pinggir hati orang malah ada di tengah
7: nanti sekarang nanti pergi ke tengah
6: iya mau pergi tengah sekarang jangan nanti mau pergi tengah.
5: Berkurangnya populasi dan jenis ikan secara langsung memengaruhi pendapatan para nelayan. Ketika hasil tangkapan semakin sedikit, penghasilan yang diperoleh pun ikut menurun. Padahal, bagi sebagian masyarakat di sekitar Danau Limboto, menangkap ikan masih menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perubahan kondisi Danau Limboto tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengubah pola hidup dan mata pencaharian masyarakat yang telah bergantung pada danau tersebut selama puluhan tahun.
6: Ah, sekarang kan boti dan botian lolo sudah dibatasi di pinggiran danau itu kan sudah ada jalan. Lapa tahu diadakan penggalian. Nah, penggalian sudah berhenti, itu jalan di danau belum jadi. Jadi harapan lama hati ya. Iko pil mega boti bulalo karena mata pencari lo masyarakat lo nak danau Limboto tiap waktu bulalo jadi popel megaga.
5: Menurunnya jenis populasi dan ikan di Danau Limboto disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain tekanan akibat aktivitas manusia, perubahan kondisi lingkungan dan ekosistem danau juga menjadi penyebab utama. Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasim, salah satu faktor terbesar adalah pendangkalan akibat sedimentasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Material lumpur dan tanah yang terbawa aliran sungai secara perlahan mengendap di dasar danau sehingga menyebabkan kedalaman perairan terus mengalami penurunan. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global turut memengaruhi kondisi Danau Limboto. Perubahan suhu air serta keseimbangan nutrisi di dalam danau berdampak terhadap keberlangsungan hidup berbagai jenis ikan. Tutupan gulma air, khususnya eceng gondok, juga menjadi persoalan serius. Pertumbuhan gulma yang tidak terkendali menurunkan kadar oksigen dalam air dan mengganggu habitat ikan. Di sisi lain, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pajala juga ikut memberikan tekanan terhadap populasi ikan. Penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi menangkap ikan dalam jumlah besar, termasuk ikan yang masih berukuran kecil dan belum berkembang biak.
8: Data tangkapan nelayan Danau Limboto itu tahun 2021 dan tahun 2025 itu nampak sekali penurunannya. Hasil tentang tangkapan per tahun itu di tahun 2021 itu saya merekapnya dalam budidaya air tawar keseluruhan, bukan per jenis ikan. Nah, dari 2021 itu bisa mencapai 1.924 ton dan di 2025 khusus untuk ikan gabus tahun 2024 jumlah tangkapannya 350.516 kilogram atau 350 ton. Kemudian di tahun 2025 menurun menjadi 247,9 ton. Demikian juga dengan mujair tahun sebelumnya 621,6 kilogram, tahun 2025 tinggal 585,9 kilogram.
5: Untuk menjaga populasi ikan di Danau Limboto, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Pemerintah juga melakukan pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem danau. Di samping itu, upaya pemulihan juga dilakukan melalui program restocking atau penebaran kembali ikan di kawasan Danau Limboto. Pemerintah telah beberapa kali melakukan pelepasan benih ikan nila dengan harapan dapat menambah populasi ikan dan meningkatkan kembali hasil tangkapan nelayan.
8: Kemudian kita pernah memfasilitasi pembelian ikan yang ada di KJA yang ada di danau ini, kan itu jadi momok tuh KJA. KJA itu kan sekarang mulai dikurangi di badan air danau karena itu meningkatkan tingginya sedimentasi. Makanya kita perlahan-lahan mencoba untuk menggeser atau mengalih usahakan pembudidaya di KJA ke kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ke pemasar ikan dan nelayan perikanan tangkap dalam bentuk intervensi bantuan-bantuan. Kemudian yang berikut, kita di beberapa desa di sekitar pesisir telah membentuk namanya Pukmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Nah, kelompok masyarakat pengawas ini yang menjadi corong kami di tingkat desa untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan pelaksanaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan tadi. Jadi ketika mereka melaporkan ada illegal fishing, kita langsung respon dengan kegiatan operasi penangkapan bersama dengan aparat penegak hukum yang lain.
5: Sebagai bagian dari upaya penyelamatan Danau Limboto, pemerintah daerah juga akan melakukan reservasi atau pemilihan populasi ikan melalui sistem pembenihan langsung di kawasan Danau Limboto. Melalui metode tersebut, proses pembenihan ikan akan dilakukan langsung di lokasi danau dengan harapan ikan-ikan yang masih ada dapat berkembang biak secara alami dan jumlahnya kembali meningkat. Pemerintah juga akan memanfaatkan kawasan sempadan danau yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo untuk pengembangan kolam terpal atau sistem budidaya bioflok sebagai alternatif sumber produksi ikan bagi masyarakat.
8: Aturan penangkapan ikan itu yang pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, kemudian aturan-aturan turunannya. Nah, dalam melakukan penangkapan ikan, dibatasi penggunaan alat tangkapnya, salah satunya tadi, menggunakan alat tangkap jaring di atas 1 inci, lebar mata jaringnya. Nah, itu sudah menjadi ketentuan. Kemudian, pelarangan penggunaan strom, kemudian penggunaan bom yang merusak habitat sumber daya ikan tersebut.
5: Penyusutan luas dan pendangkalan Danau Limboto menjadi perhatian serius Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo. Pejabat pembuat komitmen perencana bendungan, Hendra Sudrajat, mengatakan Danau Limboto merupakan daerah tampungan bagi sedikitnya 22 sungai dan anak sungai. Bukan hanya air, material sedimen, lumpur dan limbah juga ikut tertampung di danau ini. Untuk menangani persoalan tersebut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo sejak beberapa tahun lalu terus melakukan pengerukan untuk mengembalikan kapasitas tampungan Danau Limboto.
9: Kami melihatnya sejauh ini dampaknya trennya positif. Kenapa? Mungkin kita bisa membandingkanlah dari tahun ke tahun. Ketika kami melakukan pengerukan, pasti ruang gerak dari ikan itu pasti akan bertambah. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu manfaat positif juga bagi para nelayan.
5: Selain melakukan pengerukan, BWS juga turut membuat bangunan pengendalian sedimen di sejumlah sungai yang menjadi kewenangannya. Di antaranya Sungai Alo, Sungai Bionga, Sungai Bulota, Sungai Pohu, dan Sungai Reksonegoro. Keberadaan bangunan ini sangat penting untuk menahan dan menangkap sedimen yang terbawa air dari hulu agar tidak sampai ke Danau Limboto. Pengerukan dan pembangunan bangunan sedimen tersebut juga menjadi bagian dari program penyelamatan Danau Limboto yang telah ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas nasional yang harus dipulihkan.
9: Kami juga selama ini berkoordinasi dengan BPDAS. Kami melakukan permohonan bantuan untuk tanaman-tanaman. Nah, kemudian dari tanaman-tanaman ini yang kami kemudian melakukan gerakan tanaman pohon di bagian-bagian hulu. Itu yang kami lakukan.
5: Meski berbagai upaya telah dilakukan, keberhasilan penyelamatan Danau Limboto dalam jangka panjang sangat bergantung pada kondisi kawasan hulu serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Aktivitas yang menyebabkan erosi, sedimentasi, bahkan pencemaran harus dikendalikan agar berbagai program pemulihan yang telah dilaksanakan tidak menjadi sia-sia. Danau Limboto bukan sekedar bentang alam yang menjadi kebanggaan Gorontalo. Danau ini adalah sumber kehidupan bagi ribuan nelayan dan masyarakat di sekitarnya. Menjaga kelestarian Danau Limboto berarti menjaga sumber pangan, mata pencaharian, dan warisan alam yang akan dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaiangorontalo.ac.id atau email pmb@iaiangorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 30 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bolemo memperkuat komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penyusunan peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi pendengar, regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mempercepat terwujudnya universal coverage jam sostek yang ada di daerah ya, atau UCJ ya. Komitmen ini disampaikan oleh Bupati Bolemo Rumpa Gau saat membuka FGD, penyusunan naskah akademik dan juga rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial Kabupaten Bolemo yang berlangsung hari Selasa lalu. Dalam sambutannya, Rumpa Gau menegaskan bahwa kehadiran Perda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, ya, memperoleh pelindungan jaminan sosial. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita akan awali program dengan Gorontalo pagi ini di sesi pertama kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Ya, pendengar, topik kita di sesi pertama Kita Indonesia pagi ini, nasionalisme kokoh menghadapi arus globalisasi yang semakin deras. Pendengar, globalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi, pesatnya perkembangan komunikasi, serta terbukanya hubungan antar negara, ini telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, ya. Namun di balik berbagai kemudahan ini, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan terhadap jati diri dan juga rasa nasionalisme suatu bangsa. Di mana Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, bahasa dan juga adat istiadat, serta nilai-nilai luhur dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Nasionalisme tidak lagi dimaknai sebatas mencintai simbol-simbol negara, tetapi diwujudkan dalam sikap menghargai keberagaman, menjaga persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Anda bisa bergabung pagi ini pendengar untuk topik kita, sesi pertama nasionalisme kokoh menghadapi arus globalisasi yang semakin deras. Di line telepon 0821 9664 8664.

Pendengar di sisi lain, jika tidak disikapi secara bijaksana, derasnya pengaruh budaya luar ini juga dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal, juga melemahkan rasa cinta tanah air, bahkan mempengaruhi karakter generasi muda. Oleh karenanya, memperkuat nasionalisme ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat.

0: Ya, derasnya arus globalisasi ini pendengar menghadirkan sejumlah tantangan, diantaranya budaya asing yang masuk melalui media sosial, kemudian juga dari berbagai hal seperti film, musik hingga tren digital. Ini seringkali lebih diminati dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri ya. Ya, pendengar kita sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Pak Rinto Nur Kamiden ya, selaku tokoh pemuda. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rinto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Iya.
1: Pemirsa di Gorontalo, dimana saja pun berada.
0: Baik, Pak Rinto, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi digital, bagaimana generasi muda ini dapat mempertahankan rasa nasionalisme ini tanpa menutup diri terhadap kemajuan dunia gitu Pak?
1: Baik, terima kasih. Kita sebagai pemuda, sebagai generasi bangsa dalam rangka mempertahankan rasa nasionalisme di era globalisasi ini, tentunya yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri pemuda adalah semangatnya, semangat nasionalisme. Kalau ini sudah kita tanamkan dalam diri kita, tentunya hal-hal yang bersifat semangat nasionalisme akan tertanam pada diri pemuda. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, tentunya arah hidup pemuda ke depan sebagai fondasi negara terarah untuk bagaimana kemudian pemuda dalam membangun bangsa dan daerah yang kita cintai. Kemudian untuk mempertahankan rasa nasionalisme di era globalisasi ini adalah bagaimana kita sebagai pemuda mencintai produk Indonesia sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap produk-produk yang ada di negara kita. Dengan kemudian bagaimana kita sebagai pemuda mencintai budaya dan memperkenalkan budaya kita ke pihak luar atau ke sampai ke tingkat nasional. Dengan kita mencintai dan memperkenalkan budaya kita, menghadirkan rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai pemuda.
0: Iya. Seperti Pak Rinto, apa saja tantangan terbesar menurut Anda yang dihadapi generasi muda saat ini untuk menjaga identitas budaya dan juga nilai-nilai kebangsaan Indonesia?
1: Sebagai kita pemuda dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini, tentunya kita harus pintar-pintar dalam menjaga diri, pintar-pintar dalam pergaulan selektif untuk memfilter budaya asing, sehingga kita sebagai pemuda dalam hal pergaulan maupun kehidupan dalam hari ini di zaman yang semakin canggih bisa selektif untuk bagaimana memilih kehidupan yang lebih baik sebagai kita pemuda yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikut, bagaimana memfilter budaya asing untuk dan pemanfaatan handphone untuk bagaimana kemudian kita gunakan dalam hal-hal positif untuk membangun atau berdampak untuk kemajuan bangsa negara ini.
0: Itu seperti ya Pak Rinto, apa peran organisasi kepemudaan saat ini, komunitas ataupun juga lembaga pendidikan dalam menanamkan semangat persatuan dan juga bisa memperkuat karakter kebangsaan di kalangan anak muda ini khususnya Pak?
1: Kalau saya, pengalaman dalam organisasi, peran organisasi pemuda harusnya hari ini bagaimana membentuk karakter pemuda yang mandiri dan kuat melalui program-program pengkaderan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan kepemudaan. Tentunya ini dengan program-program ini akan melahirkan satu kepemimpinan kepemudaan dan melahirkan satu keterampilan dan skill demi kemandirian pemuda untuk memajukan sebuah penguatan melalui program pura untuk kemajuan bangsa terhadap pemuda. Seperti itu.
0: Ya, Pak Rinto, kita melihat juga media sosial ini ada pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda yang mana mereka ini tidak lepas juga dari sosial media dan juga handphone. Nah, bagaimana cara untuk memanfaatkan platform digital ini untuk menyebarkan nilai-nilai nasionalisme?
1: Dengan adanya di era digitalisasi ini, tentunya berharap kepada pemuda untuk bagaimana kemudian dalam pemanfaatan teknologi kita harus positif, melakukan hal-hal kegiatan positif dalam rangka memperkenalkan apa yang menjadi ciri khas kita dalam mencintai rasa kita terhadap bangsa dan negara. Tentunya dengan di era digitalisasi ini kita harus pintar-pintar menahan diri atau pintar-pintar menahan jari tangan untuk menyebarkan informasi-informasi yang akan mengandung perpecahan baik di media sosial maupun dalam pemanfaatan teknologi ini. Kita harus menjaga dan pintar-pintar membawa diri untuk sebuah kebaikan demi cerahannya pemuda di masa depan.
0: Iya. Terakhir Pak Rinto, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pesan apa yang ingin Anda sampaikan ke generasi muda ini agar menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan juga menghargai keberagaman?
1: Saya sebagai pemuda berharap kepada pemuda di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Mari semangat untuk berinovasi, semangat untuk berprestasi, dan mari kita jaga dan kita bangun bangsa ini karena di tangan pemuda yang baik negara menjadi baik, karena pemuda adalah fondasi dari sebuah bangsa. Ketika anak muda hancur maka hancurlah negara itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut Gunung Semeru, dan berikan aku 1 pemuda akan kuguncangkan dunia. Intinya bahwa pemuda adalah fondasi dari sebuah bangsa. Nasib bangsa ini adalah tergantung pada para pemuda ke depan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya. Pak Rinto Nurkamiden, tokoh pemuda. Terima kasih Pak Rinto sudah bersama kami di pagi ini bersama RRI.
1: Ya. Ya, terima kasih.
0: Iya, baik, selamat beraktivitas kembali Pak Rinto. Pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk Anda di line telepon untuk memberikan komentarnya ya dengan topik kita untuk sesi pertama kita Indonesia, nasionalisme kokoh menghadapi arus globalisasi yang semakin deras ya. 0821-9664-8664. Anda juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo pagi ini, ada 3 orang saat ini yang lagi menyaksikan ya. Ya, pendengar, pengaruh budaya asing tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat ya, terutama generasi muda, gaya hidup dan juga rendahnya etika bermedia sosial ini turut mempengaruhi ya, serta menurunnya semangat untuk bekerja sama menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Seperti yang dikatakan Pak Rinto tadi, juga bisa menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan informasi yang benar dan juga membangun yang menghargai keberagaman orang lain ya, dari suku, agama, ras dan juga budaya. Generasi muda ini merupakan aset terbesar bangsa dan akan menjadi pemimpin juga tenaga profesional untuk mengambil kebijakan di masa depan. Oleh karenanya penguatan nasionalisme pada generasi muda ini menjadi sangat penting ya bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Ya, line telepon silakan untuk Anda, kami nantikan untuk komentarnya ya di 0821-9664-8664. Pendengar, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan juga budaya Indonesia ke media sosial ya, ke dunia luas dengan video kreatif, juga podcast maupun karya-karya digital lainnya. Karena memang budaya lokal ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu hal yang kuno ya, tapi bisa dikemas secara modern agar tetap diminati. Kita break sejenak pendengar, kita cukupkan untuk topik di sesi pertama. Kami akan kembali untuk Anda, tetap di Pro
2: 1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, pukul 7.19 menit saat ini kita masuk ke topik di sesi kedua ya, pembebasan denda pajak kendaraan. Pendengar, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar seremoni tahunan. Semangat kemerdekaan sejatinya harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Dalam konteks ini, langkah pemerintah Provinsi Gorontalo merancang kebijakan pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun proklamasi RI ini patut diapresiasi ya. Kebijakan ini tidak hanya bernilai simbolis sebagai hadiah kemerdekaan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi sosial dan juga tata kelola pemerintahan. Selama ini tidak sedikit masyarakat yang menunda membayar pajak kendaraan, bukan karena tidak memiliki kesadaran, melainkan juga karena akumulasi tunggakan dan denda yang terus membesar. Akibatnya, beban yang harus dibayarkan ini menjadi semakin berat, sehingga banyak pemilik kendaraan memilih untuk terus menunggak ya. Situasi ini juga pada akhirnya merugikan semua pihak, baik masyarakat maupun juga pemerintah daerah. Jadi melalui kebijakan pembebasan tunggakan denda untuk periode tertentu, pemerintah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali menjadi wajib pajak yang patuh ya. Ya, pendengar, silakan Anda bisa memberikan komentar seperti apa untuk pembebasan denda pajak kendaraan ini ya, manfaatnya untuk masyarakat ya. Ya, silakan 0821 9664 8664.

Ya, pendengar, dalam ilmu perpajakan kepatuhan ini tidak hanya dibangun melalui sanksi atau juga penegakan hukum, tapi juga melalui pendekatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ya, karena itu program seperti ini ya, pemutihan atau juga pembebasan denda ini menjadi satu strategi yang digunakan berbagai daerah juga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ya.

Ya, seperti apa menurut Anda pendengar untuk kebijakan yang dilakukan ini ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi RI ya. Apakah pembebasan denda ini sebaiknya dipandang sebagai kebijakan yang sementara, bukan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus? Nah, kalau terlalu sering diterapkan juga, apakah akan muncul resiko sebagai masyarakat sengaja menunda pembayaran dengan harapan akan ada program pemutihan berikutnya, begitu ya? Sekilas pembebasan denda ini terlihat seperti mengurangi pendapatan pemerintah. Tapi kalau dalam praktiknya kebijakan ini justru ya kita melihatnya meningkatkan penerimaan daerah juga. Banyak wajib pajak yang sebelumnya tidak mampu melunasi seluruh tunggakan akhirnya bersedia membayar pokok pajaknya ya karena denda yang telah dihapuskan ini. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Silakan kami buka kesempatan untuk memberikan komentar di Kopi Pagi 0821-9664-8664. Anda juga bisa bergabung di live Facebook pagi ini ya. Topik kita sekali lagi mengenai pembebasan denda pajak kendaraan ya.

0: Ya. Bagaimana dampaknya untuk masyarakat? Kita menantikan untuk komentar, silakan line telepon ya, mengenai pembebasan pajak kendaraan ini 082196464646. Sudah ada penelpon yang sambung? Ya, ada Pak Sudirman di Batu Da. Silakan Pak Sudirman.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama tentunya sebagai masyarakat ya, sangat berterima kasih dan apresiasi sekali untuk langkah pemerintah dalam hal ini. Dan tentunya ini merupakan suatu langkah yang untuk menambah pendapatan asli ya, ya untuk daerah kita. Dan disitulah kesempatan masyarakat untuk mengurus pajaknya dalam rangka ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Tentunya yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah kalau kita andaikan menarik untuk pendapatan pajak, maka kendaraan yang sekarang ini masih ada satu kendala yang menjadi kendala juga bagi penerimaan daerah, di mana bahwa kendaraan yang masyarakat pakai itu dilihat juga dari kelayakannya. Nah, ini kalau misalnya kelayakannya, saya pikir ini akan berhubungan langsung dengan produsen atau industri. Maka oleh sebab itu kalau bisa, ini juga dibijaksanai tentang kendaraan itu, sepanjang itu masih bisa layak dipakai, yang penting dia belum rusak chassisnya dan lain sebagainya, mesinnya masih bagus. Sekalipun dia sudah 3-40 tahun, dan kalau dia memang masih layak, kiranya ini menjadi bahan pertimbangan juga bagi pemerintah untuk kiranya masih tetap diberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk menggunakannya, dan jelas akan menambah pendapatan. Barangkali seperti itu Pak Yus. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman di Batu Da ya, sudah memberikan komentarnya. Di belakangnya Pak Sudirman. Ya, silakan 082196648664. Bagaimana menurut Anda mengenai pembebasan denda pajak kendaraan ini ya, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di Facebook silakan Anda juga bisa bergabung di live pagi ini ya. Ya, kebijakan ini juga tadi seperti kata Pak Sudirman ya, ada satu hal yang sangat disyukuri oleh masyarakat ya. Pelayanan yang mudah, transparan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kepatuhan, merupakan bentuk pemerintahan yang lebih humanis gitu ya. Hubungan antar pemerintah juga masyarakat ini menjadi lebih harmonis ya, karena kebijakan yang diambil ya tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan juga memberikan jalan keluar atas ataupun solusi gitu ya.

Ya, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, pendengar, karena program pembebasan denda ini bukan berarti pajak kendaraan jadi gratis, tapi wajib pajak tetap harus membayar kebijakan kewajiban pokok ya sesuai ketentuan yang berlaku. Di line telepon kami masih berikan waktu untuk Anda sebelum kita nanti beralih ke topik selanjutnya di sesi ketiga ya. Ya, setelah memperoleh keringanan, masyarakat ini tentunya diharapkan tidak kembali menunda lagi ya pembayaran pajak di tahun-tahun berikutnya, karena kepatuhan yang berkelanjutan ini akan memberikan manfaat juga yang lebih besar dibandingkan hanya memanfaatkan program pemutihan sesaat seperti ini ya.

Ya, peringat yang pasti pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini satu hal atau kebijakan yang mencerminkan semangat kemerdekaan ya. Di momen ini ya, kita mendapatkan satu hal dalam bentuk nyata, kebijakan ini yang tidak hanya meringankan beban masyarakat tapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depan ya. Bisa memperkuat juga pendapatan asli daerah dan tentunya ini bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif ya. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi waktu yang tepat juga untuk kita membangun kesadaran bahwa membayar pajak ini pendengar bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan juga bentuk partisipasi setiap warga negara untuk mendukung pembangunan ke depan di daerah ya.

Lain telepon silakan untuk Anda mendengar di 0821-9664-6664. Komentar Anda silakan mengenai pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini bagaimana, apakah berdampak juga untuk Anda atau juga manfaatnya yang Anda rasakan seperti apa ya.

0: Selain itu juga kita sebagai masyarakat bisa membantu menyebarkan informasi mengenai program ini atau kebijakan pemerintah ini agar semakin juga banyak wajib pajak yang mengetahui adanya kesempatan untuk melunasi kewajiban nih, pendengar ya. Yang sudah mendapatkan informasi di RRI pagi ini bisa disampaikan ke saudara, keluarga bahwa ini ada pemutihan gitu ya, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor di mana kebijakan pemerintah ini dalam rangka hari ulang tahun proklamasi RI. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung kembali. Ini ada Pak Nasir di Limboto Barat. Silakan Pak Nasir.
1: Cuma mau tanya itu Pak. Kok kebetulan kendaraan saya itu kan keluaran 2008.
0: Pak Nasir, mohon maaf untuk radionya bisa dikecilkan suaranya dulu, Pak.
1: Iya.
0: Ya. Yeah.
1: Kebetulan kendaraan saya itu, Pak, masih touring, Pak.
0: Iya, bagaimana Pak Nasir? Agak tidak terdengar ini karena suaranya feedback, Pak. Bisa dikecilkan lagi atau menjauh dari radionya, Pak?
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Kebetulan kendaraan saya itu keluaran 2008. Nah, sampai sekarang sudah tidak bayar-bayar pajak, Pak. Kira-kira kalau pemutihan dari pemerintah itu dari tahun berapa, Pak?
0: Baik, iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Nasir, itu saja ya. Iya. Pak Nasir di Limboto Barat ini menanyakan bagaimana untuk pajak tahun 2008. Wah, ini saja sudah 2026, Pak Nasir ya. Coba kita akan lihat kebijakan sampai di mana nih untuk sebenarnya syarat-syaratnya ya. Kita akan update lagi informasinya Pak Nasir ya. Ya, setelah Pak Nasir silakan 0821 9664 8664.

Ya, pendengar, tentu saja untuk keberhasilan program ini juga bergantung pada kualitas pelayanan di lapangan ya. Proses pembayaran pajak ini bisa dibuat sederhana, cepat, juga transparan dan didukung oleh sistem pelayanan yang memadai agar masyarakat juga bisa merasakan ya manfaat dari kebijakan pemerintah ini.

Ya, kebijakan ini kalau dilihat dari sisi ekonomi juga, ya apalagi di era saat ini, ya bisa meringankan beban ekonomi masyarakat, manfaat paling nyata ya. Kita selama ini banyak juga pemilik kendaraan yang menunggak karena jumlah denda yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, dengan dihapuskannya denda ini, masyarakat hanya perlu melunasi kewajiban pokok pajaknya ya sesuai ketentuan yang ada sehingga pembayaran ini menjadi lebih ringan gitu ya. Untuk program ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat selama ini yang kesulitan melunasi ya bisa kembali menjadi wajib pajak yang patuh ke depannya. Kendaraan yang pajaknya dibayarkan melalui memiliki dokumen yang sah dan aktif ini juga memudahkan masyarakat untuk mengurus perpanjangan SNK ya. Terus juga ada yang mau balik nama kendaraan, pengajuan kredit kendaraan ini jadi lebih gampang ya kalau misalnya pajaknya sudah di-update gitu ya.

Dan juga manfaatnya pembeli kendaraan yang sudah melunasi pajak ini tidak khawatir lagi ada sanksi administrasi atau kalau ketemu razia di jalan ada penindakan, ini sudah aman gitu untuk berkendara ya. Nah, program pembebasan dan denda ini juga dapat menjadi momen untuk menumbuhkan budaya disiplin pajak ya. Ya silakan pendengar, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, kami masih dengan topik di sesi kedua ya, pembebasan denda pajak kendaraan.

Ya, pendengar, kebijakan ini menunjukkan juga bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tapi juga pemberi solusi atas kesulitan dari masyarakat ya. Pendekatan yang lebih humanis ini dapat meningkatkan juga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ya. Nah, di samping berbagai manfaat tadi, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya bahwa anggapan program ini ya akan ada selalu setiap tahun. Nah, kalau persepsi ini berkembang, nantinya masyarakat juga ya yang akan menunda. Nah, ini yang bahaya nih. Nanti akan ada pemutihan lagi, jadi tidak usah bayar lagi ini pajaknya. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga perlu menegaskan bahwa program ini sifatnya terbatas, gitu, merupakan kebijakan khusus saja atau di momen-momen tertentu gitu ya. Ya, silakan untuk Anda 0821-9664-8664 untuk yang ingin bergabung memberikan komentarnya, kita masih ada waktu di line telepon ya. Silakan 0821-9664-8664.

Iya, peringkat pajak ini juga salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah. Jadi kita masyarakat juga patut untuk mendukung ini ya, karena dari penerimaan pajak digunakan juga untuk membangun fasilitas publik, mulai dari memperbaiki jalan, jembatan, drainase, juga fasilitas transportasi ya, infrastruktur yang baik juga memperlancar mobilitas kita setiap harinya ya. Jadi dari dana pajak ini membantu kita untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya, untuk kesehatan, pembangunan juga renovasi rumah sakit dan lainnya ya. Bukan hanya itu, untuk manfaat pajak ini juga mendengar berkontribusi pada pembangunan sekolah ya, ataupun juga penyediaan sarana belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan banyak lagi nih manfaat untuk publik tentunya.

Ya, dan juga mendengar pajak ini menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, perhubungan, kebersihan lingkungan ya, penanggulangan bencana hingga pelayanan pemerintahan yang cepat dan berkualitas.

Nah, ini pajak kendaraan bermotor ya, bukan hanya kewajiban administrasi, tapi merupakan bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat untuk membangun daerah ya. Karena dari setiap rupiah yang dibayarkan, ini akan menjadi satu hal yang kembali juga ke masyarakat ya, dalam bentuk pembangunan jalan yang lebih baik, fasilitas kesehatan, ataupun juga pendidikan ya. Dan juga untuk pelayanan publik yang lebih maksimal dan berkualitas.

Ya pendengar, bagaimana dari Anda sendiri, silakan mengenai kebijakan pemerintah untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor ini. Ya, setelah tadi ada dua penelpon, Pak Sudirman juga Pak Nasir. Silakan penelpon selanjutnya, masih ada waktu untuk Anda, 0821 9664 8664.

Berikan pukul 7 lebih 40 menit. Silakan masih ada waktu untuk Anda di sesi kedua ini ya. Ya mungkin baru saja bergabung Anda di program Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi ya, dengan topik sesi kedua pembahasan denda pajak kendaraan ya, dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ya. Ini pemerintah provinsi merancang kebijakan pembebasan tunggakan pokok ya, sekali lagi tunggakan pokok, dan juga denda pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari rangkaian HUT Proklamasi Republik Indonesia.

Ya, kita nantikan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung sampai di menit ke-45 dari pukul 7 ya. Ya, ada sekitar 3 menit kurang untuk Anda yang ingin menyampaikan komentarnya ya terkait dengan topik kita. Pembebasan denda ya. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ya.

0: Lintas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Penuh semangat menyongsong hari.

Ya, peringkat kita masuk di topik sesi terakhir yang ketiga, dan topik ini juga akan dibahas nanti di jam 9 ya, yaitu antisipasi krisis air bersih di tengah musim kemarau. Peringkat musim kemarau selalu menjadi tantangan tersendiri bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Gorontalo ya. Curah hujan yang menurun selama beberapa bulan ini berdampak menyusutnya debit sungai, juga mengeringnya sumur warga hingga terganggunya pasokan air bersih. Kondisi ini bukan hanya persoalan cuaca, tapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Karena itu antisipasi krisis air bersih ini harus menjadi prioritas utama sebelum situasi berkembang menjadi bencana kemanusiaan. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango saat ini ya, ada ribuan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, mulai dari memasak, mandi, dan juga kebutuhan mencuci ya. Keterbatasan air bersih juga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit akibat sanitasi yang buruk. Tidak mengherankan jika setiap musim kemarau pemerintah daerah ini harus mengerahkan berbagai sumber daya untuk menyalurkan bantuan air ke wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Penyaluran air bersih melalui mobil tangki sejatinya ini hanya merupakan solusi jangka pendek ya. Ya, pendengar, silakan Anda bisa berkomentar kembali di 0821-9664-8664. Antisipasi krisis air bersih di tengah kemarau. Apakah Anda juga termasuk yang terdampak dari musim kemarau ini ya? Silakan di line telepon kita berikan kesempatan untuk Anda.

Peningkatan optimalisasi jaringan penyediaan air minum juga menjadi faktor penting ya, di mana perusahaan daerah penyedia air ini perlu untuk meningkatkan kapasitas distribusi ya, juga mengurangi kebocoran jaringan dan memperluas layanan ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau ya. Di sisi lain, pendengar, pemanfaatan sumber air bawah tanah ini juga perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan penurunan muka air tanah maupun kerusakan lingkungan.

Ya, peran masyarakat juga tidak kalah penting ya. Budaya hemat air ini perlu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mendukung atau berhemat air ya. Kebiasaan sederhana yaitu menutup keran ketika setelah digunakan atau juga memperbaiki kebocoran pipa ya. Ini menggunakan air secukupnya saja di musim seperti ini sangat bisa membantu ya. Ya, silakan untuk Anda mendengar di line telepon 0821 9664 86.

Ya, pendengar, kolaborasi menjadi kunci utama untuk mengatasi persoalan air bersih ini ya, di mana pemerintah, juga dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan perlu ya untuk bersama-sama kita mencari solusi untuk dapat diarahkan pembangunan juga fasilitas untuk mendukung program untuk air bersih ini ya, mulai dari pembangunan sumur bor atau juga penyediaan sarana air bersih di daerah yang paling membutuhkan ya. Karena memang untuk krisis air bersih ini bukan hanya persoalan di musim kemarau, tapi cerminan bagaimana juga kita sebagai manusia untuk mengelola sumber daya alam. Karena jika konservasi lingkungan ini dibiarkan atau alih fungsi lahan terus berlangsung, ini penggunaan air tidak terkendali juga bisa menjadi ancaman kekeringan ya, kan semakin terjadi ke depannya.

Ya silakan untuk Anda pendengar, bagaimana dari Anda sendiri, mungkin daerah Anda juga termasuk yang daerah terdampak dari krisis air ini ya di musim kemarau. Bagaimana Anda menghadapinya atau solusi yang dilakukan selama ini ya. Nah karena memang momentum musim kemarau ini harusnya juga menjadi pengingat untuk kita bahwa air ya sumber kehidupan yang harusnya kita jaga bersama ya dengan perencanaan yang matang gitu, investasi pada infrastruktur air. Ini juga partisipasi aktif masyarakat termasuk di daerah-daerah yang sering ya mengalami krisis air ini ya dapat lebih siap menghadapi musim kemarau tanpa harus mengalami yang namanya krisis air bersih yang berulang, apalagi jika ini terjadi di setiap tahun ya.

juga untuk topik sesi ketiga dan juga menutup kebersamaan kita di Kopi Pagi mendengar ya. Untuk topik ini bisa Anda ikuti kembali di jam 9 pagi nanti untuk dialog ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga menyaksikan di live YouTube, di live Facebook ya. RRI Gorontalo, saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Bobby Riawan juga Muhammad Firmansyah. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan